0: mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
1: Kita berharap Indonesia ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustato. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugata Mandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, Cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Prancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
4: Partenariat pour la transition énergétique.
5: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon. Tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Avandi, RRI.3 terus berdara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendra Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Sahra.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini Tidak hanya.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, berpihak kepada nasional.
0: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
7: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup takedown akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
0: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi dan inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000 Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Uji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
10: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
9: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.

0: harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
1: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
0: So,

0: secara sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
1: Jimmy juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Taji kepada Heri Susanto.
2: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaannya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
1: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2006 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam final Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
4: Laporan khusus. Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armin Tamasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzodeh menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
5: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
6: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
4: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojirin Muhridin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
7: These challenges affect every nation.
8: Tantangan-tantangan ini mempengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
7: On water has never been more urgent.
4: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kafih Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
9: In practical terms, it is a combination of
8: kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang

0: dari sumber daya air.
1: Prohibitively costly to restore.
2: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan risiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hanif Syarif, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanat Tanasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Benar, di balik kelantangan Indonesia di punggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik, ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita, melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga ke depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.

0: beserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari.
1: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB.
0: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, bahwa keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
2: Komunitas internasional harus

0: the use of force.
1: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan

0: disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Nah, kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca dunia kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
1: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi, dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
0: Indonesia juga kembali menekankan
1: bahwa kepercayaan ini terus mengudara untuk Indonesia.
0: PBB, kepercayaan yang diberikan.
2: Olahraga, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 voli putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan Elvis 18 Gold Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Sarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, melantakan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri, negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Nah, kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus online dan pinjaman online ini harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak kualitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan

0: wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di Halo Bima. Baik, kita sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak informasi berita pukul 8 dan beberapa program acara lainnya. Dan kita hadirkan untuk beberapa informasi wilayah Bima, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dobo dan Kabupaten Sumbawa dalam Halo Bima. Kami sudah siapkan informasinya, kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id.
2: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia.

0: yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
0: RRI.co.id.
2: Berikan Pro 1 dimanapun Anda berada, kita hadirkan untuk informasi untuk berbagai aktivitas Anda pagi hari ini. Informasi dari Kabupaten Bima terkait perang lawan narkoba digencarkan, 3 terduga pengedar diciduk di Bima. Komitmen memberantas peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Bima kembali dibuktikan Satres Narkoba Polres Bima Kabupaten Polda NTB. 3 pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu berhasil diamankan dalam operasi penggerebekan di Desa Talabiu, Kecamatan Woha pada Kamis malam 28 Mei 2026. Dari 3 orang yang diamankan, salah satunya diketahui merupakan oknum mahasiswa. Ketiganya masing-masing berinisial AD 60 tahun, RN 22 tahun, dan SN 32 tahun. Mereka diringkus sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah di rumah AD di Desa Talabiu. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi narkoba di lokasi tersebut. Dan menindaklanjuti informasi tersebut, terdengar Kasatres Narkoba Polres Bima KBP AKP Dedian Syah SE memimpin langsung tim menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan dan penggerebekan. Dalam operasi tersebut, polisi berhasil menemukan dan menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 5,52 gram yang diduga siap edar. Selain itu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti lain yang berkaitan dengan aktivitas peredaran narkoba, termasuk uang tunai sebesar Rp4.320.000 yang diduga hasil transaksi. Kapolres Bima Kabupaten AKBP Muhammad Anton Bayangkara Gaisar SIKMH melalui Kasatres Narkoba AKP Dedian Syah menegaskan bahwa pemberantasan narkoba akan terus dilakukan tanpa kompromi. Pendengar, saat ini ketiga terduga pelaku bersama seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Bima Kabupaten guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk penyelidikan Satres Narkoba. Polisi memastikan perang terhadap narkoba akan terus digencarkan demi menyelamatkan generasi muda dari ancaman bahaya narkotika yang kian meresahkan. Baik, pendengar demikian untuk informasinya dari Kabupaten Bima. Dan kita beralih ke informasi lain, pendengar. Untuk informasi mengenai anggota Polsek Ambalawi diancam menggunakan tombak, pelaku diamankan. Seorang pria berinisial TH 25 tahun warga dusun Danabura, Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima diamankan aparat kepolisian setelah melakukan pengancaman terhadap anggota Polsek Ambalawi menggunakan tombak dan pisau pada Kamis 28 Mei 2026 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Dalam peristiwa tersebut, anggota Polsek Ambalawi Aibda Eban Waliun SH menjadi korban pengancaman saat berupaya melakukan penangkapan terhadap pelaku. Kapolres Bima Kota KBP Mubiarto SIK MM melalui Kasat Humas Ibda Baik Biak Fitri Ningsi menjelaskan, awalnya anggota Polsek Ambalawi menerima informasi dan dari masyarakat Desa Nipa bahwa pelaku mengejar ayah kandungnya menggunakan parang. Mendapati informasi tersebut, Kapolsek Ambalawi Ibtu Syamsuddin bersama personel langsung menuju tempat kejadian perkara di Dusun Danabura, RT 1 RW 10 Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima. Petugas kemudian melakukan pengejaran terhadap pelaku. Saat proses pengejaran berlangsung, Aibda Eban Waliun melihat pelaku bersembunyi di halaman pojok rumah salah seorang warga. Namun secara tiba-tiba pelaku mendatangi anggota Polsek memegang tombak dan pisau. Aibda Eban berjalan mundur sambil mengarahkan senjata laras panjang F2 ke arah pelaku sebagai langkah antisipasi. Saat mundur, korban tersandung dan terjatuh dengan posisi tengadah di gang jalan. Melihat kondisi tersebut, pelaku langsung mengayunkan tombak dan mengarahkan ke tubuh korban. Beruntung, anggota lain dengan sigap langsung merangkul tubuh pelaku dari belakang sehingga aksi pengancaman tersebut berhasil digagalkan. Petugas kemudian mengamankan tombak dan pisau yang dibawa pelaku. Pendengar demikian untuk informasinya, dan kita akan beralih ke informasi lain. Ya, informasi mengenai Polres Bima Kota berbagi paket sembako dan kasih untuk anak yatim. Semangat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai momentum berbagi dan berkurban disarankan langsung oleh dirasakan langsung oleh puluhan anak yatim di Kota Bima. Polres Bima Kota memanfaatkan momen Hari Raya keagamaan tersebut dengan menyalurkan paket sembako dan santunan kepada anak-anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial dan kasih sayang kepada sesama. Kegiatan sosial tersebut berlangsung pada Kamis 28 Mei 2026 bertepatan dengan kunjungan kerja Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto bersama Ketua Bayangkari Cabang Bima Kota Nyonya Ira Mubiarto dan jajaran pejabat utama Polres Bima Kota. Di sela rangkaian kegiatan dinas, Kapolres Bima Kota bersama Ketua Bayangkari menyempatkan diri bertemu langsung dengan anak-anak yatim binaan untuk menyerahkan paket sembako yang berisi kebutuhan pokok serta santunan berupa uang saku. Pendengar demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang saya sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Dan informasi dan siaran kami pagi hari ini Anda bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasi RRI Digital kami Anda bisa unduh di smartphone Anda untuk pengguna Android di Play Store dan untuk pengguna Apple di App Store.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari Pro 1, dimanapun Anda berada, kita beralih ke Kabupaten Dumpu. Informasi mengenai terjal alat berat TPU Lune masih gunakan open dumping. Berdasarkan pengelolaan tempat pemrosesan akhir atau TPA sampah di Kabupaten Dumpu, Nusa Tenggara Barat akan tetap menggunakan sistem open dumping selama tidak didukung operasional alat berat. Kendati TPA di Lune pada 2025 lalu mendapat alokasi anggaran hingga 800 juta rupiah mengubah sistem open dumping ke sanitary landfill. Sistem open dumping sudah tidak diperbolehkan di Indonesia, namun daerah diberi batas waktu hingga Agustus 2026 untuk mengubahnya menjadi tempat pembuangan sampah sanitasi. Metode pembuangan dan pemrosesan sampah TPA dengan cara membuang, memadatkan, dan menimbun sampah di area cekung menggunakan lapisan tanah sehingga terhindar dari pencemaran lingkungan karena air limbah dari proses pemadatan akan dialirkan pada kolam lindih dan diproses hingga memenuhi syarat untuk dialirkan pada saluran terbuka. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dumpu Muhammad Saukani mengakui TPA Lune dioperasionalkan saat ini telah diubah untuk bisa menerapkan sanitary landfill melalui paket pekerjaan tahun 2025. Namun sistem ini belum bisa diterapkan karena ketiadaan alat berat. DLH Kabupaten Dumpu belum memiliki alat berat untuk dioperasikan di TPA Lune. Anggaran sewa alat berat pun terbatas sehingga diprioritaskan saat musim hujan agar tidak mengeluarkan bau menyengat bagi lingkungan sekitar. Termasuk di area termasuk untuk menata sampah karena dam truk tidak bisa turun ke ruang pembuangan sampah. Saukani juga mengakui telah mengajukan proposal ke Kementerian PU dan Kementerian LH termasuk pengajuan anggaran ke Bupati dan TAPD dengan kajian teknisnya dengan kondisi fiskal saat ini sehingga pihaknya mengharapkan ke pemerintah pusat. Namun Kementerian PU selalu menanyakan kembali dukungan program yang diberikan sebelumnya. Saukarni juga mengaku telah berkoordinasi dengan pihak LHK Provinsi NTB untuk bisa menangguhkan ketentuan penerapan peralihan dari TPA Open Dumping ke sanitasi landfill baik Kabupaten Dompu. Kondisi ini bukan tidak ingin daerah mewujudkan sanitari landfill, tapi kemampuan keuangan daerah yang membatasi. Berikut demikian untuk informasinya, kita akan beralih ke informasi lain. Informasi dari Kabupaten Sumbawa, sabu senilai 1 miliar rupiah lebih dimusnahkan Polres Sumbawa. Pendengar, Polres Sumbawa memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat lebih dari 845 gram dengan nilai taksir mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Barang haram tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus peredaran narkoba yang melibatkan kedua remaja asal Kabupaten Dompu yang masih berstatus anak di bawah umur. Pemusnahan barang bukti dilakukan di Rupatama Polres Sumbawa pada Jumat 29 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekda Sumbawa, Kejari Sumbawa, Dandim 1607 Sumbawa, Ketua MUI Kabupaten Sumbawa, Wakil Ketua PN Sumbawa, Perwakilan BNN Kabupaten Sumbawa, dan sejumlah pihak terkait lainnya. Pemusnahan ini sebagai bentuk komitmen aparat kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika yang dinilai semakin marak di wilayah Kabupaten Sumbawa. Kapolres Sumbawa KBP Mariata Dwi Ardini SHSIK mengatakan pemusnahan tersebut merupakan tindak lanjut dari petunjuk penanganan perkara meski kasus tersebut belum dinyatakan lengkap atau P21. Berikut demikian untuk informasinya, untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang sudah disampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id. Dan pendengar, untuk informasi pagi hari ini juga untuk program Halo Bima pagi hari ini dengan menghadirkan informasi wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa sudah kami hadirkan. Dan untuk Anda semuanya yang ingin menyimak informasinya dan membaca informasi-informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Dan untuk waktu sudah menunjukkan pukul 8.50 menit. Selamat pagi, selamat beraktivitas pagi untuk orang semuanya yang berweekend dengan aktivitas harian Anda, apapun aktivitasnya. Selamat menikmati sarapan Anda juga. Baik, kita hadirkan untuk beberapa lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas pagi Anda. Dan nanti tepat pukul 9 kami akan beralih ke program lain dengan kami hadirkan program Kahabangi. Nanti Anda bisa berpartisipasi mengabarkan kepada kami informasi terkini terupdate yang Anda ingin sampaikan di 0822-3494-5100. Untuk pagi hari ini, untuk lagu, kita punya koleksi lagu pop Indonesia yang semoga menyemangati pagi Anda. Lagu dari miliknya Denada dengan judul lagu Mata.

0: air, kamu begitu segar, jernih, dan menyegarkan. Terima kasih sudah melepaskan mahadaku. Katanya jumlahmu di muka bumi ini tetap. Jadi, kami harus pintar menggunakannya, agar kami bisa tetap bersih untuk generasi kami nanti.
1: Ngomong sama air ya, lebih bagus kalau kerannya itu ditutup. Kan airnya jadi terbang percuma.
0: Oh iya. Tenang saja, aku membutuhkanmu. Aku akan menjagamu karena kamu sumber kehidupan.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Batang.

Selamat pagi, berikan dimanapun berada. Demikian kami telah hadirkan untuk beberapa lagu. Ada di miliknya Glenn dengan judul lagunya Cukup Sudah. Dan tadi sudah kita dengarkan satu lagu dari Dendada dengan judul lagu Matahari. Dan alhamdulillah mataharinya cukup cerah wilayah Bima dan sekitarnya. Baik, di program Kahabangi mari kita saling mengabarkan. Anda bisa berpartisipasi dan kita saling memberikan kabar di 0822-3494-5100 untuk kita saling mengabarkan di kesempatan pagi hari ini. Dan nantinya juga pada pukul 9.10 menit kami akan hadir juga untuk update informasi cuaca di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: gak ikut upacara tadi. Tadi upacara di depan gerbang.
1: Ih, dasar.
0: Eh, fotoin dong.
1: Buat apa?
0: Buat upload di IG.
1: Wow. Dah, thank you ya.
0: Sekarang buat status dulu ah.
1: Upload.
0: Eh, lihat dong status aku biar viral.
1: Wih.
0: Statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan hashtag pejuang muda.
1: Wow.
0: Statusnya aja tuh, jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia. Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan

0: Saudara pendengar di mana pun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di program Kahabangi, kita akan hadirkan untuk update informasi cuaca. Kita sudah tersambung dengan podcaster Ondati Bima, ada rekan Ratu di sana. Kita langsung saja sapa pendengar. Halo, selamat pagi rekan Ratu.
1: Halo, pagi.
0: Ya, rekan Ratu, silakan untuk update informasi cuaca pagi hari ini selengkapnya, silakan.
1: Oke, Kak. Selamat pagi para pendengar setia RRI Bima dimanapun berada. Pada hari ini saya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu yang berlaku di tanggal 30 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin permukaan hari ini akan dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam dan kecepatan angin maksimum dapat mencapai hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, sementara untuk kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Untuk waktu matahari terbenam pada sore hari nanti terjadi pada pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah. Kemudian esok hari matahari akan terbit di pukul 6.12 waktu Indonesia Tengah. Berikutnya adalah informasi tinggi gelombang laut. Untuk perairan utara Bima dan pelabuhan Bima serta pelabuhan Sape, tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu, untuk perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan NTB, tinggi gelombang berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Dihimbau kepada nelayan dan pengguna transportasi laut untuk berhati-hati dan waspada terhadap gelombang tinggi lebih dari 2 meter untuk perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan NTB. Kepada masyarakat, kami juga menghimbau untuk tetap memperhatikan informasi dari BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Pantau terus perkembangan cuaca seputar wilayah Bima dan Dompu melalui akun media sosial BMKG Bima di Facebook BMKG Bima, Instagram @BMKG_Bima, atau dapat bergabung di WhatsApp channel kami Info BMKG Bima Dompu. Jangan lupa juga download aplikasi Info BMKG di Play Store ataupun App Store untuk mendapatkan update informasi cuaca iklim maupun gempa bumi di seluruh wilayah Indonesia. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Terima kasih untuk rekan Ratu untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Iya.
0: Baik.
1: Sama-sama, Kak.
0: Baik, saudara pendengar, demikian untuk informasinya dan kami masih update informasi lain dalam Kahabangi dan kami juga terus mengundang partisipasi para pendengar kita di 0822-3494-5100. Untuk update informasi cuaca, apalagi cuaca ekstrim, Anda bisa mengunjungi laman BMKG di info BMKG dan update informasi cuaca pagi hari ini juga kami akan update di laman berjuta informasi RRI, rri.go.id. Tetap bersama kami, pendengar Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
9: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
11: Kami NKRI.

0: Terus ditemukan meninggal karena overdosis.
1: Wah,
0: berita baru nih. Sir, ah. Kok gini balasannya? Jangan mencer dulu sebelum diteliti kebenarannya. Sekarang semua orang bisa dengan bebasnya men-share berita tanpa ada batasan. Semua bergantung kepada kehati-hatian kita. Mau ikut nunggu tanpa ada klarifikasi, mau mencederai kehormatan seseorang, atau

Saudara pendengar di mana pun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Lagu dari miliknya Lucy Rahmawati dengan judul lagu Tak Mau menemani aktivitas Anda pagi hari ini di program Kahabangi. Mari kita saling mengabarkan. Anda bisa berpartisipasi mengabarkan informasi terkini yang Anda bisa update pagi hari ini. Bisa menghubungi kami di nomor WA dan telepon 082 3494 5100. Baik, kita ke informasi yang kami lansir dari laman bercerita informasi kami rri.co.id. Informasi mengenai polisi dalami trauma psikologis remaja pembunuh pasutri lansia. Pendengar dari Sumbawa menginformasikan Polres Sumbawa terus melakukan pendalaman terkait kasus penganiayaan berat terhadap pasangan suami istri lanjut usia di lingkungan Raberas, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, yang berujung pada kematian kedua korban. Termasuk juga mendalami kondisi psikologis terduga pelaku berinisial H yang masih di bawah umur. Kapolres Sumbawa AKBP Marieta Dwi Ardini SHSIK mengatakan penanganan kasus tersebut dilakukan secara khusus karena melibatkan anak di bawah umur. Pihaknya menerapkan prosedur sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan proses penyelidikan terhadap H yang berusia 17 tahun. Menurutnya, penyelidikan saat ini masih mendalami kondisi kejiwaan H karena terindikasi mengalami trauma yang berkaitan dengan latar belakang keluarganya. Polisi bahkan melibatkan psikolog untuk mengetahui sejauh mana dampak trauma tersebut terhadap tindakan yang dilakukan terduga pelaku. Selain mendalami aspek psikologis pelaku, Polres Sumbawa juga menghadapi kendala dalam penanganan hukum anak berhadapan dengan hukum atau ABH lantaran hingga kini Sumbawa belum memiliki lembaga pembinaan khusus anak. Kapolres mengungkapkan selama ini apabila terdapat kasus yang melibatkan anak termasuk kasus narkoba, pihaknya harus menitipkan ABH ke LPKA di Pulau Lombok. Pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar segera berkomunikasi dengan pihak lapas terkait pembangunan fasilitas pembinaan khusus anak dan perempuan di Pulau Sumbawa. Seperti diberitakan, kasus strategis tragis tersebut yang sebelumnya menggegerkan warga lingkungan Raberas pada Minggu 24 Mei 2026 dini hari, korban pasangan lansia RN 64 tahun dan SH 62 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumah mereka. Peristiwa tersebut diketahui dipicu cucu korban berinisial R yang saat kejadian berada di rumah bersama terduga pelaku H yang merupakan temannya. R sempat keluar rumah untuk mengambil pengisi daya telepon genggam di rumah rekannya RZ. Namun saat kembali, keduanya mendapati H berada di kamar mandi luar rumah sambil membersihkan bercak darah pada hoodie yang dikenakannya. Menyadari aksinya yang diketahui, H sempat mengejar kedua saksi dan namun mereka berhasil melarikan diri. Setelah situasi aman, R kembali masuk ke rumah dan mendapati kedua kakek neneknya telah tergeletak bersimbah darah. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke polisi. Hasil penyelidikan awal, polisi menemukan indikasi percobaan pencurian di rumah korban. Dengan itu diperkuat dengan kondisi lemari rumah yang ditemukan berantakan. Usai kejadian, H melarikan diri menggunakan sepeda motor menuju Kecamatan Alas. Namun pelarian berakhir setelah diamankan warga di Dusun Tengkal, Desa Dalam, Kecamatan Alas pada Minggu pagi sekitar pukul 6.30 menit waktu Indonesia Tengah. Pelaku sempat dicurigai warga karena meninggalkan sepeda motor Honda Beat di tengah jalan dalam kondisi kehabisan bahan bakar. Saat kembali ke lokasi, H langsung diamankan aparat desa sebelum diserahkan ke polisi. Demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman bercerita informasi kami rri.co.id. Kita nikmati beberapa lagu kembali, pendengar. Ada dari miliknya Melly Goeslaw dengan judul lagunya Demikianlah.

0: gimana?
1: I'm fine. So where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, kami hadirkan untuk informasi wilayah Bima dan sekitarnya yang akan menemani aktivitas pagi Anda. Baik, kita beralih ke informasi wilayah Dompu dan sekitarnya. Ya, informasi mengenai perkebunan tebu mengubah wajah di dan masa depan Doro Peti, pendengar. Di bawah kaki megah Gunung Tambora, hamparan perkebunan tebu di Doro Peti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, kini tumbuh menghijau dan menghadirkan harapan baru bagi masyarakat. Dalam 2 tahun terakhir, desa yang sebelumnya sangat bergantung pada komoditas jagung itu perlahan mengalami perubahan besar menuju kawasan perkebunan tebu yang menjanjikan. Kepala Desa Doro Peti, Adam Malik, mengaku transformasi ekonomi masyarakat berlangsung sangat cepat sejak tanaman tebu mulai berkembang luas di wilayahnya. Menurutnya, dampak yang dirasakan warga tidak hanya sebatas meningkatnya hasil panen, tetapi juga menyentuh perubahan tarif hidup masyarakat desa. Adam Malik menyampaikan kegiatan ekonomi warga kini semakin terasa. Rumah-rumah permanen mulai berdiri di berbagai sudut desa, menggantikan bangunan lama yang sebelumnya sederhana. Bahkan banyak anak petani kini mampu melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi berkat meningkatnya pendapatan keluarga di sektor perkebunan tebu. Secara luas wilayah, lahan jagung di Desa Doro Peti masih mendominasi sekitar 1.300 hektar. Sementara lahan tebu kini mencapai lebih kurang 1.200 hektar dan terus bertambah setiap musim tanam. Besarnya minat masyarakat beralih ke tebu didorong oleh biaya produksi yang dinilai lebih ringan dibandingkan jagung. Selain itu, hasil jual tebu dianggap lebih stabil hingga memberikan kepastian ekonomi bagi petani. Kondisi tersebut membuat banyak warga mulai membuka lahan baru untuk ditanami tebu, kemudian perusahaan juga menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan perekonomian tebu di kawasan tersebut melalui bantuan bibit gratis hingga bonus produksi bagi petani. Pada musim panen sebelumnya, perusahaan memberikan bonus sebesar Rp50.000 per ton kepada petani dengan hasil panen terbaik. Kebijakan itu dinilai mampu meningkatkan semangat masyarakat dalam mengembangkan perkebunan mereka. Di balik pertumbuhan pesat sektor tebu, Adam Malik mengakui masih ada sejumlah persoalan yang dihadapi para petani. Salah satunya yang paling banyak dikeluhkan yakni keterbatasan alat mesin pertanian, terutama traktor dan John Deere yang jumlahnya masih sangat minim. Ia berharap pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dapat segera memberikan bantuan alat mesin pertanian untuk menunjang produktivitas warga. Selain itu, pihak perusahaan juga diharapkan dapat membantu menyediakan obat pembasmi rumput agar kualitas lahan tetap terjaga. Tidak hanya persoalan pertanian, Desa Doro Peti juga menghadapi ancaman serius berupa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Jadi kebiasaan sebagian masyarakat membuka lahan dengan cara dibakar dinilai sangat berbahaya bagi wilayah desa perbatasan langsung dengan kawasan hutan Tambora. Adam Malik mengatakan pemerintah desa terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menghentikan kebiasaan tersebut demi menjaga keselamatan lingkungan dan perkebunan warga. Meski masih menghadapi berbagai keterbatasan, optimisme masyarakat terhadap masa depan tebu terus tumbuh. Bahkan menurut Adam Malik, hasil dari perkebunan tebu kini mulai membuka peluang baru bagi masyarakat untuk mewujudkan impian yang sebelumnya sulit dicapai, termasuk berangkat umroh ke tanah suci. Fenomena perkembangan perkebunan tebu tidak hanya terjadi di Desa Doro Peti, sejumlah desa lain di Kecamatan Pekat seperti Desa Beringin Jaya, Calabai, Nangamiro, Tatangah hingga Desa Tambora juga mulai bergerak menjadi kawasan perkebunan tebu baru di Kabupaten Dompu. Kolaborasi antar wilayah kini menjadi kawasan lereng Gunung Tambora sebagai salah satu sentra perkebunan tebu yang mulai diperhitungkan di Nusa Tenggara Barat. Demikian untuk kami hadirkan informasi berikan, semoga petani tebu kita, petani jagung kita, petani
padi kita semuanya lancar dan mereka dapat hasil jualnya juga baik, dan tentu juga untuk dampak secara ekonomi juga membaik untuk petani dimanapun berada. Terus sehat untuk kita semuanya. Baik, kita hadirkan untuk beberapa lagu kembali sebagai penutup kebersamaan Sukmi di program Kahabangi. Mari kita saling mengabarkan, dan Sukmi masih membuka layanan untuk Anda semuanya untuk bisa berbagi informasi kepada kami di 0822 3494 5100. Kita punya koleksi lagu dari Ruth Sahanaya dengan judul lagunya Tak Terduga.

0: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo berangkat ayo. Matiin dong laptop lo. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Kalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, ngapa? Pedulilah sama lingkungan. Mama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Serius saya bilang, kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu.
1: Saya bilang dari tadi, enggak kamu dengar.
0: Menghemat listrik itu penting.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sweet cewek,
1: mau kemana nih sendirian? Mau bang Rin?
0: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
2: Oh no.

0: kopi hitam kita nih. Coba kau dengar berita di radio itu, kau bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, sore sini baru sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Eh, sekarang bagusnya kopi kasih Abi sudah itu kopi, kopinya sudah ke kantor.
1: Aduh, sudah kita.
2: Eh, kau dan kenapa belum pergi?
1: Kerang butuh tanting. Kopi pusat di rumah ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah hadirkan beberapa lagu, dan tepat pada pukul 10 tadi kita sudah dengarkan untuk lagu Indonesia Raya di ruang dengar Anda. Semoga kita terus menjaga keutuhan NKRI dan menjaga persatuan di antara kita. Baik, kita akan lanjutkan untuk informasi di siang hari ini di informasi dan musik, dan kami juga akan hadirkan untuk beberapa informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Kita ke sajian lagu kembali, pendengar, yang akan menemani aktivitas pagi Anda. Kita punya beberapa lagu dari DJ Yuna dengan judul lagu I Need You.

0: ada cucu sakit, mau datang kok gak bilang sih. Oh iya, gimana kuliah mama?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh iya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya, ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita.

Suara Bayi Papua. Suara Bayi Kalimantan. Suara Bayi Sulawesi. Suara Bayi Jawa. Suara Bayi Sumatera.

Saudara pendengar dimanapun berada, 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Informasi mengenai progres KDMP Dompu melaju pesat di bawah komando Wahyono. Program Koperasi Desa Merah Putih di Dompu, Nusa Tenggara Barat terus menunjukkan progres positif setelah terbentuknya secara kelembagaan di seluruh 81 desa dan kelurahan awal tahun lalu. Kini sebanyak 30 KDMP telah melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT dalam beberapa bulan terakhir. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Dompu, Wahyono, mengatakan capaian tersebut menjadi indikator penting bahwa koperasi desa mulai bergerak menuju penguatan tata kelola dan pengembangan usaha. Menurutnya, RAT merupakan bagian penting dalam tata kelola koperasi karena menjadi sarana evaluasi pelaksanaan program kerja sekaligus menyusun agenda kegiatan untuk tahun berikutnya. Capaian tersebut menjadikan Kabupaten Dompu sebagai salah satu daerah dengan progres pelaksanaan RAT KDMP yang cukup tinggi di tingkat daerah. Sejak ditunjuk menjadi PLT Kepala Dinas Koperasi dan UMKM awal tahun ini, Wahyono langsung tancap gas menuntaskan program prioritas nasional tersebut. Berbagai langkah percepatan dilakukan, termasuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggandeng TNI dan mendukung percepatan pembangunan gerai KDMP di desa-desa. Meski sebagian gerai masih dalam tahap pembangunan, sejumlah KDMP di Dompu sebenarnya sudah mulai menjalankan aktivitas usaha. Usaha yang dijalankan punya cukup beragam dan disesuaikan dengan potensi masing-masing desa. Mulai dari usaha simpan pinjam, penjualan sembako, sektor pertanian, perikanan, hingga berbagai usaha produktif lainnya telah mulai berjalan di sejumlah daerah. Pemerintah berharap keberadaan KDMP tidak hanya menjadi wadah ekonomi masyarakat desa, tetapi juga mampu memperkuat kemandirian ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan. Berikut demikian untuk informasinya, masih kami hadirkan informasi lain. Kita hadirkan dulu untuk beberapa lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Dari Raisa dengan judul lagu Bersinar.

0: Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Habisin dulu dong. Kok pada ngisa sih?
0: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
1: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
0: Wih, gila. Boros banget kita ya. Abisin ah, sayang airnya.
1: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
0: Setuju, setuju.

Saudara pribadi barapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita akan hadirkan untuk informasi dari Sumbawa mengenai hadapi industri tambang, SDM lokal Sumbawa disiapkan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan sumber daya manusia lokal menghadapi masuknya berbagai sektor industri besar, terutama industri pertambangan. Bupati Sumbawa Syafarudin Jarot menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin masyarakat lokal hanya menjadi penonton saat investasi dan industri mulai beroperasi. Karena itu, peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi fokus utama pemerintah daerah. Langkah awal yang dilakukan yakni meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan balai latihan kerja atau BLK. Pada periode sebelumnya, sekitar 90% telah mengikuti pelatihan di berbagai bidang seperti mekanik, elektronik, operator alat berat, welder, tata boga hingga barista kopi. Program tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor pertambangan, industri garam maupun industri unggas yang akan berkembang di Sumbawa. Selain pelatihan, Pemkab Sumbawa juga menjalin kerjasama dengan PT Aman Mineral Nusa Tenggara dan UT School untuk program pendidikan vokasi dan sertifikasi keterampilan. Pemerintah daerah juga membuka peluang beasiswa keterampilan bekerja bekerjasama dengan sejumlah lembaga pendidikan di berbagai daerah Indonesia. Peningkatan kualitas SDM lokal mampu memperbesar peluang masyarakat Sumbawa menjadi bagian utama dalam perkembangan industri di daerah sendiri. Demikian berikan untuk informasinya. Selamat siang untuk warga semuanya yang masih mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasi RRI Digital kami Anda bisa unduh di smartphone Anda untuk pengguna Android di Play Store dan untuk pengguna Apple di App Store. Kita hadirkan kembali untuk beberapa lagu untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi jelang siang karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.45. Koleksi lagu dari miliknya Firza dengan judul lagu Satu Bintang, dan untuk lagu yang kedua kita punya koleksi lagu dari Vidi Aldiano dengan judul lagu Aku Cinta Dia.

saya, Pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya, Pak. Saya dari semalam belum makan. Hati saya kecil, gocek. Saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Sampai saya

agar masyarakat taat berlalu lintas, aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.

0: Pro 1.
1: Mendengar Pro 1 dimanapun berada, informasi di kesempatan pagi jelang siang hari ini, cara menghangatkan badan saat cuaca dingin ya, apa sih tipsnya ya. Jadi cuaca dingin yang mulai terasa di sejumlah wilayah Bali saat musim kemarau membuat masyarakat perlu menjaga kondisi tubuh ya, agar tetap hangat dan sehat ya. Suhu udara yang rendah terutama pada malam hari, dini hari, dan tentu dapat memicu rasa tidak nyaman hingga meningkatkan resiko gangguan kesehatan apabila tidak diatasi dengan baik ya. Jadi mungkin para pendengar kita juga lagi menyadari juga ya, untuk cuaca kalau udah mau masuk malam ya, itu sudah dinginnya pakai banget ya. Jadi dikutip dari Alo Dokter, ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk membantu menjaga suhu tubuh tetap hangat saat cuaca dingin. Yang pertama, menggunakan pakaian berlapis seperti jaket, sweater, shawl, dan kaos kaki tebal. Jadi cara ini dinilai efektif ya, menahan panas tubuh agar tidak mudah hilang akibat paparan udara dingin. Yang kedua, mengkonsumsi makanan minuman hangat seperti sup, teh hangat, wedang jahe, maupun makanan bergizi tinggi untuk membantu tubuh menghasilkan energi dan menjaga suhu tetap stabil. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan tetap aktif bergerak agar sirkulasi darah lancar dan tubuh menghasilkan panas alami. Jadi aktivitas ringan seperti berjalan kaki atau peregangan dapat membantu mengurangi rasa dingin. Mandi menggunakan air hangat juga dapat menjadi pilihan untuk membantu tubuh lebih rileks dan nyaman. Namun masyarakat dihimbau tidak terlalu lama mandi agar kulit tidak menjadi kering. Di sisi lain, dan penting ya, untuk menjaga tubuh tetap hangat ya, terutama apalagi kalau yang mungkin di beberapa wilayah ada yang masih hujan, agar tetap menjaga tubuh tetap kering, terutama setelah hujan atau berkeringat. Pakaian basah dapat mempercepat hilang panas tubuh sehingga membuat tubuh lebih mudah kedinginan. Masyarakat juga diingatkan untuk tetap menjaga kondisi tubuh agar tetap hangat. Jika mengalami gejala seperti menggigil berlebihan, tubuh sangat lemas, bicara cadel atau kesadaran menurun akibat cuaca dingin, masyarakat disarankan segera mencari bantuan medis dengan menjaga

hidup sehat dan menerapkan langkah sederhana tersebut, pendengar. Jadi masyarakat diharapkan tetap nyaman dengan aktivitas meski suhu udara sedang dingin pada musim kemarau. Saudara, berikan demikian untuk informasinya, semoga bermanfaat. Dan untuk Anda yang ingin menyimak, membaca lebih lanjut informasinya, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Dan tuntas sudah kebersamaan Sukmi di program informasi dan musik, dan kita akan beralih ke program lain menemani aktivitas Anda pukul 11 siang hingga pukul 12 dengan kami hadirkan program KDHAD. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: 7 waktu Indonesia Barat.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia.

Safrudin duet Labo Arya. Arawa Yus Yunus Labo La Mega Saumi Majidul Siwetente. Nah, dede ini beli Siwetente landai gini.

0: nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh Bu.
0: Ini charger kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa Bu?

0: colokin sound back di CD dulu.
1: Eh bu, HP adek kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya bu.

2026 awak ordingan sama benar awak dari Lisa Villa bola Alan majudul gaga ambi dari La Sofi si weka dumpai nae nak bayar romok angin rawa ake amare ekeke awali pu amare ekeke caru ringa ringa rawa bojo macaru caru dirinya ta awali pu sempor awali ngasarai de caru angin si maka siso kama nae de macaru caru wali de rawa ama wara kepatun tak ada ini re ya orang bojere pasti wara kepatun tak ada ini re rawa mana kepatu tapi wati lo kurau kakak sume kalau kepatun pamair kakak sume papa baca nak kepatu amaraya keke kirim lalu akan 0822 334 94 500 rawa dari lepelek ake gak enak ke ana dua aji Bunesi anak Aji ke loa di asin di ke Rianaro Aji ke lo mahi teringat sama benar rawat dari lapele anak dua Aji.

Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah.

0: sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi.
0: Ayah selalu bilang aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku

53 Dekru telu menit wali kakak sukmiman untuk di amarai akik di program kadihiade. Terima kasih Ridho Kasa, waringa mentoh kasa di aplikasi RRI Digital.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah hadirkan untuk program KDHT di ruang dengar Anda. Waktu menunjukkan pukul 12 siang. Saatnya kami akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Klaus yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2020 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu back sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di pertandingan nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari. Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi kluster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're casual,
2: jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung.
4: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kebersamaan bersama Pro 3 RRI, kita dengarkan dulu untuk kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.
1: Saudara pendengar dimanapun berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat duhur. Selanjutnya kami akan segera kembali bergabung bersama Pro 3 RRI untuk melanjutkan dinamika olahraga siang.
2: Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jalan persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah oleh Romani yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dalam lukum pemain ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United, kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol, kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Ini kan sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan, Jakarta. Merah Putih, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapore Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zufei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah.

Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen WWF World Tour Super 750 tersebut. Mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat.

0: Pemain bulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
1: Justru agak sedikit tertekan malah, karena kemarin sudah mengalahkan seri satu, pikirannya terbalik karena sudah mengalahkan seri satu harusnya bisa mengalahkan yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus. Gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle. Jadi seperti ini.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

0: kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola sih ya, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini gak pernah jadi sorotan paling utama, mereka selalu kalah di bawah bayang-bayang Jepang. Tapi kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu yang konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini mengandalkan organisasi pertahanan yang sangat rapih. Bahkan tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, itu menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomong pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa, yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, mainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
3: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
4: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
5: Bentar lagi lah, Bu Tri.
4: Wah, kenapa emangnya? Bunda nggak seperti biasanya?
5: Itu loh, Bu Tri. Ketua muridku tadi pagi, marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
4: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah atur, dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
5: Itu loh, Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
4: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang, Bu ya.
5: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir mendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Program Haji, Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami hadirkan, kami bahas, dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva, topik apa saja yang sudah kita miliki dan siap kita hadirkan siang sampai sore nanti?
1: Terima kasih Rudi. Selamat siang untuk Anda pendengar. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini akhir pekan, hari Sabtu 30 Mei 2026. Kami kembali akan menghadirkan Geliat UMKM dan Kuliner Nusantara yang dapat Anda simak siang nanti pukul 14.10 dan 14.30. Indonesia Barat. Kemudian kami hadirkan juga pantauan tempat wisata saat libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah, di mana banyak masyarakat yang menjadikan momentum berwisata bersama keluarga ini untuk menghabiskan akhir pekan libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah. Sejumlah destinasi wisata di berbagai daerah juga diperkirakan mengalami peningkatan jumlah pengunjung. Kondisi pantauan tempat-tempat wisata selama masa liburan ini nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam rangkaian Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami hadirkan juga mengenai persiapan menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2026, di mana umat Buddha di berbagai daerah ini mulai melakukan sejumlah persiapan menjelang peringatan Hari Raya Trisuci Waisak 2026. Berbagai rangkaian kegiatan keagamaan, sosial, hingga persiapan di vihara dan tempat ibadah ini menjadi bagian penting dalam menyambut hari suci tersebut. Suasana persiapan dan makna perayaan Waisak nanti akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, sore nanti juga kami hadirkan dialog cek fakta bersama Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Ini dapat Anda simak di pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengirimkan pesan berupa informasi ataupun tanggapan terhadap topik-topik tadi dengan mengirimkan ke nomor 081 399 399 888. Demikian.

1660 hingga 690.

0: Kemudian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini.
1: Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak?
0: Bapak ini salah sangka.

101. Prosatu RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamik olahraga siang. Di program Makri siang hari ini menemani aktivitas Anda yang lagi menikmati santap siang dan waktu Anda beristirahat siang hari ini, kami hadirkan beberapa lagu dan tentunya informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Sekmi masih temani Anda hingga pukul 14 siang. Kita hadirkan dulu untuk beberapa lagu dari miliknya Arman Maulana dengan judul lagu Yang Telah Berlalu.

Saudara peringat dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi masih temani aktivitas Anda di program Maksis yang hari ini. Kita sudah dengarkan koleksi lagu dari Ruth Sahanaya dengan judul lagu Mengertilah Kasih. Dan sebelumnya ada koleksi lagu dari Arman Maulana dengan judul lagu Yang Telah Berlalu. Sudah menemani aktivitas yang Anda yang lagi menikmati santap siang atau yang lagi rebahan beristirahat siang untuk mengumpulkan semangat atau energi untuk kembali beraktivitas nantinya. Kita ke informasi pendengar, dan tentunya semarak atau peringatan atau yang sudah dalam suasana

kayaknya kakak denger apa tak, bukan denger ya, rasanya aja udah menyengat di hidung ya. Jadi aduh, nanti kena asam urat deh apalah gitu ya. Jadi bagaimana sih tipsnya asam urat untuk kita bisa mencegah asam urat tapi bisa menikmati juga daging kurbannya. Jadi perayaan Hari Raya Idul Adha identik ya dengan berbagai hidangan berbahan dasar daging ya. Masyarakat biasanya menikmatinya olahan daging sapi, kambing, hingga domba bersama keluarga saat momen hari raya. Namun ada tapinya, jadi konsumsi daging secara berlebihan perlu diwaspadai ya, terutama bagi masyarakat yang memiliki riwayat asam urat atau kadar purin tinggi dalam tubuh. Dilansir dari Halodoc, daging sapi dan daging domba termasuk makanan dengan kandungan purin cukup tinggi. Jika dikonsumsi berlebihan, kadar asam urat dalam tubuh dapat meningkat dan memicu nyeri sendi secara tiba-tiba. Jadi asam urat terjadi akibat penumpukan purin yang terlalu tinggi di dalam tubuh. Jadi kondisi ini dapat menyebabkan rasa nyeri hebat dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Gejala asam urat biasanya muncul mendadak ya pada area persendian. Nyeri paling sering dirasakan pada jempol kaki, tetapi juga dapat menyerang lutut, pergelangan kaki hingga tangan. Selain nyeri pendengar, penderita juga dapat mengalami pembekakan, kemerahan, dan rasa hangat pada sendi. Pada beberapa kasus juga penderita kesulitan bergerak karena rasa sakit yang cukup intens. Jadi pendengar, untuk mengurangi risiko kambuhnya asam urat saat Idul Adha, masyarakat disarankan ya untuk membatasi konsumsi daging merah. Sebagai alternatif bisa pilih sumber protein rendah purin seperti ayam atau ikan. Selain itu, pilih bagian daging yang rendah lemaknya. Kandungan lemak jenuh dalam daging dapat mempengaruhi metabolisme asam urat dan meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Jadi mengontrol porsi makan juga menjadi langkah penting ya pendengar. Jadi hindari makan berlebihan dan perbanyak minum air putih agar tubuh lebih mudah membuang asam urat melalui urin. Untuk menikmati hidangan Idul Adha, masyarakat tetap dianjurkan menjaga pola makan seimbang dan rutin beraktivitas fisik. Jadi metode memasak juga perlu diperhatikan. Jadi merebus, mengukus, atau memanggang dinilai lebih sehat dibanding menggoreng dengan minyak, banyak minyak ya. Jadi dengan pola hidup sehat dan konsumsi makan yang terkontrol, jadi risiko kambuh asam uratnya di saat Idul Adha dapat diminimalkan, pendengar. Amin ya. Jadi doa kita bersama, apalagi semuanya pada makan daging, kita ya makan kunyah dikit-dikit aja ya. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Jadi semoga pilihan olahan makanannya juga tepat ya di Hari Raya Idul Adha ini. Dan selamat siang juga untuk Anda yang kayaknya lagi menikmati suasana lebarannya dengan keluarga tercinta, apalagi ini weekend, lumayan long weekend hingga nanti hari Senin masih libur. Jadi untuk anak semuanya yang sudah punya plan jalan-jalan, terus bekalnya nggak jauh-jauh dari daging gitu ya, semangat terus untuk anak semuanya. Yang nggak kuat 3 hari ini makan daging terus ya, oke, bisa pakai ayam atau telur ya. Semangat terus untuk anda semuanya. Dan apalagi punya stok buah favorit, semangat terus juga untuk anda semuanya. Hati-hati di jalan untuk yang sedang di perjalanan ya, lagi perjalanan jauh antar kota kabupaten, semangat terus untuk kalian semuanya, sehat-sehat, hati-hati di jalan. Dan pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 12.58 menit, sekitar 2 menit ke depan kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti berita Nusa Tenggara Barat. Untuk sudah kebersamaan Supi menemani aktivitas Anda di program Maxi season yang pertama, dan nantinya kami hadirkan pada pukul 13.25 menit kami hadirkan untuk Maxi season yang kedua, yang tentu kami masih hadirkan lagu dan informasi ringan menemani aktivitas yang ada. Kami terus mengundang partisipasi para pendengar untuk mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. RRI Digital kami Anda bisa unduh di smartphone Anda untuk pengguna Android di Play Store, dan untuk pengguna Apple di App Store. Silakan di download sekarang juga, nggak pakai lama, nggak pakai nanti-nanti, apalagi pura-pura lupa. Ya, biar lebih dekat untuk kita hadirkan beberapa program acara yang

akan menemani aktivitas harian Anda. Dan untuk Anda semuanya yang baru saja bergabung, selamat mendengarkan siang ini bersama saya Sukmi. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kadal informasi dan juga inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dari Jalan Langko 83 Ampenan. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Sari berita penting, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai dapat memberi dampak positif bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. SMA N3 Mataram kembali menorehkan prestasi pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Kota Mataram tahun 2026. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai dapat memberi dampak positif bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat karena membuat biaya berwisata di Indonesia menjadi relatif lebih murah bagi wisatawan mancanegara. Kondisi ini berpotensi memperpanjang lama tinggal wisatawan dengan anggaran yang sama. Meski demikian, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah BPBD BPPD NTB Sahlan M. Saleh menegaskan, promosi wisata tetap dilakukan secara konsisten tanpa bergantung pada fluktuasi ekonomi global. Ia menilai pelemahan rupiah juga mencerminkan ketidakstabilan ekonomi global yang berdampak lebih luas.
1: Kita melihat secara komprehensif bahwa melemahnya rupiah juga melemahnya ekonomi secara global akibat daripada situasi ekonomi dunia yang memang sedang tidak stabil. Dampak yang besar memang berada di Indonesia karena perekonomian kita yang cenderung makro ekonomi kita yang belum tumbuh secara maksimal. Dari sektor pariwisata, BPPD memandang ada atau tidaknya pelemahan ekonomi, BPPD punya komitmen kuat tetap melakukan promosi kegiatan yang wajib kita lakukan setiap bulan untuk meningkatkan kunjungan wisata.
0: BPPD NTB terus menjalankan promosi rutin termasuk dengan mengikuti ajang Internasional Bali dan Beyond Travel Fair BBTF di Bali pada akhir Mei 2026. NTB juga mengundang buyer internasional untuk datang langsung ke Lombok dan melihat potensi wisata di Senggigi serta Mandalika pada awal Juni. Sahlan menyebutkan minat wisatawan mancanegara ke NTB masih cukup tinggi meski kondisi global bergejolak. Wacana pengalihan trayek kapal cepat dari Bali menuju Lombok melalui pelabuhan mulai memicu perhatian pelaku pariwisata di Lombok Utara. Namun hingga saat ini pemerintah Kabupaten Lombok Utara memastikan belum ada rencana resmi pemindahan jalur kapal cepat dari Pelabuhan Bangsal ke Senggigi. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara Denda Dewi Tresni Budiastuti mengatakan isu tersebut ramai diperbincangkan setelah muncul skema seluruh penumpang kapal cepat dari Bali turun di Senggigi Lombok Barat sebelum melanjutkan perjalanan darat ke Pelabuhan Bangsal untuk menuju kawasan Tiga Kili. Menurut Denda, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Syah Bandar Pemenang guna memastikan informasi tersebut. Hasil koordinasi menyebutkan belum ada pembahasan pemindahan trayek dalam waktu dekat. Ia menegaskan pemindahan trayek kapal cepat tidak bisa dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan infrastruktur pelabuhan dan pelayanan penumpang. Saat ini pelabuhan masih menjadi titik lalu lintas kapal cepat menuju Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pendidikan Disdik mengajukan usulan renovasi untuk 45 sekolah tingkat sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP kepada pemerintah pusat guna memperbaiki berbagai fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan. Dari total usulan tersebut, sebanyak 30 sekolah merupakan jenjang SD dan 15 lainnya SMP. Renovasi yang diajukan mencakup perbaikan ruang kelas, atap bangunan, tembok keliling sekolah hingga fasilitas sanitasi atau toilet yang dinilai paling banyak membutuhkan penanganan. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Distrik Kota Mataram, Syarafuddin mengatakan seluruh usulan saat ini masih berada dalam tahap verifikasi pemerintah pusat berdasarkan data-data pokok pendidikan, Dapodik masing-masing sekolah. Menurut Sarafudin, Dinas Pendidikan hanya berperan melakukan pemantauan administrasi, sementara proses pengajuan hingga penyusunan rancangan anggaran belanja renovasi dilakukan langsung oleh pihak sekolah. Besaran dana bantuan yang diajukan pun bervariasi, mulai dari ratusan juta rupiah hingga lebih dari 1 miliar, tergantung jenis dan tingkat kerusakan fasilitas yang akan diperbaiki. Jika usulan tersebut disetujui pemerintah pusat, kepala sekolah terkait nantinya akan dipanggil langsung untuk menandatangani proses bantuan renovasi. Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. SMAN 3 Mataram kembali menorehkan prestasi pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SM tingkat Kota Mataram tahun 2026. Sejumlah siswa berhasil meraih juara di berbagai cabang olahraga yang dan berpeluang melaju ke tingkat provinsi. Kepala SMAN 3 Mataram Yuspita Marti Ningkru mengatakan, mengirim peserta di seluruh cabang lomba yang dipertandingkan pada O2SM tahun ini. Menurut Yuspita, capaian tersebut menjadi bukti bahwa siswa SMAN 3 Mataram mampu bersaing tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga olahraga dan pengembangan bakat non-akademik.
2: Nah, tapi alhamdulillah ini 5 ini yang lolos ke babak berikutnya. Nanda juara 1 badminton, juara 2 panjat tebing putri, Amira pencak silat 3, juara 3 atletik putri.
0: Ia berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi siswa lain untuk terus mengembangkan potensi di bidang olahraga maupun bidang non-akademik lainnya. Menurutnya, sekolah akan terus memberikan dukungan pembinaan bagi siswa berprestasi agar mampu melaju hingga tingkat provinsi bahkan nasional, seperti capaian SMAN 3 Mataram pada tahun-tahun sebelumnya. SMKN 1 Lingsar terus mendorong lulusannya agar mampu bersaing di pasar kerja internasional melalui program penguatan kompetensi dan peluang kerja luar negeri yang ditampilkan dalam gelar karya dan bazar Teaching Factory TEFA. Kepala SMKN 1 Lingsar Ahmad Sabli mengatakan salah satu visi sekolah adalah mencetak tenaga terampil yang siap menghadapi persaingan global. Ia menjelaskan pemerintah daerah saat ini membuka peluang besar bagi lulusan SMK untuk bekerja di luar negeri melalui program SMK Go Global. Menurutnya, peserta program akan memperoleh dukungan fasilitas kredit usaha rakyat untuk biaya keberangkatan sebesar 23 juta. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora Provinsi NTB Samsul Hadi menilai dunia pendidikan saat ini dituntut lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan dunia kerja. Karena itu, gelar karya dinilai menjadi sarana penting untuk menghubungkan teori pembelajaran dengan praktik nyata di industri. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi siswa keterampilan dari berbagai kompetensi keahlian, mulai dari fashion show, tari tradisional, fresh cooking, dekorasi, instalasi listrik rumah tangga, make up artistik dan nail art, simulasi making bed standar hotel, hingga pameran teknologi terbarukan. Pengurus Persatuan Sepak Takro Indonesia PSTI Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk memperkuat pembinaan atlet terutama di kelompok usia muda. Fokus ini disebut sebagai langkah penting untuk menjaga kesinambungan prestasi sepak takro di daerah tersebut. Ketua PSTI Lombok Timur Wais Al-Karni menyampaikan bahwa regenerasi atlet menjadi prioritas utama kepengurusan saat ini. Ia menilai pembinaan sejak dini sangat penting untuk meningkatkan daya saing atlet hingga ke level provinsi dan nasional. Selain itu, PSTI Lombok Timur juga akan melibatkan figur-figur berpengalaman termasuk mantan atlet Pekan Olahraga Nasional PON untuk memperkuat sistem pembinaan agar lebih profesional dan kompetitif. Perwakilan pengurus provinsi juga menekankan pentingnya peran pengurus baru dalam mencetak atlet berprestasi serta menjaga eksistensi sepak takraw di Lombok Timur. Pihaknya berharap kepengurusan dapat menjalankan amanah dengan maksimal, tidak hanya aktif di kompetisi tetapi juga mampu melahirkan atlet potensial. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama di antaranya. Pelabuhan Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai dapat memberi dampak positif bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. SMAN 3 Mataram kembali menorehkan prestasi pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat Kota Mataram tahun 2026. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judo mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak informasi berita Nusa Tenggara Barat siang hari ini. Semoga memperbaharui informasi di ruang negara Anda. Sambil menikmati santap siang atau yang lagi rebahan, menikmati suasana semilirnya angin atau panasnya cuaca siang hari ini, semangat terus untuk kalian semuanya. Jangan lupa makan siangnya atau jangan ditunda nanti-nanti, apalagi lupa. Atau yang sudah ngantuknya sudah enggak tertahan, semangat terus untuk kalian semuanya dan selamat beristirahat siang. Baik, untuk menemani aktivitas siang Anda, kami hadirkan juga untuk informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Ya, tadi kita sudah dengarkan koleksi lagu Pop Bima dari miliknya Atun Pasapu Monca sudah menemani aktivitas Anda siang hari ini. Kita ke sajian informasi pendengar yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Ya, untuk informasi pendengar terkait Menteri PU tinjau lokasi usulan sekolah rakyat seluas 31 hektar di Bima. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau lokasi usulan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Lokasi yang diusulkan memiliki luas total 31 hektar dengan opsi pengembangan pada dua area. Menteri Dodi mengungkapkan pembangunan sekolah rakyat di Bima masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya berkaitan dengan akses pengangkutan material dan kondisi sungai sekitar. Kementerian PU saat ini juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk mencari solusi. Langkah tersebut dilakukan guna mempercepat penyelesaian berbagai kendala di lapangan. Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan seluruh tantangan pembangunan akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya sejumlah langkah telah disiapkan untuk mendukung kelancaran pembangunan. Pemerintah provinsi dan Kabupaten Bima siap memberikan dukungan penuh. Dukungan tersebut diberikan agar pembangunan sekolah rakyat dapat terlaksana sesuai target. Di NTB, pembangunan sekolah rakyat tahap 2 juga berlangsung di Kabupaten Lombok Utara. Lokasi tersebut berada di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Sekolah rakyat itu dirancang sebagai pusat pendidikan terpadu jenjang SD hingga SMA. Adapun fasilitasnya mencakup ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium, asrama, pusat pembelajaran digital, kantin, klinik, hingga lapangan olahraga. Sebagai informasi, pendengar, Kementerian PU saat ini juga melaksanakan pembangunan 93 lokasi sekolah rakyat tahap 2 hingga 20 Mei 2026. Progres fisik rata-rata pembangunan telah mencapai 59%. Berikut demikian untuk informasinya dan kita nikmati kembali untuk beberapa lagu Pop Indonesia yang akan menemani aktivitas siang Anda. Kami terus mengingatkan untuk Anda semuanya untuk mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Dari miliknya Leto dengan judul lagu Sebenarnya Cinta.

0: Pero si Sen,
1: emang kenapa mangkok kamu leh?
0: Kenapa itu?
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
0: Ada gambar ayam ya?
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
0: Pokoknya saya gak mangkokin ada ayam. Kalau makan saya gak makan lah.
1: Kamu aneh-aneh aja. Emang kalau gak ada gambarnya baksonya beda? Apa gimana?
0: Pokoknya gambar ayam.
1: Iya benar kamu ini leh.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di

besar Tionghoa pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi.

Kaisar meminta dibuatkan mangkuk itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkuk ini dikenal dengan sebutan Jiganbei yang artinya mangkuk ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jiganbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai

0: sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Hei, minggir lu.
1: Ya

Saudara Bergas dimanapun berada, demikian untuk kami hadirkan beberapa lagu menemani aktivitas Anda di program Maksis yang hari ini, dan tentunya juga sekaligus menuntaskan kebersamaan suku menemani aktivitas yang Anda. 10 menit ke depan kita hadirkan beberapa lagu, dan nanti tepat pukul 14 yang akan kami hadirkan untuk program lainnya bersama rekan penyiar lainnya yang akan menemani aktivitas yang Anda hingga malam nanti. Suku yang bertugas akan pamit undur. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dong, di print laporannya.
1: Ya iya, bentar aja tanggung nih.
2: A few moments later.
1: Mana R, laporannya? Aduh, sorry, aku lupa sus. Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setiap program Layar Sabtu Radio Republik Indonesia yang mengenal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nurul Inayah, kita lanjutkan di masa yang kali ini mendengar di program Dit Goyang Kakak. Baik teman-teman, Anda selalu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, jalur JSN juga sudah kami buka, Anda bisa bergabung. Selain itu juga ada aplikasi RRI Digital yang bisa

0: Caca, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok

masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses.

tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Kanari Bumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Kanari Bumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah Amerika.

遊ぶねー。

pendengar radio Anda bisa bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Bima melalui aplikasi RRI Digital 0822-3494-5100 masih terus terbuka untuk Anda, karena di siang sampai sore hari ini Pro Dangdut masih terus mengudara. Dan pendengar selain bisa bergabung melalui jalur GSM, Anda juga tentunya bisa bergabung melalui aplikasi RRI Digital yang bisa di download di App Store maupun Play Store yang tersedia di smartphone Anda.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran

pintar. Adik tadi juga sudah belajar sama Mbak.

0: itu sendal juga. Masih udah bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu gak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Sini. Kalau semua orang yang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa di laut sudah di lautan sampah.

0: Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak.
0: Ini Bapak.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis semantik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini.

puyuh tak dapat lari, kupinang-pinang tak dapat datang, kurayu-rayu kubawa

0: ada banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari A_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi A, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa suruh? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.

selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah Mira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa, tapi menurut para ahli pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih dasar ilmunya. Sekarang gua mau

0: Prioritas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, pemerintah Kota Mataram menegaskan belum memiliki dasar hukum untuk memberikan relaksasi atau keringanan pajak bumi dan bangunan PBB kepada pelaku usaha perhotelan meski tingkat hunian hotel saat ini mengalami penurunan. Kepala Bidang Pelayanan Penyuluhan dan Penagihan P3 Badan Keuangan Daerah BKD Kota Mataram Ahmad Amrin menjelaskan PBB merupakan pajak yang melekat pada kepemilikan atau penguasaan tanah dan bangunan sehingga tidak dipengaruhi kondisi operasional usaha. Menurutnya besaran PBB dihitung berdasarkan luas lahan dan bangunan yang disesuaikan dengan nilai jual objek pajak NJOP. Karena itu, meskipun tingkat okupansi hotel menurun, kewajiban pembayaran pajak tetap berlaku selama aset tersebut masih dimiliki atau dimanfaatkan. Demikian lintas informasi.
0: Telah kita ikuti lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo Indonesia, di tengah hamparan hijau Tegal Alang Ubud tampak kerumunan masyarakat menyaksikan langkah tegas Satpol PP Kabupaten Gianyar Bali. Mereka datang untuk menyaksikan penutupan Parki Ubud yang dikenal sebagai Kampung Rusia, sebuah kompleks megah yang menawarkan apartemen, ruang kerja, restoran dan kafe, tempat warga asing terutama dari Rusia hidup dan bekerja di Bali. Namun hari itu aktivitas mereka terhenti. Parki Ubud ditutup karena alih fungsi lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian kini berubah menjadi bangunan komersial. Pemerintah menilai ini sebagai pelanggaran. Sementara pemilik usaha yang merupakan warga asing mengaku tidak tahu menahu soal regulasi. Nah, peristiwa ini mengandung pelajaran bagi kita para pelaku bisnis yang profesional. Kehadiran para warga asing yang begitu cepat melihat peluang bisnis di Bali seharusnya menjadi alarm bagi kita. Mereka melihat potensi yang mungkin luput dari perhatian kita. Mereka memahami keunggulan Indonesia dan berani mengambil langkah sebelum kita sempat menyadarinya. Sementara kita sibuk, ragu, mereka sudah bergerak. Ada satu pelajaran lain yang tak kalah penting. Bisnis bukan hanya soal peluang, tapi juga kepatuhan. Sebuah usaha yang telah berjalan dan berkembang pun bisa hancur jika tidak memahami regulasi. Modal yang sudah dicurahkan, tenaga yang sudah dicurahkan, bisa hilang begitu saja hanya karena kurangnya perhatian terhadap aturan yang berlaku. Betapa menyedihkan rasanya jika sebuah bisnis yang telah dibangun susah payah akhirnya harus tutup hanya karena tak memahami aturan. Apapun bisnis yang kita jalankan, jangan hanya melihat untung dan cepatnya pertumbuhan, tapi pastikan semuanya sesuai dengan regulasi. Sebagai profesional, kita tidak bisa mencegah orang asing masuk dan bekerja di negara kita. Kita tidak bisa sekedar berteriak marah dan merasa bahwa mereka telah merampas lahan kerja kita. Justru inilah saatnya bagi kita untuk meningkatkan daya saing. Kita pun harus bisa bekerja lebih rajin, lebih kreatif dan lebih inovatif dalam merebut semua peluang yang ada. Jika kita tidak berusaha meningkatkan kompetensi dan mencari peluang lebih dulu, maka kita akan terus tertinggal. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Lihat peluang, manfaatkan dengan bijak, tingkatkan daya saing, dan pastikan langkah kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari saya, Antoni Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: potret kebijakan. Persembahan Radio Republik Indonesia. Program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa. Menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar, berjumpa kembali di Beranda Asta Cita. Dan untuk edisi hari ini Beranda Asta Cita Green Radio, ruang inspirasi yang menghadirkan berbagai informasi seputar pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, dan masa depan Indonesia yang lebih hijau. Dan pendengar, dunia saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari konflik geopolitik, ketidakstabilan ekonomi, belum lagi perubahan iklim yang semakin nyata, sampai fluktuasi harga energi yang mempengaruhi tentu banyak negara ya. Dalam kondisi yang serba tidak menentu ini, kebutuhan akan sumber energi yang aman, kemudian berkelanjutan, dan pastinya yang mandiri tentunya akan menjadi semakin penting. Nah, di Indonesia sendiri yang merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, memiliki peluang besar sebenarnya ya untuk mengembangkan energi terbarukan sebagai salah satu solusi menghadapi tantangan masa depan. Melalui energi surya misalnya, angin, panas bumi, air hingga biomasa, Indonesia memiliki modal kuat ya untuk mewujudkan ketahanan energi sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi karbon. Baiklah pendengar, nanti kami akan bagi-bagi informasi untuk Anda selama kurang lebih beberapa 50 menit ke depan lah ya. Nanti kita akan membahas bagaimana pengembangan energi terbarukan ini bisa menjadi langkah strategis menuju kemandirian energi nasional. Ada kami hadirkan juga beberapa lagu dan juga informasi untuk Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026. Tingkat nasional. Syaratnya simple. WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: bersama di Beranda Astacita Green Radio. Dan pendengar, kalau kita berbicara terkait dengan kenapa energi terbarukan menjadi penting, ya karena ketergantungan dunia terhadap energi fosil itu kan masih cukup tinggi. Namun sumber energi ini tentu memiliki keterbatasan dan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Saat konflik global terjadi, pasokan energi dapat terganggu. Jadi dampaknya langsung terasa pada kenaikan harga bahan bakar, biaya transportasi, sampai harga kebutuhan pokok masyarakat. Nah, disinilah kenapa energi terbarukan ini bisa menjadi solusi yang semakin relevan. Energi terbarukan berasal dari sumber yang dapat diperbaharui secara alami dan tersedia dalam jangka panjang. Nah, dan yang menjadi catatan pendengar, Indonesia memiliki potensi energi surya itu lebih dari 200 gigawatt. Selain itu, Indonesia juga termasuk negara dengan cadangan panas bumi terbesar di dunia. Jadi potensi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya memiliki kebutuhan ya untuk beralih menuju energi bersih, tetapi juga memiliki sumber daya yang memadai untuk mewujudkannya. Ya, pendengar, info untuk Anda, satu panel surya itu berkapasitas kecil yang dipasang di rumah itu ternyata bisa membantu mengurangi penggunaan listrik dari sumber energi fosil sekaligus menekan biaya listrik dalam jangka panjang. Iya, lantas seperti apa juga energi terbarukan dan Astacita itu untuk pembangunan nasional? Baik, nanti kami akan kembali lagi hadir untuk Anda melanjutkan Beranda Astacita Green Radio.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda melintir berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Asta Cita.
1: Baik Pak, pendengar masih bersama di Beranda Asta Cita Green Radio ya. Bagaimana pengembangan energi terbarukan ini juga sejalan dengan semangat pembangunan nasional yang menekankan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengembangan energi bersih, Indonesia tentu bisa mengurangi ketergantungannya terhadap energi impor, sekaligus bisa menciptakan peluang ekonomi baru. Misalnya pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, tenaga air, dan panas bumi, ini bisa membuka lapangan pekerjaan di berbagai daerah. Jadi tidak hanya bagi tenaga teknis, tapi juga di sektor pendidikan, penelitian, sampai industri pendukung. Dan selain itu, energi terbarukan juga membantu pemerataan pembangunan ya. Daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik besar bisa memanfaatkan pembangkit energi terbarukan skala kecil yang lebih mudah diterapkan sesuai kondisi wilayah masing-masing. Dan yang pasti Indonesia memiliki banyak desa yang mulai memanfaatkan energi surya untuk penerangan, pompa air, sampai mendukung kegiatan ekonomi masyarakat setempat.

dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, transisi energi ini bukan hanya urusan pemerintah atau perusahaan besar. Generasi muda juga memiliki peran penting dalam mewujudkan masa depan yang lebih hijau. Mulai dari menghemat penggunaan listrik, caranya simpel saja ya, itu dia. Kemudian bisa mendukung produk yang ramah lingkungan sampai mengembangkan inovasi teknologi energi bersih. Dan saat ini memang semakin banyak ya anak muda Indonesia yang terlibat dalam riset energi surya, kendaraan listrik, atau pengolahan limbah menjadi energi serta berbagai inovasi berkelanjutan lainnya. Dan langkah-langkah kecil secara konsisten nanti bisa memberikan dampak besar bagi lingkungan dan masa depan bangsa. Cukup mematikan lampu dan perangkat elektronik yang tidak digunakan, itu juga sudah merupakan salah satu cara sederhana untuk menghemat energi dan mengurangi emisi karbon. Di tengah ketidakpastian global, kemandirian energi menjadi salah satu fondasi penting bagi kesehatan, maksud kami bagi ketahanan nasional ya. Jadi Indonesia memiliki semua syarat untuk menjadi salah satu pemimpin energi terbarukan dunia. Potensi sumber daya alam yang melimpah, dukungan teknologi yang terus berkembang, serta semangat kolaborasi dari berbagai pihak merupakan modal berharga untuk mencapai tujuan itu. Dan energi terbarukan bukan sekedar pilihan teknologi, melainkan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan generasi mendatang. Artinya dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki secara optimal, Indonesia bisa menghadirkan energi yang lebih bersih, lebih terjangkau, dan lebih mandiri. Ya pendengar, itu dia informasi yang saya hadirkan untuk hari ini. Dan dapat disimpulkan bahwa pengembangan energi terbarukan ini merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Di tengah ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, dan dinamika geopolitik dunia, energi terbarukan menawarkan harapan untuk menciptakan ketahanan energi yang lebih kuat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Karena masa depan energi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi sebenarnya juga oleh kesadaran dan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita bersama mendukung penggunaan energi yang lebih bijak, lebih bersih, dan lebih berkelanjutan demi Indonesia yang mandiri dan berdaya saing. Saya Dian Mustafa undur diri di Beranda Asta Cita hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Beranda Asta Cita Green Radio. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam hijau, salam lestari, dan salam energi untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

menjelang pukul 17 kami akan bergabung untuk mengikuti berita lintas Korwil dan tetap sudah tugas saya Dian Mustafa hari ini. Karena nanti akan ada Benny yang melanjutkan rangkaian acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita bersuara di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: tradisional Bali dorong ekonomi lokal. Buleleng kembangkan pengelolaan sampah modern di TPA Bengkalu. Dari Hayamuruk 70 dan Pasar, inilah lintas Bali Nusa Tenggara Barat Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Santi Ari.
1: RRI Denpasar.
0: Lintas Bali NTB kali ini kita awali dengan informasi terkait menggarap potensi gastronomi Nusantara. Kuliner tradisional Bali dinilai berperan penting dalam mendukung pariwisata berkelanjutan. Selain memperkuat identitas budaya, kuliner lokal juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat.
2: Wisata Bali tidak hanya bertumpu pada panorama alam dan kekayaan budaya, tetapi juga ditopang oleh kekuatan gastronomi lokal yang semakin diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Fenomena wisata kuliner kini berkembang menjadi bagian penting dalam pengalaman berwisata karena wisatawan ingin menikmati makanan otentik yang mencerminkan identitas daerah yang dikunjungi. Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali sekaligus Ketua Umum DPP Nawacita Pariwisata Indonesia Dr. Gusti Kade Sutawa kepada RRI menjelaskan gastronomi merupakan cara menghargai makanan sebagai karya seni dan warisan budaya manusia yang dalam praktik pariwisata diwujudkan melalui wisata kuliner.
3: Nah, untuk Bali sendiri, gastronomi pariwisatanya, peran kuliner Bali ya, sebagai daya tarik wisata itu sangat luar biasa. Saya amati ya, saya kan sudah 30 tahun di pariwisata ya, banyak sekali makanan-makanan khas yang dimasak di hotel maupun di restoran ya, itu hampir merata. Dan kalau di hotel itu kan diwajibkan juga ada menu lokal Bali ya.
2: Lebih lanjut, Gusti Kade Sutawa menilai keberadaan kuliner lokal di hotel dan restoran perlu terus diperkuat melalui keberpihakan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, pemanfaatan media sosial juga dinilai menjadi strategi penting untuk memperluas promosi wisata kuliner Bali hingga ke pelosok daerah.
3: Sekarang banyak orang tuh hasil survei

0: kualitas produk lokal, inovasi pengemasan, serta dukungan regulasi pemerintah diharapkan mampu menjaga keberlanjutan gastronomi Bali sebagai salah satu daya tarik utama pariwisata. Selain memperpanjang masa tinggal wisatawan, sektor kuliner juga diyakini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal secara lebih merata. Reporter RRI dan Pasar Nadia Syarif melaporkan.
1: Indonesia memiliki potensi gastronomi yang luar biasa. Potensi itu diyakini bakal menjadi daya tarik kepariwisataan yang besar.

sekedar makanan, ini adalah identitas budaya yang mencerminkan keragaman suku bangsa di Kepulauan Indonesia. Kekayaan kuliner Indonesia didorong oleh 5 elemen esensial. Pertama, rempah-rempah. Penggunaan bumbu kaya rempah seperti pala, cengkeh, lada, dan lengkuas yang menjadi komoditas sejarah dunia. Kedua, teknik tradisional. Metode memasak unik seperti menggulai, mengukus, dan menyangrai. Ketiga, kearifan lokal. Keterikatan erat dengan alam dan warisan turun-temurun. Keempat, filosofi sosial. Makanan sebagai simbol kebersamaan, ritual adat, dan penghormatan. Dan kelima, keberagaman geografis. Setiap daerah memiliki ciri khas, mulai dari hidangan bersantan pekat hingga makanan mentah seperti lalapan. Beberapa hidangan Indonesia yang telah mendunia dan menjadi identitas gastronomi bangsa meliputi, pertama, rendang asal Sumatera Barat. Daging yang dimasak perlahan dengan santan dan rempah. Gado-gado dari Jakarta. Salad sayuran tradisional dengan siraman saus kacang. Sate, potongan daging berbumbu yang dibakar. Soto, sup berempah dengan variasi khas di berbagai daerah. Serta tempe, makanan fermentasi kedelai yang diakui sebagai warisan budaya. Saat ini

0: Berikut suara masyarakat terkait menggera potensi gastronomi Nusantara.
1: Cynthia dari Denpasar, menurut aku makanan tradisional itu bukan cuma soal rasa, tapi juga bagian dari budaya dan identitas daerah. Dan dari makanan itu orang bisa tahu ciri khas suatu tempat, mulai dari bumbu, cara masak, sampai tradisinya. Contohnya di Bali, banyak orang yang bilang belum makan ke Bali kalau belum tes krip, atau coba deguling, atau ayam betutu. Dan menurut aku itu jadi bukti kalau makanan tradisional itu bisa bikin orang lebih ke

0: pribadi, kuliner lokal sangat bisa dan berpotensi menjadi daya tarik wisata atau bisa dibilang pariwisata gastronomi di Indonesia karena keanekaragaman kuliner kita itu sangat menarik. Kalau diperhatikan lagi, sebenarnya kuliner lokal pun sudah menjadi daya tarik tersendiri di Indonesia karena memang banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang penasaran dengan kuliner kita. Bahkan banyak tersebar luas di media sosial di mana wisatawan-wisatawan mengabadikan momen-momen mereka menikmati kuliner yang ada di Indonesia.
1: Namanya Julia Stini, asalnya dari Ayani Denpasar. Iya, karena kan kalau bumbu Bali itu kan beda dengan masakan-masakan daerah lainnya. Karena kalau bumbu Bali itu kan dia lebih otentik rasanya. Jadi dia memiliki citra khas beda dari makanan wilayah lain. Dilestarikan itu sangat perlu karena

Pendengar, pemerintah terus mendorong pengembangan wisata gastronomi di Bali melalui penguatan kualitas sumber daya manusia. Langkah ini diyakini mampu menggerakkan ekonomi daerah, mendukung pakar pariwisata berkelanjutan, sekaligus memperkuat promosi kuliner Indonesia. Lantas seperti apa potensi wisata gastronomi di Bali? Kesiapan SDM pariwisata serta ketersediaan bahan bangan pangan pendukungnya. Berikut perbincangan Ayurini bersama Presiden Bali Chef Community Putu Ambara Putra.

0: sejatinya Pak, gastronomi Pak?
1: Ya, sekarang ini yang lebih terkenal itu kan sekarang wisata kuliner ya. Jarang orang bisa memahami apa itu gastronomi. Nah, pertanyaannya apakah gastronomi itu sama dengan kuliner? Kalau kita melihat kuliner, kuliner itu adalah proses penyiapan makanan. Dari persiapan, memberi barang, menyajikan, mengolah, sampai menjadi makanan. Itu kuliner, aktivitas pengolahan makanan. Sedangkan gastronomi itu adalah pengetahuan yang mengungkap bagaimana sebuah makanan itu punya sejarah. Dari mana makanan itu berasal, dari mana makanan itu diolah, kemudian ada unsur kaitannya dengan budaya, kemudian ada kearifan lokalnya, kemudian di sana lebih fokus di gastronomi itu untuk kandungan gizi yang terdapat di dalam makanan tersebut. Kemudian yang paling penting itu adalah sustainable-nya. Sustainable artinya keberlanjutan. Dari satu makanan ini bisa terus berlangsung atau tidak, atau bahannya tidak ada. Sudah beberapa bahan-bahan yang ini sudah tidak ditanam lagi. Inilah yang disebut dengan gastronomi. Kuliner adalah bagian dari gastronomi, sebagian kecilnya. Kemudian ada wisata gastronomi sekarang. Jadi orang akan melihat sejarah makanan dari mana asal mula makanan ini, kemudian untuk apa, apa hubungannya dengan budaya, ada hubungannya dengan kearifan lokal, kemudian kandungan gizinya, kemudian keberlanjutan. Nah, itu yang disebut dengan gastronomi.
0: Kalau untuk gastronomi ini sendiri kan mengungkap tentang

0: dari sumber daya bahan baku atau istilahnya bahan baku untuk menjadi jadikan wisata gastronomi itu Bali itu sangat luar biasa. Bali itu dikenal dengan pariwisata budaya, budayanya yang luar biasa, upacaranya yang banyak. Kemudian kalau sekarang pemerintah menggalakkan wisata gastronomi, itu harus beberapa stakeholder daripada pemerintah, praktisi kuliner, sejarawan, budayawan, ahli gizi, ahli pertanian, itu ngumpul satu, membuat suatu desain untuk membuat contoh wisata gastronomi yang baik. Saya rasa dengan gerakan seperti itu tidak cukup wisata gastronomi dikerjakan oleh praktisi kuliner saja. Ada sejarahnya, kemudian ada budayawan dari unsur upakara, agama, kemudian dari ahli gizi, ahli pertanian, sehingga potensi untuk berhasil itu sangat luar biasa kalau ini digarap dengan serius.
1: Kalau untuk gastronomi sendiri yang layak diangkat di Bali, apa saja contohnya Pak? Dan daerah mana yang cocok untuk menjadi proyek percontohan wisata gastronomi ini?
0: Kalau dilihat di daerah, hampir semua daerah punya kearifan lokal, punya kuliner. Tapi sekarang daerah pariwisata yang sudah paling maju di Bali itu adalah di Gianyar, di Ubud. Adatnya, budayanya, upacaranya, kemudian kulinernya juga beragam. Kemudian kesiapan daripada tempat pendukung, sarana, restoran, tempat-tempat kuliner yang baik, itu juga didukung dengan baik. Alangkah baiknya daerah Ubud dibagikan sebagai contoh proyek pilot project karena SDM mumpuni di sana. Kemudian sumber daya kuliner banyak, sumber daya upacara dan sebagainya, dan pertanian sudah cukup banyak. Sehingga kalau dikerjakan dengan baik, itu akan menjadi contoh pilot project yang baik untuk Bali secara umum. Karena di setiap daerah tentu punya, tapi fasilitas sarana prasarana pendukung untuk di sana itu yang paling lengkap di Ubud.
1: Pak Putambara, sebagai seorang chef profesional, apa harapan Bapak dengan adanya pengembangan wisata gastronomi di Bali?
0: Ya, tentunya kami dari praktisi kuliner sangat berharap hal ini bisa segera terwujud, karena dengan adanya wisata gastronomi, masyarakat bisa mendapatkan edukasi yang benar tentang suatu makanan. Bagaimana makanan itu tidak cuma bisa dinikmati, tapi kita tahu sejarahnya makanan tersebut. Dan itu memberikan edukasi kepada generasi muda, kepada kita, bahwa Indonesia, Bali, itu banyak punya warisan kearifan lokal kuliner yang tidak kalah dengan negara lain. Jangan sampai apa yang kita, kekayaan kuliner kita ini hilang, disusupi dengan masuknya, dengan masifnya masuk kebudayaan kuliner dari negara lain. Anak-anak lebih familiar dengan masakan Jepang. Mereka nggak tahu kuliner tradisional Bali, tradisional Indonesia. Nah, dengan adanya wisata gastronomi ini bisa memberikan edukasi kepada generasi muda untuk bisa melestarikan kuliner Nusantara. Dan kami praktisi sangat menyambut baik dan juga bisa nanti bisa berperan aktif juga bisa membantu supaya terwujudnya wisata gastronomi di Bali.
1: Baik, dengan demikian perbincangan saya bersama Presiden Bali Chef Community Iputu Ambara Putra.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
3: Kapasitas TPA Bengkale yang semakin kritis mendorong pemerintah Kabupaten Buleleng merancang sistem pengelolaan sampah berbasis kontrol landfill. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai merancang ulang sistem pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Bengkale dengan konsep kontrol landfill sebagai langkah mendesak mengatasi persoalan penumpukan sampah yang kian mengkhawatirkan di Kabupaten Buleleng. Saat meninjau langsung kondisi TPA Bengkale Kamis 28 Mei 2026, Bupati Buleleng Inyoman Sucidra menegaskan pola pengelolaan sampah konvensional yang selama ini diterapkan tidak lagi mampu menampung lonjakan volume sampah harian. Pemerintah kini menyiapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, aman, dan ramah lingkungan guna mencegah dampak pencemaran yang lebih luas.
5: Tadi saya ada

Menurutnya, TPA Bengkalo nantinya akan difokuskan sebagai pusat pengolahan sampah anorganik. Sementara sampah organik diupayakan selesai dikelola dari tingkat rumah tangga hingga desa. Skema ini dinilai menjadi solusi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA sekaligus menekan beban penumpang.

0: dan masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya. Ia menilai persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat mulai dari rumah tangga, desa, hingga pelaku usaha untuk melakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
1: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya menegaskan seluruh proses pendaftaran dan verifikasi mitra program makan bergizi gratis FMBG tidak dipungut biaya. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
2: Apabila ada pada beberapa wilayah provinsi,
3: seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Kolaborasi dan kerjasama untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPBG juga diberikan ruang yang sama tanpa terkecuali. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya di Mataram menyebutkan, proses pengajuan mitra dilakukan sepenuhnya secara online tanpa pertemuan dengan panitia pusat. Ia menyebut, sejumlah oknum memanfaatkan proses verifikasi dengan modus menawarkan lokasi SPPBG kepada masyarakat dengan meminta sejumlah uang. Saat ini, terdapat kasus dugaan yang mencatut nama pejabat BGN di Lombok berkenaan dengan kemudahan pembangunan SPPG. Menurut Sony, pelaku biasanya mengaku memiliki hubungan dekat dengan pejabat BGN untuk meyakinkan korban. Sony memastikan, hingga saat ini tidak ditemukan keterlibatan personel BGN dalam praktik tersebut.
4: Terduga atau terlapor ini juga menggunakan modus yang sama. Saat ini sudah ada satu kasus yang sedang ditangani oleh Polres Lombok Timur. Namun demikian, saya di sini sekaligus menghimbau kepada masyarakat bahwa proses verifikasi itu tidak dipungut biaya, baik SPPG aglomerasi maupun SPPG terpencil, tidak dipungut biaya sama sekali.
3: Sementara itu, Kapolres Lombok Timur AKBP Ikomang Sarjana membenarkan pihaknya tengah menangani dugaan penipuan terkait program MBG. Terduga pelaku berinisial S dengan total kerugian korban mencapai Rp950 juta.
5: Pengaduan yang kami terima di Polres Lombok Timur dengan pengaduan itu terjadi pada tanggal 16 Februari 2020, kemudian tanggal 21 Mei 2026 diberikan surat perintah didik, dan nanti tanggal 29 Mei 2026 kita akan menetapkan sidik untuk terduganya masih berinisial S dengan kerugian yang cukup besar. Di pengaduan yang pertama kami tangani, nanti akan berkembang untuk lebih jelasnya setelah kami tetapkan tersangka, kami akan publis kembali. Modus yang dia berikan oleh inisial S ini, dia menjanjikan bahwa dia memberikan titik lokasi bangunan dan membangunkan bangunan MBG serta siap operasional. Untuk bangunannya sudah ada, cuman sampai sekarang operasional belum berjalan.
3: Kapolres menjelaskan, kasus tersebut akan segera ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Polisi sementara menerapkan pasal penipuan dan penggelapan terhadap pelapor. Masyarakat yang merasa dirugikan dihimbau agar segera melapor pada aparat penegak hukum.
1: Pendengar, Komisi 4 DPR RD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran untuk renovasi situs budaya ikonik di Singaraja. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah aset sejarah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah.
6: Pengurangan anggaran ini misalnya jadi hal-hal mana yang jadi fokus.
0: Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran renovasi untuk situs budaya ikonik di Kota Singaraja yang mulai mengalami kerusakan fisik karena dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata budaya daerah. Tua Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng, Nyoman Sukarmen, turun langsung meninjau kondisi gedung Sasana Budaya Singaraja yang saat ini memerlukan penanganan serius. Sejumlah bagian bangunan terlihat mengalami kerusakan mulai dari atap, plafon, hingga fasilitas pendukung yang dikhawatirkan mengganggu aktivitas seni dan budaya masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, Komisi 4 menegaskan bahwa kebutuhan anggaran renovasi harus menjadi prioritas dalam pembahasan APBD mendatang. DPRD menilai pemerintah tidak boleh menunggu kondisi bangunan semakin rusak karena situs budaya tersebut merupakan aset penting yang menjadi identitas sekaligus ikon kebudayaan Buleleng.
6: Asongkare karena bagaimana dengan pengurangan anggaran ini, misalnya jadi hal-hal mana yang menjadi fokus, mudah-mudahan ini salah satu menjadi fokus untuk bisa didorong nantinya di bidang pembangunan ini. Karena kalau ini dibiarkan lama nanti malah lebih parah.
0: Menurut Sukarman, keberadaan situs budaya itu memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal apabila ditata dan difungsikan secara maksimal. Aktivitas seni, pertunjukan budaya, pameran UMKM, hingga event pariwisata diyakini mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat, khususnya pelaku seni dan usaha kecil di Buleleng.
6: Di salah satu menjadi urgen kita yang harus didorong. Kalau kita menyediakan sesuatu kepada pengunjung untuk penambahan suatu income suatu daerah, namun sisi lain yang kita sajikan kurang maksimalkan juga. Nah, harapan kita dengan penganggaran ini bisa diperbaiki, jadi ikon kita sasana budaya dan kebudayaan di Buleleng ini bisa lebih wah lah gitu.
0: Sementara itu, Komisi 4 DPRD juga meminta agar renovasi tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, namun dibarengi konsep pengelolaan yang berkelanjutan, sehingga situs budaya tersebut benar-benar hidup dan produktif. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
1: Ya, dari dunia olahraga dilaporkan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali 2026 mulai dilakukan melalui evaluasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Ajang olahraga pelajar ini diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan atlet muda di Bali secara berkelanjutan.
7: Polisi pelaksanaan tahun 2025 kita jadi cermin untuk pelaksanaan agar tata kelolanya lebih baik lagi, master datanya berkelanjutan.

0: berlatih dengan sungguh-sungguh.
1: Bayu lebih lanjut mengatakan kesiapan atlet pelajar mulai terlihat melalui berbagai kegiatan seleksi dan uji tanding yang telah dilaksanakan di sejumlah daerah di Bali.

laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menurut rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kembali kami sampaikan berita utama. Gastronomi tradisional Bali dorong ekonomi lokal, Buleleng kembangkan pengelolaan sampah modern di TPA Bangkala. Mewakili tim redaksi, saya Santiari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, melulantakan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judo mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusat

Juni 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang muncul kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baiklah pendengar, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Mutiara Sore.
1: Bismillah.

saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, dimanapun Anda saat ini, kami akan saatnya menyajikan ke ruang Anda renungan senja dengan judul Berzikirlah Sebelum Berbicara, akan disampaikan oleh Ustadz Ramli Ahmad MPD. Baik, dengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita dengarkan bersama renungan

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas segala nikmat Allah yang karuniakan kepada kita. Karena syukur yang akan menjadikan nikmat yang kita terima hari ini akan ditambah keberkahannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan syukur yang kita ucapkan hari ini akan menjadi pemanggil rezeki atau nikmat Allah yang belum kita terima. Salawat dan salam marilah senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Seraya tentu kita berharap agar kita senantiasa menjadi umat yang taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema renungan kita kali ini adalah berfikirlah sebelum kita berbicara. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, perkara berbicara tidak bisa dipandang remeh. Lidah memang tidak bertulang, tapi lidah tajam bagaikan pedang. Lidah bisa membuat orang masuk ke surganya Allah. Lidah juga dapat menggelincirkan orang ke dalam neraka. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, lisan adalah penerjemah hati. Ungkapan sahabat sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW memang benar adanya. Ucapan seseorang akan menerjemahkan perasaannya, baik rasa sukanya, baik rasa marahnya, baik rasa bencinya, baik rasa sayang yang ada pada dirinya, dan lain sebagainya. Baik melalui diksi maupun intonasinya, semua akan menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Maka sebagai seorang manusia yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus menjalankan setiap aktivitas berdasarkan aturan Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk di saat kita berbicara. Sebab asal dari perbuatan adalah terikat dengan hukum syarak yang ada di dalam ajaran agama Islam kita. Karena itu, saat hendak berbicara, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa status hukum dari hal itu. Apakah yang kita ucapkan itu termasuk yang diperbolehkan? Jika yang kita adalah ayat-ayat Allah atau bacaan-bacaan zikir, tentu akan bernilai ibadah. Begitu pula jika yang kita katakan adalah nasihat-nasihat yang mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegahnya dari kemaksiatan, tentu termasuk ucapan yang baik. Namun sebaliknya, jika yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat yang buruk, tentu termasuk yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya saja ucapan yang mengandung ghibah, ucapan yang mengandung mencela orang, ucapan yang mencoba memfitnah orang, atau ucapan-ucapan yang coba memprovokasi keadaan. Maka demikian pula mengajak orang lain untuk berbuat buruk, misalnya menyarankan agar dalam belajar agama tidak terlalu dalam, apalagi jika ucapan itu terkesan melecehkan sang pencipta. Misalnya ada seorang yang mengatakan bahwa Tuhan bukan orang Arab, maka ucapan-ucapan seperti ini bisa menyeret seseorang ke dalam kemunafikan, bahkan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah yang harus kita hadapi saat ini. Kita hadapi hari ini, kita hadapi esok hari, kita hadapi lusa. Mungkin akan semakin banyak kalimat-kalimat yang menyakitkan hati yang akan kita dengar. Seolah mereka yang mengucapkan itu lupa bahwa kelak semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang pernah kita ucapkan dan pernah kita. Padahal sudah banyak peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun melalui hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Qaf misalnya ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ayalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya kecuali di dekatnya ada malaikat yang senantiasa mengawasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengaitkan hal ini dengan keimanan seseorang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut."

0: mengucirkan orang ke dalam neraka. Karena itulah para ulama dulu sangat berhati-hati dalam berbicara. Mereka tidak akan berbicara kecuali jika itu penting dan bermanfaat. Mereka menganggap diam itu adalah emas, sebab akan mencegah mereka dari tergelincir kepada neraka. Maka seorang muslim seharusnya berhati-hati dalam berbicara. Ia harus memikirkannya terlebih dahulu, menimbang-nimbangnya terlebih dahulu. Apakah kata-kata itu patut diucapkan, terlebih jika ia adalah seorang pejabat? Sebab pejabat adalah wakil dari pemimpin yang mengangkatnya. Maka ucapan yang keluar darinya akan dianggap mewakili sikap atasannya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Alaika bi turi sumti fa innahu mutarridatun syaitan wa aunun laka ala amri dinik." Hendaknyalah engkau memperbanyak diam. Sesungguhnya diam itu adalah menyingkirkan setan dan menolongmu dalam urusan agamamu. Maka yang terbaik atau pilihan yang terbaik untuk saat ini, ketika kita belum tahu informasi yang pas, ketika kita belum tahu cerita yang benar, ketika kita mendengar berita yang belum kita ketahui kebenarannya, maka pilihan yang terbaik adalah diam. Karena diam itulah yang akan bisa menyelamatkan kita dan menyelamatkan orang lain. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian renungan kita kali ini. Semoga kita selalu dibukakan hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima nasihat kebaikan dari orang lain, sehingga hidup kita semakin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, dan saat ini selanjutnya kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Quran Surah Al-Furqan ayat 39 sampai dengan 48 akan dibacakan oleh Qori M. Zaitun Ridwan.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Maha benar Allah yang Maha Besar dengan segala firman-Nya. Pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda saat ini. Sejenak kita tinggalkan semua aktivitas yang tengah kita lakukan untuk sama-sama kita mendirikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah amal ibadah kita akan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda saat ini, akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya di hari ini pada pukul 18:06 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan kumandang azan maghrib wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن

91 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insya Allah ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Taala.

berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda. Mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dicariin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

semua pada orang apapun itu ya, seperti lagunya Sabian yang Bismillah. Ya, masih dalam rangkaian Mutiara Sore, kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

jaga jalan ke surgamu ya. Untuk anda masih bersama di Mutiara Suri Plus 1 RRI Mataram, para informasi dan inspirasi. Nanti kabar sudi edan ini amat semua tampian setelah menunaikan ibadah sholat maghrib, berkumpul bersama keluarga ke untuk sharing masalah agama, pengetahuan dan lain sebagainya. Ya, pendengar, waktu maghrib ini adalah waktu yang insya Allah bisa anda makan untuk bisa berbagi apapun itu ya bersama keluarga, menyelesaikan setiap permasalahan juga. Baik, masih lagu religi juga yang akan menemani anda di Mutiara Sore hari ini.

Wujudku, lagu dua lagu ini akan menuntaskan Mutiara Sore dan juga NTB Sore. Saat lagi nanti bersama Andi Suhandi di NTB Malam pendengar ya. Untuk itu saya tuntaskan tugas saya hari ini pendengar, saya Dian Mustafa. Kita bersama tugas saya selanjutnya. Nanti ada Andi Suhandi yang akan menemani Anda merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita bersama tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda ya di malam minggu ini, tepatnya di 30 Mei 2026, menggantikan rekan kami sebelumnya Mardiana Mustafa untuk merangkai malam minggu Anda dengan acara-acara dari Pro 1 RRI Mataram hingga bergantinya hari nanti ya, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kami awali kebersamaan yang tema malam kali ini dengan beragam informasi dan tentunya dengan lagu-lagu dalam musik dan informasi. Sebelum saya hadirkan satu informasi untuk Anda, dan nanti kita akan kumandang azan Isya juga, kami ketengahkan lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani ruang dengar Anda di NTB malam ini. Tetaplah bersama kami.

0: 91 RRI Mataram. Kami buka satu lagu ya untuk Anda di malam hari ini dari miliknya Virgon dengan Cinta untuk Starla. Dan malam minggu ini mungkin Anda sudah punya rencana bersama keluarga untuk mengunjungi beberapa destinasi wisata ya untuk esok hari. Nah, kalaupun Anda akan mengunjungi tempat wisata, baik itu kawasan air terjun atau di pantai, keselamatan adalah hal yang paling utama ya. Jangan sampai karena kelalaian ada beberapa hal yang Anda tidak persiapkan juga ya. Seperti yang di yang seperti seorang pemuda yang terseret ombak di Pantai Ampenan yang ditemukan meninggal dunia. Ya, pendengar, untuk upaya pencarian intensif yang dilakukan oleh tim SAR gabungan terhadap dua orang yang tersesat ombak di kawasan Pantai Ampenan, Kota Mataram, akhirnya membuahkan hasil. Sabtu 30 Mei pagi, satu dari dua korban dilaporkan telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban yang ditemukan atas nama Pietro Lionel Alessandro Seda, 13 tahun. Jasadnya akhirnya ditemukan mengapung oleh tim SAR gabungan pada pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah, dengan jarak sekitar 1 km arah utara dari lokasi kejadian pertama di Pantai Skip. Setelah dievakuasi dari laut, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Mataram, menggunakan rescue di Max Kantor SAR Mataram. Mewakili Kepala Kantor SAR Mataram, Muhammad Haryadi, Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Mataram, Bustanil membenarkan penemuan tersebut. Dengan ditemukan Pietro, tim SAR gabungan kini memfokuskan untuk menyisir keberadaan korban kedua, yakni Anindita Mantika Muslim, anak perempuan yang dilaporkan juga hanyut di Pantai Karang Bujuk. Ya, mendengar informasi selengkapnya terkait informasi ini, Anda bisa baca selengkapnya ya di laman informasi kami di rri.co.id. Dan saat ini sudah pukul 19:20 waktu Indonesia Tengah. Kita jelang kumandang azan Isya ya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Satira di Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun anda berada. Alhamdulillah, kumandang azan isya telah tiba. Selamat mendirikan ibadah sholat isya untuk anda di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di NTW malam ini. Masih bersama saya Andi Suwandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda, menemani malam minggu Anda. Di musim dan informasi kembali kami hadirkan satu informasi ya. Kalau tadi informasi mengenai seorang anak yang terseret ombak di pantai yang akhirnya ditemukan satu orang, dan satu orangnya lagi masih tahap pencarian. Informasi berikutnya pendengar, ini mengenai cek kesehatan gratis. Dan program cek kesehatan gratis ini terus dimasifkan pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui dinas kesehatan setempat. Tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, petugas kesehatan kini aktif turun langsung ke tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan jemput bola di desa-desa, sekolah, pusat keramaian, dan pelayanan terpadu masyarakat. Langkah tersebut pendengar dilakukan untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan sekaligus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin. Nah, di tengah masih rendahnya kebiasaan masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan dini, dan cek kesehatan gratis ini dinilai menjadi salah satu solusi untuk mendeteksi potensi penyakit sejak awal sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, Lalu Ari Fahrozi, mengatakan program cek kesehatan gratis ini merupakan bagian dari program nasional yang saat ini terus diperkuat pelaksanaannya di daerah termasuk di Lombok Timur. Karena menurutnya program tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat karena memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan tanpa harus terbebani biaya pemeriksaan. Nah, selain itu pendengar, masyarakat juga mulai memahami pentingnya mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Demikian informasi ini pendengar terkait cek kesehatan gratis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Lombok Timur. Anda bisa membaca ulang ya informasi ini secara lengkapnya di laman informasi kami di rri.go.id. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak warta berita nasional yang kita simak dari RRI Pro 3 Jakarta. Kami hadirkan beberapa lagu kembali untuk menemani ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami.

0: mana bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, siap di rri.co.id.

0: Zdarzenie masz?
1: Ryan, Bessay. Ayo kita makan aja. Makan lah, kenapa kamu diem? Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Itu aja. Emang kenapa mangkok kamu leh? Sen yang itu. Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya semua mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya mau yang gambar ayam.
1: Ayamnya iya benar kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdengsen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah.

mendengar Persatu Rindu Mataram 18, salah satu lagu dari miliknya Zromi Sugar. Dari lagunya ini dirilis tahun 2021. Masih dimasukkan informasi pendengar, dan sepertinya saya akan hadirkan satu informasi lagi ya, sebelum kita menanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk menghadirkan Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta. Ini informasi di mana pemerintah Provinsi NTB menargetkan program makan bergizi gratis tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi ini menjadi penggerak utama ekonomi kerakyatan di daerah. Di mana Pemprov mendorong agar seluruh rantai pasok program tersebut bertumpu pada produk dan pelaku usaha lokal. Sekretaris Daerah NTB Abdul Khair mengatakan MBG harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat desa, mulai dari petani, peternak, nelayan, koperasi hingga pelaku UMKM. Dan menurutnya dana program MBG harus berputar di daerah agar mampu menciptakan efek ekonomi berantai di masyarakat. Karena itu pemerintah Provinsi NTB mendorong penguatan rantai pasok lokal agar kebutuhan program dipenuhi oleh produk NTB sendiri. Informasi ini mendengar Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id. Dan

0: selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
1: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
2: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Satu Bimbiwa menekankan pentingnya sosialisasi masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai sistem kerja hingga dampak lingkungan dari pisau perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

0: secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
1: Ini bukan konteks adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah

0: kalian bersamaan semuanya ya. Kita bersama skala kota dan anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol Bor seksi 32 dan juga pembangunan PISEL dan Tentara.
1: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sonegung Saputra, O3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Widaya.
3: Program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahrusak, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menggunakan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali dan recycle atau mendaur ulang. Mahrusar menjelaskan untuk dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
4: Saat ini sedang berjalan, baru kita, memang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
3: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan di TPS yang selama ini kerap melebar hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
5: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Hmm. Karena memang setiap warga itu butuh orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
3: Kepala Daerah Kota Jambi Mahrusar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Ujian, 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
2: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
6: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
7: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Saiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
6: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
7: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggi menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
4: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu. Ya, ini butuh dengan label apa ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling?
7: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN dengan mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
8: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga

0: Piawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai desa tanah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
1: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru. Kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali saya kami sampaikan Malepet. Itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
0: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Malepet, Sarno Cependisa Malepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
2: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Malepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
0: Sarno berharap status desa tanah tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
4: Untuk menjaga kualitas dan kaptifnas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2006, dilakukan langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Alswarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
5: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
4: Ditambahkan oleh Alswarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, simak stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya Kepala BNN Kota Kediri Yulirawan menegaskan harus menjadi bersama aparat hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
5: Kami

0: Pak, sehubungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Subbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayo Citra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
2: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
3: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
2: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
3: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten pun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
4: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
3: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Dam Sutanto melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut. Dan dalam 4 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara, hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih. Di Asia Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konferensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia John Heartman menyebut

0: interested today, again, it's been about preparing for AFF Cup and assessing domestic.
1: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juli itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday.
0: Some players that performed at a top level today with an opportunity to be part

0: seminggu lalu sebelum training camp, sudah latihan video sama asistenku sama coach. Ya, saya sangat bersyukur dia sangat welcome, saya menerima dengan baik, kode latihan dan treatmentnya sangat baik. Ya, saya yakin tim ini bisa menjadi yang baik.
1: Tim Bos Indonesia di

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila.

kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi.

betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judo mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan

Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang menyebabkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.

0: 99,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih mendengar di NTB malam ini, masih bersama saya Andi Suhandi, siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Di Sabtu malam ya, setelah warta berita nasional, kami kembali menemani Anda dalam Success Story. Dan kali ini Success Story, saya ingin menghadirkan beberapa kisah ya, kisah dari dapur kecil menjadi oleh-oleh favorit wisatawan. Namanya Siti. Ia tinggal di sebuah desa di Lombok Tengah. Awalnya ia hanya seorang ibu rumah tangga yang membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga. Dan penghasilan suaminya sebagai buruh harian ternyata seringkali tidak menentu. Ada hari di mana dapur mereka tidak mengepul. Ada hari juga di mana mereka harus menghitung ulang uang belanja. Nah, suatu hari pendengar, Siti mencoba membuat keripik pisang dan menitipkannya di warung dekat rumah. Modal pertamanya hanya cukup membeli beberapa sisir pisang, minyak goreng, dan plastik sederhana. Hari pertama tidak habis terjual, begitupun juga dengan hari kedua. Tetangga bahkan pernah berkata, banyak orang jual beginian, Bu, apa bisa laku? Tetapi Siti tidak berhenti, ia mulai belajar membuat rasa baru, menambah varian coklat, kemudian balado hingga keju. Ia memperbaiki kemasan sedikit demi sedikit, bahkan ia belajar memotret produknya menggunakan ponsel sederhana. Saat wisata mulai ramai kembali, ia memberanikan diri menawarkan produknya ke toko oleh-oleh. Ditolak, datang lagi. Kemudian ditolak lagi. Dia tidak menyerah dan ia datang lagi. Sampai akhirnya satu toko mencoba menerima beberapa bungkus. Hari itu menjadi titik perubahan, di mana pesanan mulai bertambah, produknya mulai dikenal, dan ia merekrut tetangga sekitar untuk membantu produksi yang awalnya dibuat di dapur kecil rumahnya dan kini diproduksi dalam skala lebih besar. Siti pernah berkata juga, "Saya tidak memulai karena yakin akan berhasil. Saya memulai karena keadaan memaksa saya untuk mencoba." Wah, jadi kesuksesan UMKM memang seringkali ya tidak dimulai dari modal besar, tetapi dari keberanian untuk mencoba saat keadaan sedang sulit.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

Lagu ini dari miliknya Serian, Curhatan Fajar ya. Dan masih kami temani Anda pendengar di kisah sukses story. Kalau tadi kisah Ibu Siti ya, yang dimulai dari dapur kecil untuk menjual oleh-oleh favorit para wisatawan. Kali ini pendengar, seorang penjual kopi, ya penjual kopi keliling yang membangun mimpi sedikit demi sedikit. Ridwan namanya, yang memulai usahanya dengan gerobak kopi sederhana. Jadi setiap pagi ia berkeliling menawarkan kopi panas kepada pekerja bangunan, kemudian pegawai kantor hingga sopir angkutan. Kadang dagangannya habis, kadang juga tidak. Ada masa ketika hujan turun berhari-hari dan penghasilannya hampir tidak ada. Nah, Ridwan memahami satu hal, kalau kualitas dijaga, pelanggan akan kembali. Yang memulai menyisihkan sedikit keuntungan, membeli termos lebih baik, membeli bahan kopi yang berkualitas, belajar membuat menu baru. Lalu muncul media sosial yang mulai mengunggah aktivitas sederhana sehari-hari. Tidak langsung viral ya, tidak langsung ramai, namun perlahan orang mulai mengenalnya. Beberapa tahun kemudian gerobak kecil itu berubah menjadi kedai sederhana, lalu bertambah cabang kecil lagi. Kini ia mempekerjakan belasan orang. Saat ditanya apa rahasianya, ia menjawab, bukan soal seberapa cepat berkembang, tapi apakah kita tetap berjalan saat hasil belum terlihat. Wah, ini adalah kata-kata dari seseorang yang memang menghargai sebuah proses ya. Jadi pendengar, dari kisah tadi kita bisa mengutip inspirasi ya. Jadi banyak usaha gagal bukan karena produknya buruk ya, tetapi karena berhenti terlalu cepat. Itulah kisah dari Ridwan, sang penjual kopi keliling yang kemudian membangun mimpinya sedikit demi sedikit.

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pendidikan mengajukan usulan renovasi untuk 45 sekolah tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama kepada pemerintah pusat guna memperbaiki berbagai fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan. Dari total usulan tersebut, sebanyak 30 sekolah merupakan jenjang SD dan 15 lainnya SMP. Renovasi yang diajukan mencakup perbaikan ruang kelas, atap bangunan, tembok keliling sekolah hingga fasilitas sanitasi atau toilet yang dinilai paling banyak membutuhkan penanganan. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kota Mataram, Sarafuddin mengatakan, seluruh usulan saat ini masih berada dalam tahap verifikasi pemerintah pusat berdasarkan data-data pokok pendidikan atau dapodik masing-masing sekolah. Demikian lintas informasi.
0: Kita ikuti lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau

sehingga mereka hidupnya jadi orang yang lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol, mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan.

Kesepakatan bisa dia dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik tahap demi tahap.

sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.

0: Ya, pendengar Pro Mataram, kami hadirkan mini drama untuk malam ini berjudul Lumbung Rakyat, produksi RRI Makassar.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anto, kamu pulang nak?

0: ya, Bu. Air di kampung sendiri memang paling enak ya, Bu.
1: Bukannya rasa air sama saja. Ibu jadi ingat sama kamu dulu waktu merantau ke kota. Kamu bilang kalau tidak akan balik jika belum sukses. Apa sekarang kamu sudah sukses, nak?

0: sini ke sama saja. Tanah ini luas, bisa kami kelola.
1: Iya, Bu. Anto akan berusaha.
0: Ya sudah, kamu istirahat ya. Pasti capek. Karena perjalanan dari kota ke kampung sangat jauh.
1: Iya, Bu. Kalau begitu, Anto masuk dulu ya.
0: Iya, Nak. Ibu juga mau lanjutkan menyapu halaman kita dulu.
2: Assalamualaikum, Bu. Gimana minggu lalu? Sudah panen kan? Kok belum store sama saya?
0: Mesti menunggu hasil panen selanjutnya, Pak.
2: Ah, ya sudah. Jangan lupa ya, Bu.
0: Iya, Pak. Kamu sudah bangun, Tuna? Ayo, kamu makan dulu.
1: Iya, Bu. Oh iya, siapa tadi yang datang bicaranya keras begitu pada Ibu?
0: Pak Haryo, Nak.
1: Dia siapa, Bu?
0: Waktu kamu ke kota, Pak Haryo datang ke desa kita. Beliau dari kota, dia membantu petani di sini menjual hasil panennya. Meskipun
1: apa, Bu?
0: Meskipun harganya murah.
1: Kok bisa begitu, Bu?
0: Mau bagaimana lagi, Nak? Daripada warga tidak mendapat uang, karena akses ke kota kan susah.
1: Termasuk Ibu menjual ke Pak Haryo itu?
0: Iya, Nak. Saran Ibu, jangan berurusan dengan dia ya. Ibu takut kamu kenapa-kenapa.
1: Kalau kita nggak salah, kenapa harus takut, Bu?
0: Sudah, saran Ibu, jangan. Ayo, kamu makan dulu. Kamu habiskan makanannya ya. Ibu mau ke kantor desa dulu. Ada pertemuan antara Pak Desa dan warga sini. Ibu pamit ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Harganya tidak bisa dinaikkan lagi, Pak Desa. Biaya produksi lebih tinggi dari harga hasil panen kami.
4: Kan kita sudah sepakat pada pertemuan yang lalu, kalau hasil panen kita serahkan ke Pak Haryo.
3: Tapi harganya sangat murah, Pak Desa.
4: Bapak pilih mana? Harga murah atau tidak sama sekali?
0: Apakah bisa naikkan sedikit saja, Pak?
2: Ibu ini gimana sih? Kalau mau naikkan, kenapa bukan ibu saja yang bawa hasil panen ibu ke kota?
1: Jangan keras-keras kalau bicara, Pak. Namanya juga musyawarah. Jadi kita harus saling mendengarkan pendapat.
2: Hei, anak muda. Kamu ini siapa?
1: Saya salah satu pemuda dari kampung sini, Pak. Setelah kembali dari kota, akhirnya saya bisa berkenalan dengan Bapak.
3: Jadi bagaimana ini, Pak Desa? Solusi untuk hasil panen kami?
2: Saya hanya akan membeli dengan harga yang sudah kita sepakati sebelumnya. Di atas itu, silakan jual sendiri hasil panen kalian ke kota.
1: Begini, Pak Desa. Apakah ada solusi lain yang bisa dilakukan sehingga warga juga bisa menjual hasil panen mereka dengan harga yang bersahabat?
2: Jangan ikut campur ya kamu.
1: Saya juga adalah bagian dari kampung ini. Jadi saya juga memiliki hak untuk berbicara.
4: Begini, Pak Haryo ini kan sudah cukup membantu warga di sini untuk membeli hasil panen warga, sehingga warga tidak perlu lagi menjual hasil panen mereka ke kota.
2: Sudah dengar kan? Jadi, jangan menjadi sok pahlawan di sini.
1: Pemerintah sekarang, Pak, punya program Astacita namanya, membangun dari desa. Kita tidak butuh Pak Haryo kalau kita punya koperasi. Kita kumpulkan saja gabah kita sendiri, kita tentukan harganya sendiri, dan kita kirim langsung ke kota.
3: Mana mungkin? Siapa yang mau antar? Siapa yang punya modal?
1: Saya punya ilmu pertanian, dan juga jaringan teman-teman di kota, Pak. Pak Desa juga punya data warga. Kita mulai kecil-kecilan. Dari kita, oleh kita. Nah, kita berantas. Kemiskinan ini bukan dengan minta sumbangan, Pak, tapi dengan bersatu, itu caranya.
2: Bicara memang mudah anak muda, tapi praktek di lapangan susah.
1: Jika warga dan Pak Desa mendukung, maka saya akan buktikan, Pak. Saya akan buktikan pada Pak Haryo dan juga kepada semuanya.
2: Ah, terserah kalian sajalah. Saya menanti kegagalan kalian.
4: Apakah bisa, anak Anto?
1: Saya yakin bisa.

0: Sudah hampir seminggu kamu sibuk urus ini dan itu, nak. Apa kamu tidak capek?
1: Anto hanya ingin membantu warga kampung kita, Bu, agar mereka juga mendapatkan hasil dari kerja keras mereka.
0: Apakah bisa, nak?
1: Kita harus yakin ya, Bu.
0: Sepertinya ada tamu. Ibu buka pintunya dulu ya.
1: Iya, Bu.
2: Assalamualaikum, Bu.
0: Waalaikumsalam.
2: Nah, Anto ada?
0: Eh, iya, Pak Desa. Mari masuk, Pak. Anto. Anto.
1: Iya, Bu. Eh, ada Pak Desa. Silakan duduk, Pak.
2: Bapak datang ke sini untuk menginformasikan kalau koperasi di kampung kita akhirnya berdiri juga.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Jadi, Nanto bisa bantu kita kan agar apa yang menjadi harapan dari masyarakat desa bisa berjalan.
1: Siap, Pak Desa.
3: Mau dibawa kemana gabah itu? Bukannya kalian harus ke rumah saya untuk menjual? Bukankah sudah sejak dulu gabah itu milik saya?
4: Gabah ini milik koperasi tani mandiri, Pak Haryo. Sudah dibayar tunai oleh koperasi dengan harga yang pantas.
3: Koperasi? Koperasi apa? Jangan main-main. Eh, bocah kota, kamu mau ya merusak tatanan desa ini?
4: Tatanan yang mana? Tatanan yang membuat warga makin miskin sementara perutmu makin buncit. Mulai hari ini, Pak, warga tidak akan lagi memohon pada Anda. Kami akan mengelola tanah kami sendiri.
3: Kalian berani melawan saya? Semua surat-surat yang menyebutkan saya berhak untuk membeli semua hasil gabah di kampung ini.
4: Surat yang mana, Pak Haryo?
3: Kamu, Pak Desa, kamu.
4: Jika Pak Haryo masih bersikeras, sebaiknya kita selesaikan saja masalah ini di kantor polisi. Bagaimana, Pak Haryo? Ayo kita ke kantor polisi.
3: Kalian ini, kalian tunggu saja ya.
4: Kami hanya akan menunggu kemarin.

0: kita tidak gagal, Pak. Kita cuma butuh jalan pulang untuk membangun kembali.
1: Indonesia maju itu mulainya dari sini, kampung kita sendiri.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, demikian mini drama ya untuk malam hari ini berjudul Lumbung Rakyat, produksi RRI Makassar. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan menemani Anda dalam acara obrolan komunitas. Untuk itu, pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 446521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun Anda berada, saat ini kami menemani Anda dalam obrolan komunitas. Dan malam hari ini pendengar, alhamdulillah saya akan ngobrol bersama salah satu komunitas yang ada di NTB ya, yakni komunitas Sahabat Mengajar Nusantara. Sudah tersambung bersama salah satu penggerak ya dari komunitas ini, yakni bersama Mas Jihad Fatahillah. Selamat malam Mas Jihad, assalamualaikum.
2: Selamat malam Mas, assalamualaikum.
1: Alhamdulillah, kabar sehat ya Mas Jihad Fatahillah.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, sehatnya luar biasa ya. Ini panggilannya Jihad atau Fatah nih?
2: Jihad. Ini pertama kali kayaknya ada yang mau panggil Fatah.
1: Jihad Fatahillah, Mas Jihad. Komunitas Sahabat Mengajar Nusantara. Ini bisa diceritakan sedikit apa itu sebenarnya Komunitas Sahabat Belajar Nusantara?
2: Oke, baik Mas. Jadi kan saya rasa komunitas yang bergerak di NTB ini udah banyak banget ya. Salah satunya mungkin Sahabat Nusantara. Nah, Sahabat Nusantara ini ya komunitas kecil yang dimana kami inisiasi oleh anak-anak muda yang ada di Kota Mataram. Dan awalnya dimana kami perkumpulan-perkumpulan anak-anak muda yang memang ingin bisa berdampak secara positif gitu di lingkungan pribadi, di lingkungan masyarakat, bisa buat masyarakat secara umum. Oleh karena itu, akhirnya ini kan kami rembuk dari sahabat-sahabat saya nih Mas, sahabat-sahabat saya buat Sahabat Nusantara itu mulai pada tahun 2024 dengan berbagai program yang fokus ke pendidikan, terus lingkungan, kesehatan mental, anak-anak, dan sebagainya gitu.
1: Oke, berarti berdirinya tahun 2024 ya?
2: Iya, betul banget.
1: Oke, kalau motivasi awal terbentuknya itu selain bersama sahabat-sahabat tadi dan ingin mengajar, ini motivasi yang lain apa nih?
2: Motivasi ya, sebenarnya kami melihat anak-anak muda sekarang itu kreatif sekali, sangat antusias untuk ikut kegiatan-kegiatan. Cuman di Lombok mungkin di Sumbawa ini wadahnya masih kurang Mas, masih kurang untuk bisa sustain. Mungkin ada, tapi ada yang mungkin kegiatannya 6 bulan sekali, setahun sekali. Tapi di sahabat mengajar Nusantara kami buat bagaimana kegiatan itu bisa sustain setiap bulan. Jadi setiap bulan kami selalu melibatkan anak-anak muda, entah itu dari SMP, SMA, sampai kuliah, bahkan yang kerja. Jadi sudah terlibat di kegiatan kami sekitar 600 volunteer sejak tahun 2024.
1: Berarti cukup banyak yang sudah bergabung ya?
2: Ya, betul Mas. Jadi kita memberikan wadah yang dimana slogannya kami itu ketemu apa ya, bermain bersama strangers gitu, bermain sama orang asing, tapi setelah kegiatan kita membawa teman baru seperti itu.
1: Kalau yang ingin bergabung ke komunitas ini harus seperti apa gitu orangnya?
2: Kualifikasinya nggak ada sih Mas, tergantung. Kami ada kegiatan volunteer saga itu setiap bulan, itu temanya berbeda-beda, kadang kita camping, kadang kita ke kegiatan ekstrim, kayak arung-jeram dan sebagainya, kadang ke sosial, kemampu jumpa itu ada kualifikasi yang khusus, itu semua bisa ikut, karena kami percaya bahwa dengan kegiatannya volunteer saga ini yang positif, itu bisa memberikan dampak baik gitu ke anak-anak muda. Bahkan dari SMP pun selalu ikut gitu, ada yang ikut terus karena orang tuanya sudah percaya bahwa ini kegiatan positif, jadi ibunya yang untuk ikutnya ibunya yang mendaftarkan seperti itu.
1: Oke, jadi kegiatan komunitas ini yang rutin dilakukan apa saja nih?
2: Kalau rutin mungkin untuk teman-teman pendengar RRI Mataram bisa follow mungkin Instagramnya, follow trip saja. Bagaimana mungkin di bulan September ini kami ada kunjungan ke Pantai Jompo di Sesawat, Lombok Barat, sekaligus ada kegiatan ekstrim di apa ya di Sesawat itu River Tubing seperti itu. Nah, untuk info update-nya kami dengan update di IG-nya Forum Trip Sagar.
1: Gitu. Oke. Ini kan komunitas Sahabat Mengajar Nusantara. Jadi kegiatannya ini teman-teman dari komunitas ini mengajar adik-adik gitu.
2: Ya, kalau secara khusus Mas, kami memang untuk membantu anak-anak bangsa ya untuk memahami memahami basicnya lah, kayak bahasa Inggris, terus bahasa Malaysia, beberapa pelajaran secara umum. Tapi secara general kami fokus ke masyarakat juga Mas. Karena kan untuk mengajar ini kita bukan ke anak-anak saja, tapi ke masyarakat, ada orang tua, ada guru. Karena kami percaya bahwa dari kami yang lintas jurusan, lintas ilmu itu dari berbagai universitas dan jurusan itu bisa membawa basicnya masing-masing ke masyarakat. Contoh, kami ada beberapa program selain yang rutin, yaitu ada ekspedisi pedalaman Sumbawa. Kami sudah laksanakan 20 selama setahun. Jadi kami membawa tim dari berbagai universitas di Indonesia yang mereka sudah ada basic jurus masing-masing, pendidikan yang fokus ke ngajar ke anak-anak, lalu pembekalan ke guru-guru, ke workshop untuk ke pembelajaran yang sifatnya fun dan baru, karena kan percaya pedalaman itu sangat sangat terbatas lah untuk segi pembelajaran dan lain sebagainya. Yang di bidang bidang pertanian itu membantu untuk mengatasi permasalahan terkadang pertanian, begitu juga di kesehatan. Jadi bakalan home visit ke rumah-rumah seperti itu.
1: Oke, kemudian Mas Diat, komunitas ini bagaimana caranya menjangkau pelajar untuk berbagai daerah, karena ini kan komunitas NTB gitu.
2: Terima kasih banyak Mas. Betul tadi dibilang karena emang NTB sifatnya luas. Sebenarnya kami percaya di sini walaupun gerakan kami kecil, tapi kami percaya sistem kolaborasi itu nyata ya. Kolaborasi itu bisa memberikan dampak yang lebih besar dan lebih luas. Mungkin kalau dari kami saja jangkauannya hanya berapa ya, mungkin kami dari 12 orang atau 20 orang itu sedikit ya. Tapi ketika kita kolaborasi dengan pemerintahan, kolaborasi dengan stakeholder yang lain, komunitas dan guru yang lain, karena kami udah mencoba kayak di sebuah kami kolaborasi dengan kampus, yang di kampus sudah ngirim beberapa mahasiswa yang berikut, itu bakalan lebih besar lagi. Terus yang pernah juga kolaborasi dengan Brimob, tim Brimob juga ikut untuk pedalaman selama 10 hari. Nah, dengan kolaborasi ini menjadi bukti nyata bahwa gerakan kecil itu bisa berdampak secara luas ke masyarakat atau anak-anak seperti itu.
1: Oke, berarti intinya melakukan kolaborasi ya agar gerakannya lebih besar. Oke. Kemudian dari komunitas Mas Dias sendiri nih, apa ada nih cerita atau pengalaman menarik dari kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan oleh komunitas Mengajar Nusantara?
2: Oke, kalau cerita nih kayak mana ya? Yang mana ya saya ambil?
1: Tapi banyaknya gitu ya.
2: Ya, sebetulnya ada banyak, soalnya kami ada bagi ke 4 sektor. Dan kalau di dalam grup, kami punya pengurus sendiri, itu dia rutin setiap bulan. Terus ada sekantara mentor, fokusnya ke kesehatan mental juga anak-anak. Pas ada kegiatan itu festival anak kemarin selama 3 bulan di Kota Mataram. Lalu keempat itu terkadang kepemudaan, yang ketiga dengan kemudian yang keempat itu pendidikan. Nah, mungkin yang saya cerita di sini mungkin yang saya ngerasa momennya sangat berkesan aja ya Mas. Ya.
1: Yang mana?
2: Sementara pernah buat kegiatan di Sumbawa, itu lokasinya di Orang Celu, Desa Mungkin, lumayan jauh ya kalau teman-teman yang asli Sumbawa mungkin kurang tahu lah nama desa ini, karena emang dia agak pedalaman gitu, ya ada pinggang, ya ada listrik, yang mana kami bawa tim sekitar 28 orang dari berbagai daerah juga. Jadi berangkat itu ada yang pakai carry, pakai trail, pakai ranger, dan kami kejebak hujan, lalu kejebak air bah di perjalanan, terus ada pohon tumbuh di hutan, sehingga perjalanan yang awalnya jam 10 pagi kami nyampe desanya itu jam 9 malam. Jadi selama perjalanan itu menurut saya kesannya apa ya, pengalaman yang berharga ya buat teman-teman yang dari kota-kota besar, dari Mataram, dari Surabaya, dari Jakarta gitu. Ini pengalaman yang luar biasa, mereka bisa cerita lagi gitu kan. Bahwa ke lokasi pedalaman di NTB ini, terus di sebelah ini luar biasa susahnya gitu. Sedangkan masyarakat disana semangat untuk bisa hidup, guru-guru di sana juga nakes-nakes luar biasa dapat bisa berjuang untuk masyarakat di sana. Jadi pengalaman yang kami dapat itu kayak perjuangan mereka tuh gak mudah untuk pertama ngajar di sekolah di pelosok, untuk membantu segala permasalahan disana tuh gak mudah. Sehingga teman-teman yang balik kemarin dari kejaran itu dapat pelajaran yang berharga gitu.
1: Pengalaman yang tak akan terlupakan sepertinya.
2: Iya, dengan adanya kami mengekspos terkait dengan pedalaman-pedalaman di NTB ini, menjadikan bahwa di NTB itu masih ada desa yang perlu diperhatikan, entah dari segi fasilitas, jalan, dan sebagainya. Itu susah banget mas. Mungkin gak bisa instan untuk membantu desa-desa yang kurang tereksposnya, tapi sedikit demi sedikit pasti nanti akan ada jalan yang apa ya, dipermudah lah gitu. Dari kami kemarin dapat stakeholder untuk renovasi masjid, lalu untuk bantuan sekolah dan sebagainya.
1: Wah, banyak sekali ya kegiatan-kegiatannya dan luar biasa. Untuk lokasi ataupun tempat yang akan dikunjungi oleh teman-teman komunitas ini, rekomendasinya dari mana?
2: Biasanya kami sih karena emang fokus ke daerah pedalaman, untuk yang beberapa kegiatan ada juga yang fokus di daerah-daerah yang desa yang terdekat. Kemarin juga baru di Semarang gitu kan. Kenapa kegiatannya di Semarang? Karena Semarang daerah wisata. Kegiatan-kegiatan kayak event, terus upacara 17-an itu belum ada sama sekali. Jadi sehingga pemilihan desanya kami riset dulu, desanya seperti apa sih, apakah sangat membutuhkan kegiatan dari kami atau tidak. Contoh kayak di Sumbawang, kalau rekomendasi desanya, ya apa ya, sebenarnya kami ada dua cara untuk mencari titik lokasi. Pertama di melihat lokasi dari geografis di Google Map. Ini daerah di pedalaman di atas gunung. Nama desa ini, setelah itu kami minta datanya ke dinas desa, pemberdayaan masyarakat dan desa NTB gitu.
1: Berarti melalui riset dulu gitu ya?
2: Iya betul. Observasi dulu ke semua, jadi yang apa sempat terpikir sih, dalam ini mau berkegiatan di pedalaman, kalian ditanyakanlah sama pemerintah, ini bagaimana nih kalian mau ke sana gitu, karena kan secara geografis sangat-sangat susah.
1: Gitu. Dan kalau saya mendengar tadi dari cerita Mas Jihad, yang bergabung di komunitas ini bisa dikatakan kebanyakan anak-anak muda gitu ya, generasi Z atau Gen Z gitu. Nah, anak muda kan biasanya sibuk dengan kehidupannya yang seperti ya, banyak anak muda yang mungkin di luar sana banyak juga yang menghabiskan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, bisa dikatakan seperti itu. Tapi tidak semua. Nah, bagaimana caranya Mas Jihad memberikan spirit kepada teman-teman yang notabene-nya anak-anak muda untuk kegiatan-kegiatan seperti itu?
2: Nah, justru itu juga mas, itu salah satu output dari kegiatan kami, volunteer, volunteer jaga. Makanya kenapa kami ngadain rutin, itu juga kegiatannya di Lombok. Jadi, karena emang wadah kegiatan yang positif kurang di NTB secara secara umum ya. Sehingga, karena ditegadilah mungkin kegiatannya masih kurang produktif, selain dari perkuliahan atau sekolahan gitu mas. Sehingga dari kami mengajak nih anak-anak muda semua untuk join, ayo yang baru pertama kali atau belum pernah sama sekali itu coba deh sekali ikut di Film Terus Saga. Itu kegiatannya sehari, kadang juga bisa dua hari, tapi nanti tergantung teman-teman mau minat yang program yang mana bisa join. Nanti saya percayalah ketika sudah ikut pasti bakalan ketagihan gitu, bulan depan ikut lagi. Karena yang ikut pun di kegiatan-kegiatan sebelumnya ada yang pernah ikut sampai 10 kali. Nggak pernah absen, selalu ikut lagi karena emang seru dan produktif, bisa ketemu orang baru, dan pesan.
1: Berarti itu membuktikan bahwa kegiatannya asik-asik lah semuanya.
2: Iya, karena tiap bulan nggak ini, kegiatannya nggak sama gitu. Bahkan bulan sekarang ketemu para lansia, sekalian healing. Karena sempat buat kayak nostalgia masa kecil kita main permainan tradisional gitu kan, ngumpulin anak-anak muda di Kota Mataram, lalu kita main permainan tradisional gitu.
1: Oke. Untuk respon masyarakat yang dikunjungi seperti apa, Mas Jad?
2: Respon masyarakat di beberapa daerah juga tergantung ya, lokasinya juga ada yang berbeda-beda, tapi secara umum mereka sangat excited dengan hadirnya kegiatan ini ya, atau anak-anak muda yang peduli terhadap masyarakat itu sangat sangat sangat baik respon. Tentu ini kan menjadi hal yang baru, mungkin apalagi untuk daerah-daerah yang jarang ada program, jadi ini hal yang baru ketika datang pendatang mereka melihat lah ini ada anak-anak KKN, kan akhirnya KKN nih, jadi KKN agennya gitu. Jadi itu mungkin semua kita bisa berbaur, kayak ada hal-hal yang bisa mereka ingin dibantu, kami bantu sesuai dengan basic, sesuai dengan basicnya tim kami.
1: Untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan kan ini lumayan, selain membutuhkan tenaga, kemudian waktu dan juga biaya nih, untuk itu semua bagaimana cara menghandlenya dari komunitas?
2: Untuk kegiatan kami kena ada sistem kayak talent rate, kami punya pengurus sendiri. Bagaimana untuk jadi panitia nih rolling setiap bulan, jadi semua tim harus mengambil bagian untuk menjadi penanggung jawab kegiatan, dan ini juga menjadi tempat mereka belajar dan juga lebih biar rata semua ya. Mana kami waktu ini kegiatan yang simple, kami biasa pakai ada sistem volunteer yang berbayar mas, misalkan di Jalan Tersaga ke Panti Asuhan kita ada berbayar gitu kan, donasi berapa, dan ada juga program yang gratis tergantung kegiatan. Walaupun kegiatan yang besar itu yang sampai seminggu dua minggu, kami tentu kalau berlaku dengan stakeholder untuk sponsornya seperti itu.
1: Oke, berarti ada berbagai cara ya untuk menutup mungkin pendanaan yang dibutuhkan seperti itu ya. Oke. Kemudian menurut dia sendiri nih, peran anak muda di dunia pendidikan itu seberapa penting?
2: Ya, waduh, sebenarnya banyak sih yang berbicara seperti itu, tapi saya rasa semua orang pasti paham, entah dia di pendidikan atau jurusan apa saja secara umum ya, basicnya mungkin di selain pendidikan, tapi percayalah semua orang itu adalah guru, kita semua adalah guru untuk anak-anak kita nanti, untuk sekitar dan sebagainya, apalagi mungkin untuk anak-anak muda yang berpendidikan, itu tanggung jawab yang besar gitu. Ketika balik ke asalnya itu harus melihat kayak kondisi di lingkungannya dan sebagainya, jadi anak-anak muda mungkin secara dasarnya harus bisa mengajar. Mengajarnya kan bukan dalam artian di ruang kelas saja gitu kan, mengajar ini bisa dalam hal yang lain gitu, secara entah di lingkungan masyarakatnya, mengajar untuk manajemen dan sebagainya terkait dengan, apalagi kan kalau di daerah-daerah kan di setiap desa itu ada karakterina dan sebagainya, ini kan banyak nih yang belum ya aktif, apa yang gak aktif, terus yang manajemennya belum bagus, sehingga itulah yang kami usahakan biar anak-anak muda yang terlibat di sini bisa ada kesadaran, sehingga balik nanti dia bisa mengaktifkan, mengajarkan apa teman-teman kita yang ada di daerah-daerah terpencil.
1: Berarti menurut Jihad peran anak muda ini sangat penting ya untuk dunia pendidikan.
2: Iya, jadi untuk anak-anak gitu kan, nah secara langsung anak-anak di sekolah kan cuma belajar formal aja nih. Nah itu dari pagi sampai siang, dari siang sampai sampai sore lah gitu kan, lebih banyak bermain di luar, sehingga nanti kan yang ada di lingkungan sekitar anak muda itu excited atau inisiatif, karena saya juga luar biasa banyak sekali anak muda yang inisiatif membuka kayak taman bermain, taman baca, dari komunitas kecil di desanya, sehingga ketika anak-anak pulang sekolah yang formal SD, nah sore mereka belajar lagi sama anak-anak muda yang buat komunitas ini, itu
1: luar biasa banget. Luar biasa ya. Kemudian kalau melihat dari komunitas sendiri nih, nah apa tantangan terbesar sebenarnya yang dihadapi anak muda saat ini yang ingin terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial?
2: Tantangan ya, sebenarnya kalau untuk terlibat gampang sih, kalau mau terlibat gampang, tinggal bagaimana cara mencari informasi, lalu daftar dan keinginannya, yang penting keinginannya itu mau aja dulu untuk mencoba, untuk bergabung pasti ada di dalamnya. Cuman yang menjadi tantangan terbesarnya mungkin untuk berbagai komunitas atau anak muda yang mau memulai, seperti sebelum tadi, mau memulai membangun ya, bukan untuk mulai ikut. Jadi membangun sebuah wadah itu pasti berat, karena butuh tim, butuh support dari segi dan materi itu yang beratnya di situ. Karena seperti itu, karena memang kalau awal untuk mau terlibat itu sangat-sangat karena dia kita merancang, merintis itu di awal itu sangat-sangat susah, tapi sekarang kita sudah jadi, sudah jalan, sudah ada tim yang bagus, pasti bakalan dipermudah.
1: Oke. Yang penting ada keinginan dan kemauan, insya Allah pasti akan ada jalan gitu ya.
2: Betul.
1: Oke. Berbicara mengenai semangat kembali nih Mas Jihad, bagaimana caranya komunitas yang Mas Jihad sekarang ini, caranya membangun semangat kolaborasi antara anggota itu seperti apa? Karena kita tahu mereka semuanya anak-anak muda gitu, yang semangatnya semangat anak muda seperti itu.
2: Oke. Justru itu tantangan mungkin buat di kami untuk volunteer, karena kan kami di volunteer pasti mencari gitu kan, mencari lebih banyak lagi anak muda untuk ikut. Nah jadi tantangan kami supaya mereka gimana caranya biar semangat atau excited buat ikut. Kami sesuaikan programnya sesuai dengan keinginan anak-anak muda sekarang nih. Mungkin kayak tadi saya bilang ada kegiatan ekstrim, nah yang ikutnya pasti yang kegiatannya apa, pasti anak-anak muda yang suka ekstrim, kegiatan ekstrim. Kadang kita ke panti asuhan sama anak-anak atau ke sekolah, pasti ikutnya anak-anak muda yang memang mau ketemu sama anak-anak, mau ngajar ya. Jadi kan fokusnya anak-anak muda ini beda-beda ya mas. Jadi kita lihat kegiatan itu dengan seleranya mereka seperti itu.
1: Kegiatan dengan selera mereka gitu ya.
2: Dengan ikutnya mereka sesuai dengan keinginannya pasti bakalan semangat gitu ya.
1: Jadi memberikan wadah kepada mereka dengan kegiatan-kegiatan sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu.
2: Betul. Oke.
1: Dan banyak juga yang bertanya Mas Jihad, kalau berbicara mengenai komunitas ini, bagaimana caranya gabung ke komunitas ini gitu?
2: Iya, untuk Salandra sendiri memang komunitas pertama kan kami memang dari internal kayak dari teman-teman sendiri, jadi nggak open untuk publik, untuk pengurus. Jadi tapi ketika kami melihat di volunteer, karena kan di tepi kita pasti ada volunteer yang join ya mas. Ada yang join beberapa kali, kita lihat bagus nih, yakin bisa nih untuk ikut secara luas lagi, berdampak untuk kegiatan lebih banyak lagi. Jadi kita melihat ini bagus dan aktif, pasti akan ditarik gitu masuk dari pengurus. Tapi kalau untuk join volunteer ya itu terbuka buat siapa saja.
1: Caranya
2: teman-teman follow aja Instagramnya Volunteer atau Salantara Foundation, teman-teman bisa buka ya, sahabat Mayu Santara juga bisa. Di nanti info-info-nya bakal ada di sana.
1: Kalau tadi kan Mas Jihad bilang kalau ada volunteer yang dilihat cukup mumpuni untuk melakukan kegiatan kita, maka akan ditarik untuk ikut join dalam sebuah kegiatan. Nah, ini ada pelatihan khususnya nggak untuk kegiatan-kegiatan sebelum turun ke lapangan?
2: Oke, biasanya kami kan kegiatannya nggak fokus satu aja, kadang kayak misalnya kami ambil contoh di festival anak sementara dengan tema sembuhkan luka pulih bersama, itu fokus ke kesehatan mental. Jadi kami kemarin membawa sekitar 80 volunteer, itu kita turun ke sekolah-sekolah di Kota Mataram untuk memberikan edukasi kesehatan mental. Sehingga sebelum itu, sebelum mulai turun ke sekolah, volunteer kita udah bekali nih mas, dengan pengetahuan kesehatan mental seperti apa, mungkin cara untuk berbagai apa menyampaikan materinya nanti seperti apa. Tentu sebelum turun dan sebagainya pasti akan ada pembekalan, tapi tergantung dengan kegiatannya juga.
1: Ada pembekalan-pembekalannya ya. Nah, untuk ke daerah-daerah terpencil ini, Mas Jihad, bagaimana caranya membuat kegiatan belajar yang menarik untuk mereka?
2: Kalau daerah terpencil ini kan lumayan kompleks, dia permasalahan, Mas. Dari sebuah fasilitas yang minim, guru yang kurang, akses ke sana juga lumayan susah, sehingga guru-guru juga menjadi tantangan ini untuk selalu standar di sana. Karena kan guru-guru yang di pedalaman dulu itu kadang dari luar semua seperti itu. Sehingga guru kami kemarin untuk guru-guru PNS di sana atau honorer yang memang mau berbakti ke desanya, jadi kami buat sebuah metode pembelajaran untuk anak-anak. Ya, ada beberapa kegiatan yang bisa yang bisa dipakai gitu kan, beberapa cara yang bisa dipakai untuk sebelum memulai pembelajaran dan setelah belajar gitu. Jadi itu yang kami kayak seperti workshop guru, nanti guru yang meneruskan ke anak-anak. Tapi kami coba dulu selama 10 hari kadang-kadang biar mereka happy gitu.
1: Oke, jadi ada beberapa tips memang dari teman-teman komunitas ya untuk dihadirkan sehingga kegiatan-kegiatannya menarik untuk mereka gitu ya.
2: Betul.
1: Oke, ada perbedaan nggak setiap daerah, setiap tempat gitu, Mas Jihad, ketika mengunjungi adik-adik gitu, ada perbedaan nggak cara mereka menerima atau sambutan dari adik-adik untuk di sekitaran Nusa Tenggara Barat ini, ada hal-hal yang berbeda nggak?
2: Oke, saya melihat mas, saya jujur aja mas. Kalau di daerah pedalaman saya melihat excited anak-anaknya untuk belajar itu sangat-sangat besar ya mas ya. Dari segi mereka mau ikut belajar, ikut bermain, lalu berkomunikasi itu sangat-sangat aktif gitu kan. Contoh di beberapa daerah yang mungkin bisa dibilang terpencil atau terpinggir. Tapi ketika kita membuat kegiatan di kota, contohnya di Mataram, seperti itu, nggak tahu mungkin karena emang lingkungan lingkungan digital yang sekarang udah lumayan tinggi, sehingga anak-anak lebih fokus ke gadget gitu ya. Sehingga berkomunikasi sama kayak kami ini berkomunikasinya kurang lebih banyak. Jadi banyak, itulah dunianya sendiri gitu. Itu yang menjadi tantangan besar.
1: Itu tantangan tersendiri lah ya.
2: Ya.
1: Oke. Dan sebagai penutup nih Mas Jihad, ada apa nih harapan teman-teman untuk pendidikan di Indonesia khususnya dari sisi anak muda nih Mas Jihadnya?
2: Ya, terima kasih banyak mas. Harapan untuk kedepannya teman-teman semua yang pemuda-pemudi, kalau dari saya secara pribadi, saya datang membawa kertas kosong ketika ke sebuah daerah, pulangnya membawa dengan kertas warna-warni yang dimana kertas itu sudah penuh dengan oret-oretan anak-anak di sana, sehingga teman-teman pasti punya kertas yang kosong, yang mana teman-teman tinggal oret sendiri, tapi bagaimana cara mengoretnya teman-teman silakan atur, dan anda atur entah itu dari anak-anak semua, dari masyarakat. Jadi harapannya setiap gerakan atau setiap usaha yang kita lakukan, setiap gerakan yang kita lakukan di lingkungan sendiri, di lingkungan masyarakat atau secara umum, itu bisa berdampak untuk meningkatkan mutu pendidikan anak-anak gitu, khusus di NTB.
1: Oke. Pesan terakhir nih, pesan khusus dari Mas Jihad untuk anak-anak muda mungkin yang ingin mulai bergerak tapi masih ragu nih.
2: Wah. Ya, oke, kalau gitu mah yang penting tuh coba aja dulu. Kalau emang masih ragu, ikut dulu kegiatan yang lain yang orang lain adain. Kalau mau mulai pasti butuh pengalaman-pengalaman, jadi join dulu di kegiatan orang lain. Kalau mau mulai di daerah masing-masing, itu coba dulu. Tidak ada salahnya untuk mencoba, walaupun gagal dan sebagainya itu adalah proses ya. Tapi saya sendiri merasa tidak ada yang gagal, hanya saja mungkin ada yang kurang. Nah, kurang itu yang harus kita lengkapi selama perjalanan kita memulai.
1: Oke, Mas Jihad Fatahillah dari komunitas Sahabat Mengajar Nusantara, terima kasih waktunya untuk malam hari ini ya.
2: Ya,
1: semoga obrolan kita di obrolan komunitas Perusahaan Pilihan Raden Mataram malam hari ini menginspirasi khususnya untuk para pendengar, anak-anak muda ataupun yang bukan anak muda ya, yang juga terinspirasi mungkin mendorong putra-putrinya untuk ikut gabung di komunitas Sahabat Mengajar Nusantara. Sekali lagi Mas Jihad, terima kasih ya.
2: Iya Pak, terima kasih banyak.
1: Sukses selalu untuk semua kegiatan-kegiatannya, semoga terus lancar dan semoga tetap semangat membara, semangat 45. Oke, Mas Jihad, sekali lagi terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat malam, assalamualaikum. Ya, mendengar demikian obrolan singkat saya bersama Jihad Fatahillah dari komunitas Sahabat Mengajar Nusantara ya. Komunitas Sahabat Belajar Nusantara ini adalah wadah memang ya, wadah anak muda yang peduli terhadap pendidikan khususnya di daerah yang kurang terjangkau. Jadi komunitas ini terbentuk dari semangat untuk berbagi ilmu, memberdayakan masyarakat, dan juga membangun generasi muda yang lebih baik. Berbagai kegiatan positif dilakukan oleh komunitas ini, tentunya untuk kegiatan-kegiatan yang bisa membangun spirit dari anak muda itu sendiri. Tantangan pasti ada ya, tapi semangat dari anak-anak muda di komunitas ini perlu menjadi contoh, contoh untuk kita bersama agar bisa melakukan yang terbaik ya untuk diri kita atau untuk orang-orang sekitar. Jika Anda anak muda yang ingin bergerak, jangan tunggu sempurna, mulailah dari niat baik dan langkah kecil, karena perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan bersama-sama. Sampai di sini kami menemani Anda dalam obrolan komunitas malam hari ini. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

101 dari Mataram, dimanapun Anda berada. Malam minggu kami temani Anda dalam acara Ruang Rindu ya, berbagi rindu, berbagi memori dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Nah, untuk malam minggu biasanya kita akan menikmati nanti lagu-lagu mancanegara ya. Ini lagu-lagu mancanegara tahun 80-an hingga 90-an. Anda ingin bergabung, ingin menikmati lagu-lagu ini atau sekedar ingin say hello

0: para pendengar atau sahabat-sahabat yang lainnya bisa menghubungi kami ya di 081 80 dan 056 ribu, bisa juga di 0370 646 521. Saya awali ya untuk menyapa pendengar di 646 521. Halo selamat. Iya keputus. Ya sudah di GSM aja. Halo selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lalu ya.
1: Rindu. Selamat malam
0: Mas. Di sana bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat selalu, segar ceria.
0: Alhamdulillah.
1: Aku dengar suara Mas Andi.
0: Wah, gimana kalau mendengar suara saya?
1: Wah, bisa.
0: Pengen tidur.
1: Memang kita lagi tidur-tiduran, kamu mendengar suaranya Mas Andi.
0: Oh, sudah.
1: Bisa membuat kita ber.
0: Lagi suara saya ini berang-berang.
1: Suara Mas Andi lagi tuh.
0: Oke, sudahlah kalau begitu. Silakan Mbak Lalu pengen salam-salam apa?
1: Pertama buat apa lah? Ya ada Mas Raja, ada Mas Lalu, ada Pak Raja, Mas Irwan, Pak Maluun, Pak Ardo, Pak Andi Gunung Karim, Pak Nurta, Pak Marika, Pak Nabi Pahit, Pak Jangkayana, Pak Nabi Kehajar, Pak Nabi Kehaya, Pak Nabi Kehaya juga, Pak Nabi Kehusin, ada Pak Haji Sahabudin, ada Pak Haji Jasa Perse, ada Pak Mawardi, gimana bos semuanya?
0: Oke,

0: yang semakin dilengkapi rezekinya.
1: Amin ya Allah.
0: Yang selalu berada dalam lindungan Engkau Tuhan Ta'ala.
1: Terima kasih ya doa-doanya.
0: Terima kasih ya doa-doanya. Terima kasih ya doa-doanya. Terima kasih ya doa-doanya. Terima kasih ya doa-doanya.
1: Terima kasih ya doa-doanya. Terima kasih ya doa-doanya. Untuk Mbak Lale ya, sebagai pembuka jebak untuk Ruang Rindu malam ini. Di belakangnya ada siapa nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, Assalamualaikum Wan Yandi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa kah ini?
2: Dengan Kinza ini Bang Yandi.
1: Dengan siapa?
2: Dengan Kinza.
1: Kinza di mana Kinza? Bagus namanya nih.
2: Ya bagus lah, orangnya juga insya Allah bagus.
1: Asik. Kinza dari mana?
2: Kepataran Lombok Timur, Bang Andi.
1: Oh, Lombok Timurnya itu di mananya itu?
2: Kepataran Syukur, Bang Andi.
1: Syukur, gimana di Lombok Timur, dinginkah atau biasa-biasa aja malam ini?
2: Kenapa?
1: Apakah malam ini dingin di Lombok Timur atau bagaimana?
2: Ya, dingin banget ini di Lombok Timurnya, Bang Andi.
1: Oke, jaga kesehatan selalu ya.
2: Iya, Bang Andi juga dingin nggak di studio di sana?
1: Kalau di sini sepanjang hari dingin karena pakai AC.
2: Oh gitu ya.
1: Iya.
2: Ya, tapi nggak mengurangi semangatnya Bang Andi untuk bertugas.
1: Kan? Kalau mendengar suara-suara penelpon itu saya selalu semangat.
2: Ah, bagus lah Bang Andi. Selamat malam minggu ya Bang Andi.
1: Iya, menemani para pendengar untuk bermalam minggu.
2: Semangat selalu ya.
1: Salamnya buat siapa yuk?
2: Ya udah, salam-salam buat Bukti Nanti, salam kenal Bunda Aisyah juga, Bunda Lala, Mbak Lala, Mbak Lalit,
1: Mbak Lala.
2: Ya itu dah, salam kenal lah. Bang Syahril juga, terus Bang apa Mas ya, Mas Raja juga buat Bang Kenzo ya, katanya lagi kurang fit, ya semoga segera membaik ya,
1: Bang Kenzo hati. Sakit apa Bang Kenzo?
2: Aku kurang fit katanya.
1: Oke, semoga sehat Bang Kenzo.
2: Satu malam mingguan.
1: Silakan lanjut.
2: Iya, lagunya apa nih yang tersedia Bang Andi?
1: Lagu-lagu barat ini kita nikmati malam minggu ya.
2: Lagu-lagu barat ya?
1: Iya. Tapi bagus-bagus lagunya.
2: Yang Scorpion ada nggak?
1: Malam ini kita tidak menampilkan Scorpion tapi diganti dengan Bon Jovi.
2: Oh gitu?
1: Iya.
2: Ya sudah, apapun lagunya yang penting apa yang bagus, enak didengar, juga sesuai dengan suasana hati ya Mas Andi.
1: Oke, siap.
2: Ya, segitu aja dulu ya, Sandi.
1: Terima kasih, Mbak Kinza.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kinza. Ya. Ini di siaran saya, Kinza pertama kayaknya. Ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, disambut sama orang yang dipanggil-panggil tadi tuh. Kenzo. Apa kabar, Kenzo? Katanya sakit, Kenzo.
3: Iya, ini apa namanya, Bi? Pipi lagi bengkaknya, kayak sakit gigi nih Bang.
1: Oh, sakit gigi. Kata orang sih, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati.
3: Ya, tapi untung ada Kinza jadi obatnya tadi.
1: Asik. Jangan kalau itu pandu ngegombal ya.
3: Iya, betul. Kita buat Kinza tadi yang selang sayang aja buat Kinza.
1: Wah, lo sayang-sayang nih.
3: Iya dong, kan dia penuh yang tahu ya Kinza itu Bang Andi.
1: Oh begitu.
3: Iya, itulah namanya Kinza, saya jadi Kinzo gitu.
1: Oh iya ya, baru ngeh ya.
3: Iya, kita sedang buat Bunda Aisyah juga. Ada Bang Rian, ada Bang Orbes, ada Bang Pajar, ada Bang Jun, ada Bang Yogi, ada Ila, ada Kinanti, ada Bunda Maya, ada Bunda Marni.
1: Iya.
3: Ada semuanya, ada Bang Andi ya.
1: Siap.
3: Menurut Bang Andi, semoga sehat selalu.
1: Oke.
3: Jangan lupa pakai jaket, biar hangat Bang Andi.
1: Iya.
3: Terima kasih Bang Andi ya.
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Kenzo dan Kinza. Di kapel-kapelin namanya ya, nggak apa-apa. Baik, di belakangnya Kenzo ada siapa nih? Silakan yang bergabung dari tadi, ada siapa ini ya? Oke dah, kita sambut nih yang di GSM. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah ini?
4: Dengan Edo Bandar Lampung.
1: Pak Edo di Bandar Lampung ya. Apa kabar Pak Edo?
4: Salam kenal.
1: Salam kenal juga Pak Edo. Pak Edo.
4: Siapa ini?
1: Ini dengan Andi Pak Edo.
4: Pak Randi, salam kenal ya Bang.
1: Salam kenal juga Pak Edo. Sehat ya Pak Edo ya?
4: Alhamdulillah, walaupun.
1: Pak Edo dengerin RRI Mataram pakai apa?
4: Digital.
1: Digital ya, lancar ya.
4: Alhamdulillah suaranya jernih, terang.
1: Oh, pendengar ya.
4: Kayak cuaca terang dan panas.
1: Di sana dingin nggak?
4: Di mana Mataram?
1: Ya? Mataram kalau malam itu dingin banget.
4: Dingin ya kalau sana ya?
1: Iya. Pokok-pokok. Iya begitulah. Silakan lanjut.
4: Ya, begitu ya.
1: Edo, silakan lanjut.
4: Lagu-lagu nih Bang.
1: Lagu-lagu barat tahun 90-an, 80-an untuk malam ini.
4: Wow, itu pengajar ya Bang.
1: Oke dah. Oh ya Edo, ini pertama kalinya masuk di RRI Mataram atau pernah sebelumnya?
4: Pernah, tapi sama satu ya lupa. Abang yang satunya satu itu
1: Bang Denny mungkin namanya itu.
4: Bang Denny ya?
1: Iya.
4: Yes, udah sekali.
1: Acara malam aja?
4: Iya malam, kalau mau melanjutnya baru ini nih.
1: Terima kasih ya.
4: Iya, sama-sama Bang. Ya,
1: selalu.
4: Kalau Pro Dangdut sampai jam berapa sih Bang?
1: Pro Dangdut jam 2 siang, tapi di Pro 4 dia, bukan di Pro 1.
4: Oh, di Pro 4 nya. Ya, ya sudah deh, salam kenal ya Bang ya.
1: Yo, salam kenal juga Edo.
4: Semoga kita selalu dikasih kesehatan semua dimanapun berada.
1: Amin.
4: Selalu dilapari rezeki kita.
1: Amin.
4: Pokoknya niat baik kita sekeluarga itu semoga segera-segera juga. Gimana Bang kabarnya Idul Adha? Aman-aman Pak?
1: Aman,
4: ada tragedi apa gitu yang lucu?
1: Tidak ada tragedi, paling tragedinya sapinya ngamuk-ngamuk gitu.
4: Oh itu mah udah biasa Bang, karena dia mau ini darahnya mau mengalir gitu Bang.
1: Iya, makasih Bang Edo ya, banyak yang menunggu di belakang ini.
4: Iya dah, makasih Bang Andi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya untuk Edo di Bandar Lampung. Di belakangnya Edo, halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan siapakah ini?
5: Ini dengan Pak Tony yang tadi malam itu.
1: Oh Pak Tony di mana Pak Tony?
5: Ini sudah di rumahnya yang pertama di Bima.
1: Oh, sekarang di Bima ya?
5: Ya, rumah pertamanya.
1: Rumah kedua di mana?
5: Di Dompu kayak tadi malam itu.
1: Oke, aman ya cuaca di sana?
5: Dingin kalau di Bima ini Bang Andi.
1: Oke, berarti kita se-NTB dingin ini.
5: Kalau di Mataram bagaimana Bang Andi, rame enggak?
1: Rame, kalau tapi dingin juga sih.
5: Ya.
1: Mm-mm.
5: Saya ini dengar RRI ini dari kecil.
1: Udah dari kecil ya.
5: Sampai pasangan ini sampai jatuh saya ini.
1: Salamnya buat siapa Bang Fatoni?
5: Ini saya mau kirim salam untuk itu yang tadi malam itu Mbak Dina. Jualannya semoga laris jualannya. Terus untuk Mbak Bening. Ada Mbak Nur Nini.
1: Siapa lagi?
5: Terus ada Bang Buyung.
1: Kemudian
5: ada Bapoho.
1: Terus
5: ada Agan. Pokoknya untuk semuanya fans setia RRI Mataram.
1: Oke, terima kasih ya, Pak Tony.
5: Lagunya apa saja ini?
1: Lagu-lagu barat tahun 80-an, 90-an malam ini ya.
5: Ya, lagu barat ya.
1: Kita bernostalgia malam ini.
5: Iya. Untuk Bang Andi semoga rezekinya banyak.
1: Amin. Banyak yang mendoakanku malam ini. Terima kasih ya Bang Fatoni.
5: Ya, Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fatoni di Bima dan Dompu ya. Yang ingin bergabung sabar dulu ya, karena sudah 5 penelpon. Kita ke lagu. Ada lagu dari miliknya Bon Jovi, kemudian ada lagu dari miliknya Sana Twain. Kita nikmati bersama di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ruang Rindu, pendengar kami temani Anda yang ingin bergabung seperti biasa ya. Silakan dicoba lagi yang dari tadi berusaha untuk gabung tapi keputus di 081 80 dan 056 ribu, atau di 646521. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu dan Andy.
0: Halo Lila, selamat malam.
1: Sekarang lagi ke negara ya?
0: Iya. Silakan Lila.
1: Oke, salam buat Kak Ilham ya. Terima kasih ya semuanya. Yang sudah dibawain.
0: Sudah dibawain daging kurbannya?
1: Iya.
0: Asik. Berapa kilo itu?
1: Mungkin ada 2 kilo.
0: Disyukuri, dinikmati, alhamdulillah.
1: Iya. Dan juga yang lain-lainnya sih. Terus terima kasih
0: terima kasih. Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ila di Lombok Utara. Terima kasih Ila ya. Di belakangnya Ila yang ingin bergabung, silahkan. Ruang Rindu masih akan terus menyapa Anda di 081 80 dan 056 ribu, bisa juga di 0370 646 521. Menikmati malam minggu dengan lagu-lagu mancanegara di malam ini sepertinya akan menjadi suasana malam yang menyenangkan. Menyenangkan kalau ada pasangan. Kalau tidak ada pasangan bagaimana Bang Andi? Ikut saja di Ruang Rindu ya. Banyak teman kita di sini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak Maya di Mantang Lombok Tengah.
2: Nggak dingin di Mataram?
0: Dingin juga Mbak Maya.
2: Oh, sama.
0: Apalagi di ke arah timurnya lebih dingin sepertinya.
2: Iya. Memang mungkin
0: itu seluruhan ini
2: Bang Andi.
0: Mungkin ya seluruh NTB.
2: Iya. Apalagi di Sumbawa. Panas, tapi di sana.
0: Kalau siang ya.
2: Iya. Iya. Lagu lagu apa ini?
0: Lagu-lagu barat ini.
2: Oh iya. Udah. Kita nikmati aja ya.
0: Oke.
2: Lagu-lagu apapun yang disukai sama Bang Andi.
0: Betul.
2: Nah, salam buat keluarga di sini, salam hormat sama sayang aja. Buat bunda masnya, ada Pak Andi, ada ini sepuluhan Pak Jerman, kata Mak Pak Jun, tempatkan aja raja, ada bagian kayangan hilang nih. Pak Tony yang tadi.
0: Iya di dompet ya.
2: Ada Pak Tony, ada beli gue pindah, belum masuk, ayo masuk, tidak kasih nomornya. Beli gue pindah masuk, ayo. Yang ada di Lampung, yang Telani, ada Kristati di Hija, Anwar, ada ini siapa namanya yang ditinggal Pak Bram, ya ada Cimanti, Ansin, Pak Mawiin, Pak Muhyiddin, Pak Surabaya, tempatan aja. Ada lagi di mana kabar ini apa terjadi di lokasi itu? Gimana ya?
0: Gimana ya? Bertanya-tanya juga
2: ya,
0: ini.
2: Soalnya dulu ada lebaran haji katanya.
0: Oh, semoga sudah ya.
2: Ya, semoga lancar aja ya. Sehat selalu Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya juga. Semuanya Bang Andi.
0: Semua-semuanya.
2: Ini dari Dompu ini. Ada, itu apa namanya? Hari Selana. Oh, hati lagi ya.
0: Oke,
2: ya, Selana. Ya. Tentunya RRI dan kru-krunya RRI yang anjing apa izin maaf lahir dan batin. Tapi lagunya ya.
0: Oke.
2: Dan dari Lombok Timur semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya untuk Mbak Maya yang ada di Lombok Tengah. Sehat selalu Mbak Maya ya. Baik, di belakangnya Mbak Maya ingin bergabung, boleh saya sapa kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Siti Hajar, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah.
0: Sehat selalu. Sehat juga Bunda, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, banyak kok anak.
0: Alhamdulillah banyak.
3: Alhamdulillah.
0: Bunda pengen salam-salam buat siapa?
3: Iya, salam-salam ya. Salam-salam Bunda Maya. Baru dikutuk gak sehat Bunda, salam saya. Salam sama ibu di rumah sehat ya. Sama Inansi, Pak Moin, Pak Mohidin, Pak Nurbayan, sehat ya. Sama Bunda Masnya, Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, sayang adik-adik sehat ya. Sama

0: Bang Yaya, mudah-mudahan sehat ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Ya, semuanya ada apa? Oh, Bunda Kartini, Bunda Marni.
1: Bunda Kartini, apa kabar Bunda?
0: Ya, baik masuk Bunda sama siapa Pak Ano, Ibu Perida, Niki sama Tony, yang mudah-mudahan sehat ya. Terima kasih ya Bang ya.
1: Oke. Terima kasih.
0: Terima kasih. Ya banyak yang sama diri ya Bang ya. Nanti terasa di jalan Bang ya.
1: Oke, terima kasih Bunda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bunda Siti Hajar, terima kasih ya sudah bergabung di malam ini. Silakan yang ingin bergabung kembali, adakah di belakangnya Bunda Siti Hajar? Silakan di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga menghubungi di 0370 646 521, atau yang lagi malam mingguan boleh bersama penyayangnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Bang Andi.
1: Malam juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Bang Andi?
1: Sehat. Kalau Mbak nanti apa kabar?
2: Ay, kabarnya dingin ini Bang Andi.
1: Oh, dingin ya di sana?
2: Dingin banget.
1: Banget ya kalau Lombok Utara ya?
2: Iya. Oke, menyampaikan dulu ya.
1: Oke, silahkan.
2: Bapak Alvin, Kak Irwan, saya selalu ketila, perbaya. Pak Mungin, Pak Maungin, Pak Guntur, Pak Widu, Bang Kuin, Bang Raja, Pak Pajar, Taman Pak Sahrir, Bang Kinsu, siapa tadi yang lewe itu? Kenza ya?
1: Kinza.
2: Iya, Kenza. Terus, buat Mbak Maya, Mbak Nili, Pak Nurfah, Pak Marisa, Pak Andri, Pak Dabudin, ada Pak Jerman, Pak Jaminudin, Pak Hukum, Bunda Marni, Bunda Kartini, Bunda Airani, Bunda Isra, Bunda Marni, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Bunda Hil, Pak Viola, Bu Uja, Pak Kristati di NTT. Dan semua Bang Andi.
1: Oke.
2: Miram kita semua dalam kesehatan walafiat.
1: Amin.
2: Dan semua kerukunan juga sehat selalu.
1: Oke.
2: Bang Andi, selamat berpuasa.
1: Terima kasih, terima kasih.
2: Kami dalam minuman Allah SWT.
1: Amin.
2: Kita pulang hati-hati di jalan. Terima kasih Bang Andi.
1: Oke.
2: Ya, lainnya kita ingin dengerin sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinanti di Lombok Utara, terima kasih ya. Lanjut ya, kita akan sapa-sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
1: Malam juga. Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar?
1: Sehat. Ica, apa kabar malam minggu ini?
3: Juga.
1: Sehat ya?
3: Iya.
1: Silakan.
3: Nyalang-nyalang dulu ya, Bang.
1: Apa itu?
3: Bang Irwan, laporan ke Mbak Sila, Mbak Kinanti, Alvin. Dapat saya di bagian keren, ada Bunda Mas Nyus, semuanya sudah.
1: Oh, semua-semuanya?
3: Nanti keburu, Bu, Bu, Bu. Ya, Bang, nanti Mbak tetap sehat lagunya.
1: Amin.
3: Kalau Raja Kelana, kelupaan Raja Kelana.
1: Ya Allah, selupa.
3: Ya, Raja Kelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ica. Di belakangnya Ica ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam juga Bunda.
4: Rindunya kepada nandaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia suara Bunda Aisyah nih.
4: Kenapa suara itu?
1: Bahagia gati suaranya, apalagi malam minggu tambah bahagia ini suaranya.
4: Ya, alhamdulillah tetap bahagia Bunda, telepon sedikit uang gitu.
1: Gak
4: punya uang, tapi sedikit nandaku.
1: Sedikit sampai anda semai lagi di lemari.
4: banyak dapat daging kurban kemarin, kenapa tidak dikasih Bunda?
1: Gak tahu alamatnya Bunda.
4: Waduh, kuripan, gak tahu.
1: Alasan aja ya?
4: Iya, alasan aja nandaku. Sandingin Bang Benny aja sekali kesini, kepusak-kepusak. Langsung ketemu sama Bunda di depan itu, di posko. Itu Bunda nganggur-nganggur di sana. Langsung dia assalamualaikum ke sana. Coba. Tiang kaget jadinya waktu itu.
0: Lagu apa sekarang?
1: Lagu-lagu barat ini bunda.
0: Udah masuk Mas Raja.
1: Bang Raja belum masuk Bang Raja.
0: Tidak mau yang udah masuk Raja.
1: Raja di mana sih Raja ini?
0: Kalau udah monitor. Salam kangen dalam kesempatan selalu
1: ini. Acara
0: selain
1: kepayang
0: dan
1: dengan Raja, Raja. Di mana kau Raja?
0: Ada juga Mas Andi Gunung Sari, Mas Jun, Pak Irfan, Mas Akudin, Taman, ada Yogi. Dari ada Kak Masinya, Pak Jerman, Pak Jisabudin, Pak Nursa, Pak Saril. Ada Mangirian, dia bersama suaminya, Kak Ajaran Caya, Pak Jatuludin. Ada Wilisam ya, yang di Lombok Timur, ada saya selalu. Ada Pak Rian, ada Bu Marni, Pak Sukri, ada Bu Kartini, ada Singong. Coba lagi yang DKM semuanya ya.
1: Oh, oke. Okay,
0: ini aku barusan ya, tanpa terkecuali ya tadi ya, Tony yang ada di Bempo ada apa Bima tadi itu.
1: Dia lagi di Bima sekarang.
0: Oh iya, salam kenal Bu. Ada Mas Ram juga, ada siapa ya nama yang di Surabaya itu, ada Bu Ida yang sekarang masuk lagi di Palu. Ada juga siapa namanya itu yang di Wonosobo itu, Nanda
1: Bunda Wiga namanya.
0: Oh Bu Wiga, salam kenal Bu Wiga.
1: Bu Ida nama orang
0: ya.
1: Oke.
0: Anda tuh
1: yang
0: sebenarnya bunda itu kepengen ketemu sama Nandaku, tapi Nandaku sibuk-sibuk terus.
1: Semoga secepatnya ya kita bisa keluar terus.
0: Bunda juga gak pernah ke Kediri, ke Apotis, ke sudah lama gak pernah kesana.
1: Kenapa gak pernah kesana bun?
0: Gak pernah kemana-mana bunda, sekarang diam di rumah. Kalau ada yang datang ya datang, kalau gak ada ya gak ada.
1: Oke bun.
0: Oh iya, teman panjangnya Nandaku dari Pojota, Master Eri, mudah-mudahan dalam keadaan saya salah kesemuanya dan senang bahagia seperti bunda.
1: Oke.
0: Okay. Saya bersama keluarga di rumah, mudah-mudahan Umi dan Bapak seluruhnya di rumah ini.
1: Oke bunda.
0: Nanti kalau pulang hati-hati Nandaku, mudah-mudahan kita selantar lancar hidup itu selalu. Dan dalam lindungan Allah SWT.
1: Oke. Yang
0: pasti, nanti aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aisyah ya, sudah banyak sekali yang nelfon ya. Kita ke lagu pendengar ya. Salah satu lagu yang sudah saya siapkan di sini, nanti kita dengarkan lagunya Anggun, Snow on the Sahara. Itu salah satunya ya. Kita nikmati beberapa deretan lagu di Ruang Rindu malam hari ini. Lagu-lagu mancanegara, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram. Kenal informasi dan inspirasi.

kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, biar terus satu Rio Mataram tidak terasa. Ternyata saat ini waktu terus merapat ke pukul 11 malam ya, atau pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Anda di Musik dan Inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau

saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita korban pinjol, korban judo mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan.

seharusnya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Tarikan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera

disingkirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun.

Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada empat lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit,

0: Lusidu, lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
1: Inspirasi Indonesia.

Musik kini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat.

عليك بنور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا في

Mari jemaat sebelum kita mulai kajian, duduk lebih mendekat dan merapat untuk kesempurnaan majlis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan radin, hamdan mustaghfirin bil ashar, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Muqarram, Pak Tuan Guru yang sama-sama kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center Nusa Tenggara Barat, dan pendengar RRI Pro 1 Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah menunaikan kewajiban salat subuh secara berjamaah, dan mari kita memasang niat itikaf kita mengikuti kajian umum pagi ini. Salawat dan salam atas junjungan ulama besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabatnya, sahabat-sahabatnya serta umatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah dan pendengar rahimakumullah, kajian umum kita pagi ini bersama Al-Muqarram Bapak Tuan Guru Haji Mahalli Fikri SH yang akan menyampaikan kajian dengan tema Asbab Nabi Ibrahim digelari Khalilullah atau Khalilur Rahman. InsyaAllah kajian kita akan berlangsung sampai dengan masuknya waktu syuruk jam 6 lewat 22 menit. Untuk barokahnya kajian kita, mari kita bersama awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Quran Pak Tuan Guru, disilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi wa fadlihi wa ihsanihi tughfaru dzunub was sayiat. Nahmadullaha subhanahu wa ta'ala haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabih. Amma ba'du. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah wala haula wala quwata illa billah. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamaah sholat subuh Masjid Raya Hubbul Wathon yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar RRI Pro 1 Mataram, kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang kita doakan mudah-mudahan kita bersama senantiasa dalam naungan rahmat dan maghfirah Allah Rabbul Alamin. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tak ternilai, di mana pada pagi hari ini kembali Allah menghidupkan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam suasana keberkahan, yakni di pagi hari kemudian kita diberikan pertolongan dapat hadir kembali di masjid yang kita banggakan ini, dapat menunaikan kewajiban sholat subuh kita secara berjamaah, dan kemudian kita juga alhamdulillah dengan tulus bisa memperpanjang iktikaf kita bersilaturahim, bahkan bersama-sama nanti kita membuktikan nikmat Allah tidak pernah ada putus-putusnya yang kewajiban kita untuk mensyukurinya. Sungguh luar biasa nikmat Allah bagi kita yang Allah takdirkan bisa bangun pagi, kemudian diberikan petunjuk dan ditolong untuk selalu bisa melaksanakan kebaikan demi kebaikan, dan itulah keberkahan. Maka para ulama, seorang ahli syair membuatkan kita satu bait di mana dikatakan innali ahlil fajri ghanaim. Sungguh bagi orang yang Allah takdirkan dia bisa bangun pagi, kemudian dia bisa mengisi waktu bangun pagi itu dengan tentu bertakarrub kepada Allah, beribadah, bersyukur kepada Allah dengan melakukan amal soleh, maka sesungguhnya orang yang seperti itu adalah orang yang telah ditolong oleh Allah, diberikan karunia, mendapatkan keuntungan yang tidak ternilai. Ghanaim. Ghanaim ini kata jamak atau lafzul jam'i minal ghanimah. Ghanimah itu kan pampasan perang. Kalau orang perang menang pasti banyak pampasan. Maka siapa-siapa di antara kita yang Allah tolong bisa bangun pagi, kemudian ditolong juga untuk bisa berbuat baik, maka ini kita sudah diberikan karunia yang tidak terhingga, yang tidak ternilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kemudian kehebatan dan keistimewaan itu layana duha naimu, tidak akan pernah bisa didapatkan ya oleh orang-orang yang pulas dalam tidurnya atau yang tidur kepulasan, bahkan bertambah enak dalam selimut, lebih-lebih di musim dingin seperti sekarang ini saat mulai berkembang komak dan sudah mulai daun bage itu rontok. Ya, itu istilah orang Sasak kalau musim telih seperti sekarang ini, musim kembang komak, kance musim bergugurannya daun pohon asam. Ya. Yang jelas nanti dia akan berbunga sesudah ini, kemudian itu yang dihisap oleh tawon kemudian menjadi madu. Nanti kalau bunga pohon asam ya, kalau bahasa Bima itu mangge ya, mangge maci, ada mangge bage manis ya, tapi yang biasa itu manggenya mangge kecut ya, pedis. Nah, nanti kalau ada madu datang dari Bima atau dari Sumbawa yang hitam kemudian sedikit kecut, itu madu hasil dari serapan lebah pada bunga-bunga pohon mangge itu, Pak Ilham. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini alhamdulillah kita bersilaturahim dan kita saling mengingatkan dengan sebuah tajuk atau tema kajian kita pagi hari ini adalah asbab Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah. Ini kalau kita membaca Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 25, hadirin sekalian, ayat 125, surat An-Nisa ayat 125, maka pada surat An-Nisa itu dijelaskan wattakhadallahu Ibrahima khalila. Jadi gelar Nabi Ibrahim itu sebagai Khalilullah, kekasih Allah, adalah bukan didapatkan dari apa namanya itu yang suka memberikan gelar-gelar, apakah itu badan dan sebagainya ya, sebuah lembaga, tidak, tetapi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, banyak para nabi itu mendapatkan gelar-gelar istimewa, dan gelar Nabi Ibrahim yang khusus untuk Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Kalau bahasa Arab, Khalil itu artinya kekasih Allah. Artinya orang yang cintanya kepada Allah tidak bisa dikalahkan oleh cinta kepada selain Allah. Dia orang itu yang cinta kepada Allah sungguh, bukan berarti dia tidak cinta kepada selain Allah. Misalnya sebagai manusia, dia juga punya istri yang pasti dicintai. Dia punya anak-anak yang juga pasti dicintai. Bahkan dia diberikan karunia harta oleh Allah. Tidak ada manusia yang tidak suka pada harta, karena memang sedemikianlah tabiat manusia dijadikan oleh Allah. Tetapi kecintaannya sebagai manusia pada hal-hal yang manusiawi itu ya tidak mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cintanya kepada Allah sepenuh hati mengalahkan atau di atas cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan terhadap dirinya sendiri pun dia lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sebagai Khalil, kekasih, dia pun dicintai oleh Allah. Ya, dia pun dicintai oleh Allah. Maka karena dia sangat cinta kepada Allah, sepenuh cinta, dia sangat taat
tanpa server, tanpa berpikir panjang, tidak ada diskusi dalam hidup Nabi Ibrahim, bahkan termasuk keluarganya. Kalau apa yang diperintahkan oleh Allah diterimanya secara tulus, diyakininya itu adalah kebaikan, maka tidak ada diskusi dalam hidupnya. Kalau Allah merintahkan dia, walaupun itu zahirnya mungkin sangat berat dan menyakitkan bagi dia sebagai orang yang sangat mencintai Allah, maka tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan, seberat apapun mungkin kalau dihubungkan dengan nafsu manusia. Dan itu dibuktikan oleh Nabi Ibrahim, maka Allah pun mencintai dia. Nah, sebagai orang yang dicintai, apapun yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim juga dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ujung semua persoalan apa yang harus dijalankan oleh Nabi Ibrahim dalam hidupnya, karena dia mencintai Allah, maka Allah pun membalas dia dengan kebaikan yang jauh lebih baik daripada ketaatan atau kesungguh-sungguhannya dalam mencintai Allah. Jadi secinta-cinta kita kepada Allah, maka cinta Allah pasti lebih baik kepada kita. Jadi Nabi Ibrahim itu kekasih Allah, dia mencintai Allah, dan dia pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gelar ini khusus untuk Nabi Ibrahim. Ya, nanti kalau Nabi Muhammad itu, gelar beliau itu Habibullah. Habibullah itu yang dicintai oleh Allah. Habibullah yang dicintai oleh Allah, sangat dicintai oleh Allah. Apakah Nabi Muhammad tidak cinta kepada Allah? Bukan begitu. Pasti Nabi Muhammad itu sangat cinta kepada Allah. Kemudian ada istilah dalam agama kita itu, selain Khalilullah, Habibullah, adalah Muhibbullah, pencinta Allah. Nah, pencinta Allah ini ya pada semua nabi, ya ada pada orang-orang soleh, waliullah, termasuk kepada orang beriman, tapi yang benar-benar beriman, ya Muhibbullah. Nah, dengan kecintaannya kepada Allah itu, maka dia pasti bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Apapun yang diperintah oleh Allah, namanya yang memerintah dan meminta kita itu adalah yang kita cintai, maka pasti kita taat dan mendengar atau merespon dengan sangat cepat. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedemikian istimewanya gelar Nabi Ibrahim ini, maka satu ketika ada di antara umat beliau yang bertanya langsung kepada Nabi Ibrahim. Jadi ini bisa kita baca dalam kitab Nasihatul Ibad pada bab Sulasi, pelajaran yang ke-11. Ya, jadi riwayat yang ke-11 pada bab Sulasi dalam kitab Nasihatul Ibad itu diceritakan ada riwayat ini. Di satu ketika, satu hari, seorang umat beliau bertanya kepada Nabi Ibrahim. Jadi dikatakan kalau dalam kitab itu, Su'ila Ibrahimu alaihissalam, Nabi Ibrahim ditanyai oleh seseorang, ya, tidak disebutkan nama orang itu, majhul. Su'ila, ditanyai Nabi Ibrahim oleh seseorang yang tidak disebutkan namanya. Apa pertanyaan orang itu? Li ayyi syai'in ittakhadakallahu khalila? Apa yang menjadi penyebab Anda diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya? Apa yang menjadi asbab, sebab-sebab apa sehingga Anda itu diberikan gelar kehormatan oleh Allah sebagai kekasihnya? Anda orang yang mencintai Allah, dan juga Anda dicintai oleh, saling mencintai dengan Allah.
Maka Nabi Ibrahim qala, beliau menjawab, bisalasati asya. Ya, kalau saya pikir-pikir, maka paling tidak ada tiga hal yang menjadi asbab sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan saya atau memilih saya menjadi kekasihnya. Mana tiga hal itu? Pertama adalah, kata Nabi Ibrahim, ikhtartu amrallah ala amri ghairihi. Saya lebih mengedepankan, memilih, mengutamakan apa yang menjadi perintah Allah daripada apa yang menjadi perintah selain Allah. Saya mendahulukan perintah Allah di atas perintah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada permintaan Allah, lakukan ini, dia tak berpikir. Pada saat yang sama, misalnya ada sesuatu keadaan yang menuntut dia ya, untuk melakukan yang lain di luar perintah Allah, maka dia tidak akan pernah memperhatikan perintah itu. Misalnya kalau ada dia melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan Allah, atas perintah Allah, pada saat yang sama ada permintaan dari istrinya, ada permintaan dari keluarganya, ada permintaan dari orang dicintainya, dan lain sebagainya, maka dia tidak akan pernah mendengarkan permintaan-permintaan itu, perintah-perintah itu, tapi yang dikedepankan adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Dan kita bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, sering diuji kan, terutama bulan puasa menjelang Ramadan, menjelang apa, Lebaran kan. Kalau sudah balik ke ayat itu, ibu-ibu ya, anak-anak merengek untuk bisa dibelikan tepung buat bikin kue atau mencari uang buat beli baju Lebaran kan. Padahal perintah Allah, perintah Rasulnya, kalau di dalam bulan Ramadan itu, semakin berakhir Ramadan itu, kita harus semakin dekat dengan Allah. Tapi katanya Pak Ketua Kelas, di banyak tempat kalau semakin akhir Ramadan itu, ternyata sab jamaah yang sholat tarawih dan lain sebagainya itu semakin maju, semakin kurang jumlah orang yang datang. Kalau perintah Allah bagi kita umat Islam, umat Nabi Muhammad, dan contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad pada bulan Ramadan, semakin akhir bulan Ramadan masjid semakin ramai, pasar semakin sepi. Dan itu kan termaktub dalam tinta emas sejarah kehidupan Nabi. Jadi kalau bulan Ramadan, karena ini merespon perintah Allah ya, yang kemudian perintah Allah itu Nabi sendiri laksanakan, memberi contoh kepada kita. Jadi kalau Ramadan semakin berakhir umurnya, akan semakin habis ya. Lebih-lebih kalau sudah tanggal mal-malan, kalau bahasa orang kampung itu ya, tanggal 21, 22, maka masjid itu membeludak, sepi, apa tidak ada orang yang tidak datang ke masjid. Sementara pasar itu semakin sepi. Nah, kita kan kebalik ya. Kalau semakin akhir Ramadan ya, maka masjid kita yang sepi, pasarnya yang ramai. Nabi memberi contoh karena itu perintah Allah, dan harus kita ikuti, manakala kita mendapatkan rahmat Allah. Bulan Ramadan, tingkatkan sedekah kita. Jangan sampai ada di antara kita umat Nabi Muhammad ini
tidak bersedekah, dan semakin akan berakhir Ramadan semakin tambah sedekah itu. Tapi buru-buru kita menemukan semakin banyak orang bersedekah, justru yang kita temukan semakin banyak orang yang meminta sedekah. Nah, kalau sudah di atas tanggal 17 kan ada orang keliling hol kata. Nah, ini contoh ya, ini di era atau di zaman kita sekarang ini. Jadi kalau orang kalau Nabi Ibrahim, salah satu penyebab utama, yang pertama kata Nabi Ibrahim, saya lebih mengedepankan perintah Allah dari selain perintah Allah. Jadi dia tidak akan pernah berpaling, menomorduakan apa yang menjadi perintah Allah dalam hidupnya. Ini yang pertama. Jadi ketaatannya kepada Allah itu maksimal ya. Tidak ada yang mengalahkan ketaatannya kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Saya tidak pernah risau dengan apa yang menjadi bagian saya dari Allah. Artinya tidak pernah saya risau tentang apa yang Allah akan karuniakan kepada saya. Rezeki itu tidak pernah menjadikan dia pusing, resah dalam hidup ini. Nah, ini menggambarkan Bapak Ibu, kata para ulama, tingkat ketawakalan Nabi Ibrahim. Bagaimana kepasrahannya. Jadi ketaatannya maksimal, ketawakalannya juga luar biasa. Lalu yang ketiga, wa ma ta'asyaitu wa ma tagadaitu illa ma'adzaib. Tidaklah saya dalam kehidupan saya, kata Nabi Ibrahim, baik makan pada siang hari, pada pagi hari, nyampah bekelor itu, kecuali saya cari teman. Dan tidak ada tamu yang datang kepada Nabi Ibrahim kecuali beliau suguhkan bagi para tamu itu maka makanan. Sehingga dalam riwayat pernah tiba satu waktu untuk makan, tidak ada temannya Nabi Ibrahim. Dia keluar dari rumahnya, tidak ada tamu yang datang, maksudnya ketika itu dia keluar. Berjalan dia tidak kurang dari 2 mil mencari orang agar ada menemani dia makan. Nah, ini menggambarkan kalimat ini, Bapak Ibu sekalian. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang selalu dalam hidupnya, tidak ada hari yang berjalan dalam hidupnya kecuali dia selalu berbagi kesenangan. Dia punya kepedulian yang tinggi. Dia adalah

taat kita kepada Allah karena kita mencintai Allah. Dan cinta kita kepada Allah itu tidak hanya dan tidak akan pernah sempurna kalau kita tidak mencintai sesama kita. Dan kecintaan kita pada diri kita sendiri adalah dengan mencintai orang lain di luar diri kita. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syariatnya adalah melanjutkan syariat Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad milahnya itu, ajaran beliau itu adalah ala millati Ibrahim alaihissalam. Sama semangatnya dengan ajaran Nabi Ibrahim. Disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengingatkan di antara kita sebagai umatnya ini, beliau mengatakan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman dengan sebenar-benar iman seseorang di antara kamu itu sampai dia bisa mencintai orang lain seperti mencintai dirinya. Maka kalau kita benar sebagai umat Nabi Muhammad, kita adalah kaum pencinta muhibbullah, pencinta Allah. Nah, cinta kita kepada Allah itu akan sempurna dengan kita mencintai sesama makhluk. Nah, maka kalau kita mencintai diri kita, cintailah orang lain. Saat kita mengaku kita mencintai diri kita tapi kita membenci orang lain, maka sesungguhnya kita tidak pernah mencintai diri kita sendiri. Maka kata-kata kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku, ya, susahmu adalah kesedihanku, kesulitanmu itu adalah kesulitanku, kecukupanmu itu adalah kecukupanku, kekuranganmu itu adalah kekuranganku. Itulah orang Islam, bukan terbalik-balik, ya. Jadi kita itu SMS-nya susah melihat orang susah, senang melihat orang senang. Karena kesenangan sesama beriman itu adalah kesenangan diri kita sendiri. Itulah cinta kepada Allah dan itulah yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Maka kalau di akhir Zulhijjah, ya, di mana rukun Islam yang kelima itu adalah ibadah haji, sepenuhnya rangkaian ibadah dalam seluruh tahapan ibadah haji itu kan mengulang, ya, napak tilas kalau bahasanya Pak Jilham, ya. Apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim bersama keluarganya, ya, itu. Jadi apakah itu tawaf, apakah itu sa'i, kemudian melempar jamarah, berwukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melempar jamarah, semuanya. Nah, sehingga kalau kita sudah dinasibkan oleh Allah melakukan rukun Islam yang kelima, ya seharusnya sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad, kita kembali dari tanah suci itu menjadi Ibrahim-Ibrahim, ya. Kalau kita sekeluarga sudah ke Mekah berhaji dan lain sebagainya, kita harus menjadi keluarga Nabi Ibrahim, ya. Jadi itu keluarga yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita bisa belajar dari semua ini, ya. Jadi jangan kemarin kita sudah berkorban seekor kambing atau seekor lembu, seekor, tetapi kita masih sesudah atau pasca kita sudah berkorban dengan memotong binatang itu, lalu kita masih sombong, kita masih membenci sesama, kita masih pelit, masih tamak dan lain sebagainya, ya.

0: Jadi kalau kita lihat Nabi Ibrahim yang diikuti oleh Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad itu mengikut kakeknya itu dengan kehadirannya sebagai putra yang hanif, ikutan yang lebih sempurna lagi. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada apa yang dicontohkan oleh Allah, kemudian diminta oleh Allah agar diikuti, maka dia mengikuti dengan sempurna, bahkan lebih sempurna lagi. Jadi kalau Nabi Ibrahim berkorban setiap tahun, Nabi Muhammad pun demikian. Bahkan saat berhaji wada, dan itu peristiwa kurban terakhir yang bisa diikuti oleh Nabi. Nabi dari Madinah ke Mekah berhaji wada itu beliau membawa kurban dan mengurbankan 100 ekor unta. Yang dibawa dari Madinah itu 63 ekor kalau kita baca riwayat. Kemudian Nabi sahabat sekaligus menantu beliau Sayyidina Ali diminta membawa 37 ekor unta menggenapkan itu 137 kalau 63 tambah 37 berarti 100. Itu konon yang 37 itu diambil oleh Sayyidina Ali dari wilayah Yaman. Nah begitu datang dari Muzdalifah, Muzdalifah kan Nabi mabit bersama seluruh jamaah, tidak ada yang murur jamaah dulu zaman Nabi beribadah ya. Mabitnya itu tidak ada yang pakai istilah murur, kalau sekarang kan murur sekadar riwat. Betul-betul begitu menjelang maghrib beliau berangkat dari Arafah, kemudian di Muzdalifah beliau melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya jamak takhir, karena beliau sampai di Muzdalifah itu sudah isya, langsung istirahat berzikir sampai subuh. Subuh beliau melaksanakan sholat berjamaah bersama para sahabat. Tanya kalau kita baca riwayat manasik, Nabi itu tidak ada sholat di Arafah, tidak ada sholat di Arafah. Sholat beliau dalam manasik haji, dalam berhaji itu di Mina, Muzdalifah. Karena pada hari tanggal 8, malam tanggal 9, beliau itu nginepnya di Mina. Jadi sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh dikerjakan di Mina. Ya, malam tanggal 9 itu. Pagi tanggal 9 beliau bergerak dari Mina menuju Arafah, tapi sebelum masuk ke wilayah Arafah beliau berhenti. Ya, di Wadi Uronah. Di sanalah beliau begitu masuk zuhur baru melaksanakan sholat jamak taklim zuhur dan asar. Wadi Uronah itu tidak termasuk Arafah, yang tempatnya mendirikan masjid sekarang namanya masjid yang di Arafah besar itu masjid Namira, Alhamdulillah jangan lupa ya, di sini rumah sakit nama Namira. Kalau di sana di Arafah itu, tapi itu bukan Arafah. Makanya fatwa para ulama, kalau bapak ibu berhaji jangan wukufnya bapak ibu diam di masjid Namirah itu. Nah, karena Nabi sesudah sholat, memimpin sholat dan khutbah di tempat itu, baru beliau bergeser dekat dengan Jabar Rahmah. Kan Masjid Namirah dengan Jabar Rahmah itu kan cukup jauh ya. Nah, kemudian sesudah melempar jamarah, begitu tiba dari Muzdalifah, selesai subuh beliau berangkat, jalan kaki semua itu. Dari Muzdalifah ke Arafah, langsung beliau begitu waktu duha, kira-kira waktu jam 7.30 atau 8 pagi, beliau melempar. Ya, melempar. tapi sebelum melempar beliau mandi dulu. Ya, makanya kalau mandi di haji itu bukan hanya mandi sunat ihram, Pak, ya, tapi yang biasa dibicarakan oleh pengajar manasik hanya mandi sunat ihram, enggak mau wukuf mandi, mau apa namanya? Melempar juga kita sunat mandi. Nah, selesai mandi beliau terus langsung melempar jamarah, selesai melempar jamarah beliau tidak mencukur rambutnya langsung, tapi beliau memotong udhiyahnya, binatang kurbannya. 63 ekor dipotong langsung oleh Nabi. Ya. Nah, yang 37 itu dikasih pisaunya kepada menantunya. Sekaligus misalnya Sayyidina Ali karomallahu wajhah. Nah, itu. Dan indahnya dalam kurbannya Nabi itu, di antara kurban itu ada beliau ketika berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan dari umat Muhammad. Nah, ini kata para ulama, banyak hal dari hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa pengorbanan Nabi itu adalah, pertama, ya, Nabi itu seolah-olah mengingatkan, kalau memang kita betul-betul cinta kepada Allah, dan supaya sifat tamak rakus itu hilang dari diri kita, maka berkorbanlah setiap tahun. Itu isyarat Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri 63 ekor ontah. Ya. Ya, itu karena umur beliau itu 63 tahun. Kan begitu berhaji ketika itu kan sudah melampaui umur 62. Mau masuk 63. Seolah-olah Nabi itu mendapatkan isyarat sesudah itu beliau tidak lama lagi hidup di atas dunia. Maka pidato beliau ketika di Arafah kan sudah mempermaklumkan, hari ini saya sampaikan semua apa, dan saya angkat kalian jadi saksi, saya takut jangan-jangan sesudah ini kita tidak ketemu lagi. Jadi 63, jadi kita bapak-bapak jangan pernah berkorban dulu terus diminta berkorban sekarang padahal uangnya banyak, ada kan sudah kita dulu. Ya. Dan yang paling penting adalah tumbuhkan pada diri kita, ya, sifat kedermawanan. Jadi orang-orang yang dermawan itu kan dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat, dicintai oleh manusia, dekat dengan surga, jauh dari api neraka. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi Nabi Ibrahim itu menjadi kasih Allah karena dia sangat mencintai Allah. Kita pun insya Allah paling tidaklah seperti yang saya sebutkan tadi, menurut keterangan para ulama, jadi ada tiga yang diistilahkan, sering disebut oleh para ulama dalam masalah cinta kepada Allah ini, tiga derajat. Ada gelar khusus untuk Nabi Ibrahim itu Khalilullah, ada gelar khusus untuk Nabi Muhammad itu Habibullah, dan ada gelar yang diberikan kepada semua kita yang sungguh-sungguh beriman itu adalah Muhibbullah. Artinya setiap diri kita sebagai manusia ini, apakah itu para nabi, apakah itu para wali, termasuk kita, asal kita betul-betul beriman, maka kita pasti menjadi Muhibbullah, pencinta Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, dan bila ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jemaah kajian kita pagi ini, masih ada waktu, disilakan dari Pak Haji.
2: Terima kasih Tuan Guru, sangat menarik kajian pada pagi hari ini. Saya ingin pencerahan aja sih, kalau tadi diceritakan bahwa Nabi itu menuju Arafatnya ke Mina dulu, Muzdalifah baru ke Arafah kan. Nah, kalau kita sekarang kan Arafah dulu, Muzdalifah baru Mina gitu. Nah, mohon pencerahan Tuan Guru, terima kasih.
0: Baik, silakan Pak.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun, yang ingin saya tanyakan terkait mumpung sekarang masih di bulan Zulhijjah terkait dengan kurban. Bagaimana caranya kita berniat biar kurban itu sampai untuk keluarga kita yang sudah meninggal? Karena seperti kita sama-sama ketahui, berkorban pada orang yang hidup tanpa izin dari orang itu pun kurbannya dianggap tidak sah. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
4: Terima kasih Ampura Tuan Guru menyinggung masalah Masjid Hubul Watan adalah masjid kebanggaan kita umat Islam Nusa Tenggara Barat, bahkan luar, umat Islam luar daerah juga ikut membanggakan Masjid Hubul Watan. Tapi sayang sekali Tuan Guru, pada tahun ini Masjid Hubul Watan ini tidak dipakai untuk sholat id pada tahun 2026 ini, dua id, Idul Fitri dan Idul Adha. Padahal pada sejak Masjid Hubul Watan ini diresmikan pada tahun 2016, sudah 9 tahun Hubul Watan ini sholat idnya selalu di Hubul Watan. Sudah dua gubernur. Nah, sudah dua gubernur. Nah, sekarang gubernur baru kita ini merubah. Sedangkan para tuan guru menganjurkan bahwa mari kita memakmurkan masjid katanya. Tapi sekarang gubernur kita, mari kita memakmurkan lapangan. Nah, begitulah. Apakah lapangan gubernuran itu sudah menjamin kebersihannya atau enggak? Sedangkan sana itu dipakai setiap hari apel, diinjak-injak. Terus ada lagi para ibu, para bapak yang goyang pinggul, goyang pantat di sana itu senamnya tempat di sana, nah begitu. Nah, bagaimana ini Tuan Guru? Pertanyaannya, mana yang lebih afdal, kita sholat id di lapangan atau sholat id di masjid, begitulah. Sedangkan masjid kita ini cukup besar sekali, bisa menampung ini, bisa menampung jamaah itu 15 juta begitu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Sudah
1: langsung ditanggapi Pak Tuan Guru.
0: Baik. Yang pertama, berhajinya kita sekarang kok beda dengan zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Kalau rata dulu, rata-rata orang, termasuk orang-orang tua kita dulu, berhaji selalu prosesnya tanggal 8 itu beliau ke Mina, bertarwiyah namanya, tarwiyah, ya itu ke Mina, memang itu. Karena memang jumlah jamaah itu masih tidak sebanyak sekarang. Jadi zahmah tidak ada. Rame-rame, tetapi situasi tempat, kemudian alat transportasi mencukupi. Dan rata-rata orang dulu itu kuat jalan kaki. Dan bayangkan dulu zaman penjajahan Pak, ya Bapak kan bisa juga lihat videonya, itu ada videonya. Dari Jeddah itu orang dulu bukan naik bis, ya dulu masih Mekah Madinah itu di bawah kekuasaan Syarif Husain itu, orang jalan kaki dari Jeddah Pak, di bawah terik panas matahari sedemikian rupa. Makanya banyak orang kan yang pulang itu cerita namanya saja. Nah, itulah sebabnya kalau tradisi kita orang berhaji itu pas mau keluar dari rumah diazankan, dikamatkan, ya, seolah-olah diniatkan dia mati. Padahal sekarang ya sebentar orang berhaji dan tidak ada lelahnya kan. Kalau dia sabar bisa ngatur dirinya karena tidak banyak jalan kaki sekarang jamaah. Nah, ini aja besok sudah hari ini mulai pulang kan. Hari ini sudah di Jeddah kloter pertama itu. Besok sore sudah turun dia di Bizam sana. Besok malam sudah masuk asrama haji Pak Ilahi. Saya lihat jadwalnya yang kloter pertama. Jadi karena situasi jamaah sangat mungkin seperti itu dan orang-orang dulu kuat. Nah sekarang kita ini jamaahnya terlalu banyak Pak. Kebanyakan. Mina itu tidak menampung Pak. Makanya ada istilahnya Mina Jadid. Kalau dulu saya alami ya, pada tahun 80-an saja walaupun sudah ada Mina Jadid, tetapi Mina yang asli itu masih tidak terlalu anu. Kita rata-rata di Mina asli itu ya, yang ada di cerukan antara dua gunung. Sekarang kan Bapak dibawa ke Mina Jadid di belakang gunung. Ya. Ya, kemudian sampai ke batas akhir Muzdalifah. Ya. Di rel kereta api itu kan stasiunnya kan itu Wadi Muhasir. Ya. Itu. Ya. Wadi apa namanya saya lupa ya. Yang tempatnya menghancurkan Abraha itu. Ya Wadi Muhasir kalau enggak salah. Makanya kan sekarang orang berkemah di sana Pak. Padahal secara sunnah Rasul kalau kita liwat dari Muzdalifah mau masuk ke Mina, di Wadi Muhasir itu kita harus percepat jalan. Karena itu tempat sial kan. Kita menghindari kesialan. Karena di sana Allah sudah menurunkan kutukan kepada Abraha itu. Sanalah burung ababil itu melemparkan batu dari api neraka kepada pasukan bergajah dari pasukan Abraha. Nah, jadi sekarang enggak ada masalah ya. Ya kan yang paling penting itu yang menjadi rukun hadir wukuf di Arafah. Jadi kalau kita pahami manasik seperti itu, maka orang-orang yang berhaji sekarang seharusnya bisa mengatur waktunya dengan baik di Arafah. Karena banyak jamaah kita tidak dapat arahan yang tepat. Maka malam tanggal 9 di Arafah itu malam beristirahat sesungguhnya. Justru itu dia habis-habisan baca Quran, habis-habisan. Ya, sholat, panjang doanya. Tidak istirahat dia. Padahal kalau jam itu ya, sebelum zuhur jam 9 itu Arafah itu sama saja dengan karang jangkong itu dia. Ngerti enggak maksud saya? Jadi nilai Arafah itu kan, Arafah itu bukan tanah haram, itu tanah halal. Jadi kalau sebelum tanggal 9 jam 12 siang jam zuhur itu sampai besok subuh itu, maka Arafah itu sama dengan karang jangkong. Sama Bapak sholat di Masjid Nurul Iman sana Karang Jangkong. Nggak ada nilai lebihnya. Nilai lebihnya dan luar biasa, dan itulah tempat waktu yang terbaik adalah ketika tanggal 9 masuk waktu wukuf. Nah, maka seharusnya kalau Bapak bermalamnya malam tanggal 9 di Arafah, gunakan waktu itu untuk beristirahat. Jangan enggak beristirahat. Semalam-malam tidak tidur, habis berdoa semuanya. Terus dia kadang-kadang video call, saya sudah doakan kamu di Arafah sepanjang malam ini. Padahal itu bukan waktu istimewa. Nah, besok cilakanya, ya pagi-pagi dia pergi melihat Jabar Rahmah lagi, ya. Nah, pagi-pagi ini terus panas, apalagi kemarin ini panasnya 40 derajat. Nah, pulang dari dalam keadaan lapar. Nah, sudah menjadi hukum tubuh kita kalau kita lelah, lapar, kemudian kita makan. makan, kenyang, pasti tertidur. Nah, nanti sehingga begitu orang wukuf, wukuf tiba, bapak baru selesai makan. Ya, tidur. Jadi orang berdoa zikir disaksikan oleh Allah dan para malaikat, toh hambaku sedang berdoa, sedang beristighfar, sedang memujiku. Bapak itu tidur, mimpinya 150. Kentut. Kan kalau gitu yang banyak terjadi. Makanya kalau saya ini tanya Pak Andi ya, saya ingatkan, jangan. Supaya nanti waktu wukuf itu ya kita bisa siapkan diri dengan baik, dan kita bisa sepanjang waktu wukuf itu dari tergelincirnya matahari selesai kita melaksanakan sholat, kita fokus berdoa dan berzikir kepada Allah sampai tenggelam matahari. Jadi begitu Pak Ilham. Jadi dulu itu semua orang berhaji dengan haji tarwiyah. Kalau kita sekarang tidak banyak yang melakukan tarwiyah, ada teman-teman kita dari Jawa dan sebagainya, dari Lombok juga ada yang bertarwiyah, tetapi ya harus mau memberikan tambahan bayaran untuk pengangkutan dan sebagainya. Nah, kemudian kurban untuk keluarga yang meninggal, bang, ya kita niatkan, sebut ya, niatkan beli kurban ya, itu ya, bisa. Dan sesungguhnya kan secara syariat satu ekor kambing untuk satu orang diniatkan, pahala berkurban nanti akan dapat. Kemudian kalau satu ekor sapi 7 orang, nah itu ya bisa mendaftar. Misalnya kita berdua suami istri yang masih hidup, selain yang kita ini yang 5 itu, kita libatkan keluarga kita yang sudah meninggal dunia yang berjasa, ya kita niatkan ya. Jadi hal-hal seperti itu sudah biasa, tidak ada masalah ya. Ya kalau orang masih hidup ya memang harus dikasih tahu, dan saya rasa kalau sudah dikasih tahu tidak ada yang tidak senang dan tidak mau dikorbankan, artinya diibadahkan, disedekahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata para ulama seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, memang secara hukum syariat kalau kita berkorban itu ya satu kambing satu orang satu ekor kambing untuk satu orang, satu ekor unta atau sapi atau kerbau itu untuk 7 orang, itu secara hukum syariatnya mengatasnamakan mereka. Tapi untuk mendapatkan pahala berkurban itu siapapun kita niatkan boleh. Misalnya ya, secara syariatnya Pak Andi hanya punya uang 2,5 juta, hanya bisa beli kambing. Nah, Pak Andi korban untuk nama Pak Andi berkorban, tapi pahalanya bisa untuk keluarga. Maka ya Allah terimalah korbanku ya, untuk diriku dan juga untuk keluarga. Bahkan indahnya karunia Allah pada ibadah kurban ini, karena ini kan ketaatan dan menunjukkan diri kita ingin dekat dengan Allah. Maka kata para ulama, orang yang menerima daging kurban pun itu mendapatkan pahala. Makanya kalau kurban itu kan ya, selain yang punya kurban disunahkan ambil sepertiga. Kalau tidak diambil itu meninggalkan sunnah itu, Pak. Ah, wah kadang niatku bersedekah, wah selopuk nuah dendek kumumbe itu, wah bersedekah, salah itu. Ambil sepertiga itu yang abdon. Nah, kemudian 2/3 itu sepertiganya utamakan fakir miskin. Sepertiganya itu kasih siapa saja, termasuk orang kaya yang jadi tetangga kita. Boleh. Nah, semua yang terlibat. Jadi yang membiayai, yang diniatkan, yang menerima daging kurban itu semua mendapat berkah. Kan kita bekerja sama untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini, jadi begini. Ya, kan sudah ada orang berdebat itu di grup jamaah rutin. Makanya saya tegur itu ya, saya kasih peringatan. Saking berdebatnya ya, sampai kadang-kadang ada pernyataan saling timbal itu. Kan itu orang awam berdebat itu kan bukan
5: ruang bagi kita. Ya, kita ini apa sih taunya baru baca hadis 1-2 merasa lebih benar yang kita yakini dari Imam Syafi'i misalnya. Kalau Imam Syafi'i itu ya beliau berfatwa ya, ketika ada masjid yang daya tampungnya mencukupi untuk semua jamaah, maka sholat idnya di masjid. Tapi kalau memang tidak ada masjid, ya silahkan di tanah lapang. Kenapa dulu, kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu membaca loh, dihafal, bukan sekedar dibaca. Semua hadis yang menyangkut sifat sholati rasul. Ini bapak-bapak, supaya bapak-bapak. Jadi tanggal berapa Rasulullah, id yang keberapa, beliau sholat di tanah lapang yang hari ini menjadi Masjid Ali, yang hari ini Bapak lihat menjadi Masjid Abu Bakar, yang hari ini Bapak lihat menjadi Masjid Umar, yang hari ini Bapak lihat di sana berdiri Masjid Utsman. Kan sebelah kanan depan masjid itu kan ada Masjid Ali, ada Masjid Umar, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Gumamah. Bukan tidak dihafal hadisnya, sok tanggal-tanggal kejadiannya dihafal oleh Imam Syafi'i. Terus kok kita begitu saling memberitahu informasi pengetahuan fatwa-fatwa para ulama, ya kalau ada undang-undang, ya kalau tidak ada di undang-undang hanya ada di permen, kita cari undang-undang. Oh, parandi ceketan si imam. Imam Syafi'i sino salehnya tutup saleh lamunites, ya tutup salah lamunites, denarak keranakna bepatwa berijtihad untuk mendapatkan fatwa. Maka kalau ada masjid yang wasik luas bisa menampung semua jamaah yang akan sholat di sana, silahkan di masjid. Karena apa? Seperti tadi, ilatnya yang dikedepankan oleh Imam Syafi'i, masjid itu pasti lebih bersih daripada tanah lah. Bahkan bukan tidak ada anjing loh di Mekah, nah, kan? Nah, hari ini sejak Masjid Nabawi itu diperluas, kan tidak pernah pemerintah Saudi menyuruh orang, gubernur Madinah itu tidak pernah menyuruh orang yang id di Mekah, di Madinah itu pakai tanah lapang. Padahal masih banyak tanah lapang kan, tempat jemur bis itu bapak itu coba lihat ya. Ketika bapak datang masuk ke Madinah, bapak kan masuk ke lapak tanah lapang, diperiksa paspor bapak, bis itu berapa ribu bis, nggak pernah disuruh orang id ke sana karena Masjid Nabawi sudah menampung. Dulu Nabi ya, ketika Masjid Nabi kan kecil, Masjid Nabi itu kan seukur raudah itu pak, bapak kan bisa bayangkan, nggak akan menampung semua. Jadi kita kembalikan semua ini Pak Haji Saleh, bapak-bapak semua kita yang prihatin tidak digunakan masjid ini, ya itu bapak-bapak berarti betul-betul peduli dan mencintai masjid. Tetapi kita juga gini ya, ini kan Masjid Hubul Wathon ini salah satu daripada milik ya, area-area ini kan di bawah penguasaan Pemprov. Nah, jadi ya karena Pemprov yang memutuskan sholat idnya di sarananya yang lain di lapangan, yaudah, ya udah terima saja kan dia. Tapi maksud kita mudah-mudahan keprihatinan bapak-bapak yang mencintai masjid ini menjadi pertimbangan sehingga betul-betul diputuskan kebijakan yang betul-betul bijak ke depan ya. Jadi seharusnya memang kalau kita berpikir karena ini miliknya Pemprov, maka seharusnya Pemprov akan lebih baik kalau tetap memfokuskan sholat id di sini gitu ya. Tapi kalaupun gubernur mau di sana, Pemprov mau di lapangannya, yaitu haknya dia, dan sholat idnya tetap sah. Tapi kalau bapak mengatakan mana lebih afdol, maka saya ikut mazhab Syafi'i. ya. Yang berpikiran Wahabi-Wahabi itu mau ikut yang lain, ya terserah Anda, tapi jangan kita saling memaksa untuk membangun keyakinan, ya Pak Ilham, ya. Nah, itu saja, ya. Jadi toleransi kita dalam memahami ajaran agama kita juga berjalan dengan baik, tidak usah itu merusak silaturahim kita, tapi justru semua pemahaman yang luas itu menjadikan kita saling menghargai dan saling menghormati. Al-hubbu billah wal bughdu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna aljannata ma'al abrar ya aziz wa ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada salat syuruk tadi kita zikir dan doa seperti biasa di depan masjid utama. Mari kita tutup kajian kita dengan bersama alhamdulillah dan doa kafar majelis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 1 RRI Mataram.
7: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, alhamdulillah telah kita ikuti bersama rangkaian ibadah subuh yang ditutup dengan kajian subuh. Di hari ini, kajian subuh tadi disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Mahali Fikri SH. Dan selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk menikmati pagi ini dalam rangkaian acara NTB pagi ini Pro 1 RRI Mataram. Tetaplah bersama kami.

dan selamat pagi untuk Anda di hari Minggu ya. Hari Minggu di penghujung bulan Mei 2026. Saya Niswandi yang akan mencoba untuk menyemangati pagi Anda di NTB pagi ini. Dan seperti biasa pendengar, di NTB pagi ini kami menyapa Anda dengan informasi-informasi. Dan di mana informasi seperti biasa diawali dengan informasi perakiran cuaca. Kami langsung menghadirkan untuk Anda informasi

0: Inspirasi.
1: Ya, berikan Pro 1 dari Mataram, kami ketengahkan untuk Anda setiap informasi perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat di hari ini 31 Mei 2026. Saya awali dari wilayah paling timur NTB, yakni Kota Bima, di mana Kota Bima terpantau hari ini udara kabur dengan suhu 19 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban 58 hingga 97%. Selanjutnya, Kabupaten Bima. Kabupaten Bima berawan untuk hari ini, begitu pun juga dengan Dompu, di mana suhunya berkisar 19 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban 51 hingga 94%. Kita lanjut ke wilayah Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, di mana dua wilayah ini juga berawan dengan suhu 18 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 55 hingga 91%. Baik, kita berpindah ke beberapa kabupaten dan kota yang ada di Pulau Lombok. Saya awali dari Lombok Timur. Lombok Timur hari ini terpantau kabut, kemudian asap, dengan suhu 17 hingga 24 derajat Celcius, dengan kelembaban 60 hingga 86%. Sementara untuk Lombok Tengah, udara kabur, dengan suhu 19 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 57 hingga 90%. Lombok Barat, hari ini juga ada kabut, dengan suhu berkisar 18 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 49 hingga 95%. Dan kita menuju ke Lombok Utara. Lombok Utara hari ini juga ada udara kabur, dengan suhu 17 hingga 26 derajat Celcius, kelembaban 57 hingga 90%. Dan Kota Mataram hari ini kabut, terpantau kabut dengan suhu 17 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban 50 hingga 89%. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, hari Minggu 31 Mei 2026. Kemana informasi ini kami kutip dari laman bmkg.co.id.

70% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resi.

and Nuno, Tak Memilikimu. Lagu yang dirilis tahun 2014 ini mengantarkan kita ke menit 59 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Artinya pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagunya, karena sesaat lagi di hari Minggu, seperti biasa tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan menemani Anda sesaat lagi dalam Dinamika Olahraga RRI Mataram. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurnas atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atlet atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026.
1: Kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional.
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda atletik yang diagendakan pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini akan mempertandingkan kelompok umur U16, U18, dan U20, serta menjadi bagian dari seleksi atlet muda untuk menghadapi kejuaraan nasional di Jakarta. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan, kejurda ini merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Kejuaraan ini diikuti atlet pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB yang selama ini aktif dalam pembinaan atletik di sekolah masing-masing. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurda dimanfaatkan untuk menjaring atlet potensial yang akan dipersiapkan ke tingkat nasional. Atlet yang terpilih nantinya akan mewakili NTB pada kejurnas sesuai kategori usia.
3: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah kejurnas yang sama ya, di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta. Nah, setelah itu juga adalah kita sedang mempersiapkan untuk PON. Itu bagian dari step ke PON.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028. PON dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Didi Sumardi juga menegaskan seluruh program tersebut merupakan bagian dari pembinaan berkelanjutan agar NTB mampu melahirkan atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.

Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, PASI Nusa Tenggara Barat, mulai menyiapkan langkah strategis menghadapi Pekan Olahraga Nasional 2028. Selain fokus pada pembinaan atlet, PASI NTB juga mengagendakan pelatihan bagi wasit atau juri dan tenaga teknis untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan event serta mendukung peningkatan prestasi atlet daerah. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyebutkan, Pekan Olahraga Provinsi NTB 2026 menjadi bagian penting dalam tahapan pembinaan menuju PON 2028. Hasil yang diraih pada Porprov dinilai menjadi modal bagi

0: selainnya nanti sebelum korpro, dan mudah-mudahan ini juga sebagai bagian dari kita meningkatkan kualitas atlet.
1: Pelatihan itu diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pertandingan sekaligus mendukung performa atlet NTB dalam menghadapi kompetisi tingkat nasional. Program tersebut juga menjadi bagian dari penguatan fondasi atletik NTB menuju PON 2028 dengan target melahirkan atlet yang mampu bersaing di level nasional maupun internasional.

0: Indonesia NTB perkuat sumber daya manusia menuju Porprov 2026 dan PON 2028. Langkah tersebut dilakukan dengan menggelar pelatihan wasit yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Syahmanap melaporkan.
1: Yang dipersiapkan untuk melaksanakan Porprov 2026 di Madura.
2: Pengurus Provinsi Persatuan Gembol Seluruh Indonesia, Perjaksi Nusa Tenggara Barat terus mematangkan persiapan menghadapi Porprov NTB 2026 dan membidik prestasi di PON 2028. Langkah tersebut ditempuh dengan memperkuat sumber daya manusia melalui pelatihan wasit gembol yang digelar pada akhir pekan kemarin. Kegiatan ini dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas perangkat pertandingan sekaligus menjawab minimnya jumlah wasit gembol di NTB. Ketua Bidang Organisasi Pemprov Perjaksi NTB Haji Suhaimi menyampaikan, pelatihan ini berorientasi pada penguatan pemahaman aturan pertandingan agar lahir wasit yang profesional, berintegritas, dan memiliki kemampuan teknis sesuai standar nasional. Untuk mendukung kualitas pelatihan, Perjaksi NTB menghadirkan narasumber nasional Puja Samedi yang dikenal sebagai salah satu penyusun aturan resmi gembol di Indonesia.
1: Gembol untuk mempersiapkan pekan olahraga provinsi pada hari Kamis sampai dengan hari Ahad sudah melakukan peningkatan sumber daya manusia khususnya bidang perwasitan. Itu mengundang narasumber dari PD Pusat Bapak Puja Samedi sebagai instruktur.
2: Pelatihan ini diikuti 29 peserta yang terdiri dari 16 perwakilan Pemprov Perjaksi NTB dan peserta dari Pemkab Pemkot se-NTB. Keterlibatan daerah dinilai penting untuk memastikan penerapan aturan pertandingan berjalan seragam hingga tingkat kabupaten dan kota. Selain itu, Perjaksi NTB juga menegaskan keseriusannya menata PON 2028 dengan target peraih 1 medali emas, sehingga persiapan sejak dini melalui pembinaan atlet dan peningkatan kualitas wasit diyakini menjadi modal penting untuk membawa NTB bersaing di level nasional.

0: National Paralympic Committee Indonesia NPCI Nusa Tenggara Barat terus memperkuat pencarian dan pembinaan atlet disabilitas di seluruh kabupaten kota. Hingga saat ini dari 10 daerah di NTB, sebanyak 7 kabupaten kota telah memiliki kepengurusan NPCI aktif, sementara 3 daerah lainnya masih dalam proses pembentukan. 3 daerah tersebut yakni Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Sumbawa Barat. Sekretaris NPCI NTB Heri Subardo mengatakan, kepengurusan di tingkat daerah penting untuk memperluas jangkauan pencarian atlet disabilitas potensial, sekaligus memastikan pembinaan berjalan maksimal hingga ke wilayah kabupaten kota. Untuk mempercepat proses penjaringan atlet di daerah yang belum memiliki kepengurusan, NPCI NTB melibatkan pengurus dari wilayah terdekat.
1: Nah, kemudian untuk 3 kabupaten yang belum terbentuk ini, Sumbawa Barat kami minta yang teman-teman pengurus di Sumbawa yang mencari, coba dia dipetakan atau di mana kalau ada kesulitan apa lapor ke kami. Nah, untuk yang di Kota Bima dan Kabupaten Bima, kita minta teman-teman di Dompu. Kalaupun mungkin dia belum terbentuk, ya kita suruh ikut sementara di Kabupaten Dompu dulu.
0: NPCI NTB juga menegaskan pembinaan atlet disabilitas tidak boleh terhambat persoalan administrasi organisasi.

dicari dan dikembangkan agar regenerasi atlet Paralimpik NTB terus berjalan. Melalui kolaborasi antar daerah, NPC NTB optimistis proses penjaringan dan pembinaan atlet disabilitas di tiga

0: 2006, KON Nusa Tenggara Barat telah merampungkan tahap pendaftaran seluruh atlet dari berbagai daerah. Hasilnya ribuan atlet dan ofisial telah terinput ke aplikasi Sporta KONI NTB.
1: Ini adalah murni pendaftaran atlet dan ofisial yang sudah dilakukan melalui
2: KONI Nusa Tenggara Barat. Mencatat sebanyak 5.017 atlet dan 1.072 ofisial telah terdaftar sebagai peserta Pekan Olahraga Provinsi NTB 2026. Data tersebut berasal dari seluruh kabupaten kota di NTB yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi Sporta sebelum memasuki tahap keabsahan peserta. Koordinator Tim Pendaftaran Atlet Porprov KONI NTB Haji Suhaimi mengatakan proses pendaftaran telah ditutup pada awal April 2026. Saat ini panitia sedang melakukan tahapan verifikasi dan keabsahan atlet maupun ofisial yang akan mengikuti Porprov NTB 2026. Dalam proses verifikasi, panitia akan memeriksa sejumlah persyaratan, diantaranya batas usia atlet yang harus sesuai ketentuan masing-masing cabang olahraga. Selain itu, atlet pindahan dari provinsi lain juga wajib melengkapi dokumen mutasi sesuai aturan yang berlaku.
1: Ya, jumlahnya itu 5.017 ditambah dengan official 1.072. Itu ya, seluruh kabupaten kota sebelum dilakukan keabsahan. Itu adalah murni pendaftaran atlet dan ofisial yang sudah dilakukan melalui aplikasi Sporta oleh KONI Kabupaten Kota ke KONI Provinsi.
2: Pada tahap selanjutnya, panitia juga memastikan keabsahan status atlet dengan kabupaten kota atau KONI yang mendaftarkan untuk menghindari persoalan administrasi saat pelaksanaan Porprov berlangsung. Proses verifikasi akan mengacu pada technical handbook atau THB masing-masing cabang olahraga karena setiap cabur memiliki

0: Bupati Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar musyawarah daerah. Dalam kegiatan wajib tersebut, sekaligus memilih secara resmi Lalu Ahmad Nur Aulia sebagai ketua periode 2026-2030. Syamanap kembali melaporkan.
1: NTB ini sudah memiliki tenyur yang luar biasa, bahkan sudah internasional.
2: Asosiasi Lari Trail Indonesia ALTI Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi memiliki pemimpin baru periode 2026-2030 setelah melalui musyawarah daerah Musda yang digelar di Mataram Selasa 19 Mei 2026. Dalam forum tersebut, Lalu Ahmad Nur Aulia terpilih sebagai ketua umum ALTI NTB yang baru. Musda juga menjadi momentum pergantian kepengurusan setelah pengurus sebelumnya menyampaikan dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban program kerja dan keuangan masa bakti 2021-2025. Informatur yang diwakili Ahmad Rizkon Sani menyampaikan setelah penetapan ketua terpilih, tim formatur diberi waktu maksimal 1 bulan untuk menyusun struktur kepengurusan lengkap ALTI NTB periode 2026-2030.
1: Dan ditunjuklah Lalu Ahmad Nur Aulia sebagai ketua ALTI Provinsi NTB untuk masa bakti 2026-2030. Nah, dengan 2 anggota formaturnya, saya sendiri dan Munir, gitu ya. Kita dikasih waktu kurang lebih maksimal selama 1 bulan untuk penyusunan struktur pengurusan yang baru.
2: Sementara itu, dari sisi pemerintah daerah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora NTB melalui Kabid Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Agus Sukmayadi menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan musda tersebut. Ia menegaskan dengan masuknya lari trail sebagai cabang olahraga resmi yang akan dipertandingkan pada PON ke-22 tahun 2028. ALTI NTB perlu segera menyiapkan organisasi dan pembinaan atlet secara lebih serius agar mampu bersaing di tingkat nasional.
3: Musda ini menjadi sangat strategis karena dalam periode kepengurusan ini, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa lari trail menjadi salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan secara resmi di PON ke-22 tahun 2028. Dan secara teknis, Pemprov ALTI NTB harus siap.
2: Kegiatan musda turut dihadiri dan dibuka oleh Ketua Umum Pengurus Pusat ALTI, Bima Arya, yang menilai NTB memiliki potensi besar sebagai lokasi penyelenggaraan event lari trail berskala nasional hingga internasional, termasuk ajang yang sudah rutin digelar di kawasan Gunung Rinjani.

0: peringkat 2 pada Porprov 2023, Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Dofu, menargetkan naik peringkat pada Porprov ke-12 pada Juli 2026. Modal atlet dan support pemerintah daerah untuk meraih naik ke peringkat 1 se-NTB telah dikantongi atlet-atlet asal Kabupaten Dofu. Ketua KONI Kabupaten Dofu, Asrullah, mengaku beberapa cabur yang pada Porprov lalu tidak mampu mendulang medali, kini mulai berjaya. Atlet-atlet seperti panahan, atletik, dan bulu tangkis menjadi andalan selain full body kontak dan panjat tebing.
1: Kita jadi juara ini lah targetnya. Ya ada beberapa sih cabur yang menjadi prioritas, satu atletik, silat, tinju, karate, yang kemungkinan juga mungkin bisa di cabang olahraga menembak ya kok ya, yang bisa kita andalkan di terbakin, terus mendorong peningkatan prestasi daripada atlet-atlet kita.
0: Selain cabur-cabur itu, KONI juga menitik beratkan pada cabur sepak bola. Beberapa pemain sepak bola yang kini memperkuat klub asal daerah lain akan dipanggil untuk memperkuat Dofu dalam Porprov 2026. Asrullah mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat Dofu, sebab saat ini KONI dengan kepengurusan baru

0: Nusantara menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov NTB terus dimatangkan. Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Kota Mataram menargetkan gelar juara umum pada ajang yang dijadwalkan berlangsung Juli 2026 mendatang. Ketua Harian PJSI Kota Mataram, Zulkifli Hadi Koka, menyebutkan kesiapan saat ini telah mencapai sekitar 75%, mencakup aspek pengurus maupun atlet. Berbagai rapat koordinasi juga telah dilakukan untuk memastikan seluruh persiapan berjalan optimal. Peningkatan intensitas latihan menjadi fokus utama dengan program latihan rutin setiap hari. Dengan program latihan rutin setiap hari yang menitik beratkan pada teknik, fisik, dan juga mental bertanding.
1: Kalau di judo, khususnya Kota Mataram,

0: alhamdulillah dari kesiapan baik pengurus atlet, insyaallah sudah 75% kita sudah siap. Target kita harus juara umum untuk judo, judo perprov.
1: Selain itu, PJSI Kota Mataram juga menyiapkan program tryout ke Bali sebagai bagian dari evaluasi kemampuan atlet. Sebanyak 10 atlet dijadwalkan mengikuti tryout tersebut guna menambah pengalaman bertanding menghadapi lawan dari luar daerah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan atlet sebelum turun di porprov. PJSI Kota Mataram juga menekankan pentingnya dukungan

minggu ini. Saya Fatmawati bersama seluruh tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi dalam Dinamika Olahraga pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengetahui bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih

gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang

0: Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja pastinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami ya di NTB pagi ini. Pagi ini banyak mungkin kegiatan-kegiatan yang ingin Anda lakukan ya, karena hari Minggu biasanya Anda libur dengan rutinitas harian Anda. Jadi Anda bisa mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang berbeza, yang berbeda ya. Salah satunya dengan mengunjungi mungkin ya beberapa tempat wisata. Apakah Anda sudah menemukan tempat wisata mana nih yang akan dikunjungi untuk hari ini? Silakan boleh di searching-searching ya tempat-tempat wisata yang menurut Anda cocok ya di suasana yang kering ini ya, karena kita sudah memasuki musim kemarau. Dan mungkin salah satu tempat wisata yang ingin Anda kunjungi adalah wisata pantai, boleh ya. Karena kalau berbicara pantai di Lombok ini luar biasa memang ya, cantik-cantiknya, kemudian pesonanya, dan sudah internasional ya keindahan pantai-pantai yang ada di Pulau Lombok. Baik, benar, saya ingin menghadirkan satu informasi untuk Anda di pagi hari ini, sembari Anda yang mungkin saat ini sedang sarapan atau sedang minum teh hangat ya, karena lumayan dingin ya pagi hari ini, apalagi tadi malam lumayan dingin juga. Jadi menghangatkan badan dengan teh hangat atau kopi di pagi hari ini ya akan terasa lebih baik lagi ya, apalagi Anda tetap fokus untuk mendengarkan siaran Pro 1 RRI Mataram. Ya, benar, kalaupun Anda ingin mengunjungi tempat wisata, ada satu tempat yang cukup recommended ya untuk Anda jadikan sebagai penutup hari Minggu di bulan Mei ini. Di manakah itu? Pantai Pink. Pantai Pink di Pulau Lombok masih menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan lokal maupun mancanegara. Jadi keindahan hamparan pasir berwarna merah muda, air laut yang jernih, serta pantai tenang, ini menjadi daya tarik tersendiri ya untuk kawasan wisata Pantai Pink. Dan pengunjung biasanya memanfaatkan waktu pagi dan sore hari untuk menikmati panorama matahari terbit dan terbenam. Jadi pemandangan alam yang indah ini juga menjadi lokasi favorit wisatawan untuk berfoto dan bersantai bersama keluarga-keluarga. Selain sebagai objek wisata, pendengar, kawasan pantai ini dimanfaatkan juga oleh masyarakat sekitar untuk aktivitas nelayan. Dan ada usaha kuliner lokal juga di sekitaran pantai. Jadi sejumlah warga juga menyediakan makanan khas laut dan jasa wisata bagi pengunjung yang datang. Oke, kemudian pemerintah dan masyarakat juga menghimbau wisatawan untuk menjaga kebersihan pantai dengan tidak membuang sampah sembarangan ya. Karena ini dilakukan agar keindahan alam Pantai Pink ini tetap terjaga dan tentunya bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Saya pernah beberapa tahun yang lalu tapi mengunjungi Pantai Pink. Dan yang saya suka dari Pantai Pink itu adalah jalan menuju pantai itu. Ada pepohonan di sekitar 1 kilo atau 2 kilo sebelum sampai Pantai Pink. Dan itu indah sekali memang jalan jalan menuju masuk Pantai Pink itu. Dan cukup recommended ya sekali lagi untuk Anda yang suka berperjalanan jauh dari Mataram. Anda yang dari Mataram ya, menuju Pantai Pink ini lumayan jauh memang, tapi kalau Anda suka dengan perjalanan yang jauh dan cukup menantang, bisa ya, Pantai Pink menjadi pilihan Anda bersama keluarga untuk menghabiskan hari Minggu di bulan Mei ini. Baik, pendengar, menikmati suasana pagi. Di luar sana tampak cerah walaupun suhu udara cukup dingin. Pastikan tetap sehat ya, dengan menjaga kesehatan, yang pastinya pola hidup sehat ya, yang tetap dijaga, yakni istirahatnya, olahraganya, makan dan minumnya, dan mengelola bagaimana agar tidak stres. Agar tidak stres, salah satunya boleh kita nikmati lagu berikut ini.

inovasi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

hitnya Ruth Sahanaya yang cukup populer ya di tahun 90-an, Harus Kumiliki. Dan pria, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita akan sama-sama menyimak warta berita sentral ya, yang akan kita simak nanti dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan ini sekaligus menuntaskan tugas saya untuk menemani Anda di pagi hari ini. Nanti setelah warta berita ada rekan kami Beni Pratama yang akan menemani ruang dengar Anda ya, menikmati hari Minggu di penghujung bulan Mei 2026. Saya Andi Suwadi pamit. Insyaallah kita akan bersua di tugas-tugas saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jakarta. Itulah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Puasa di dalam gereja itu Pak Umat ini menjalankan atas 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar.